0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
2: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Keranden sana masih bersama dengan Bu Supendi dalam program Halo Benua Etam di jam 8 ini. Keranden sana hingga nanti tentunya merapat di jam 9 hambat. Keranden sana, sebelum Bu Supendi mengajak Den sana untuk berbincang dengan satu topik keranden sana, ya, pada hambat ini Bu Supendi akan menyajikan seputar pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di

Kerondeng sana bagi deng sana yang lagi di perjalanan pada hambat ini ada informasi lalu lintas kerondeng sana ya di hambat ini. Ini Bu Supendi akan melaporkan di kawasan sekitar flyover kerondeng sana ya, di mana pada hambat ini untuk mobilitas kendaraan yang datang dari arah jalan Jenderal Bu Supendi lupa nih nama jalannya ya. Di kawasan pembangunan kerondeng sana itu jalan apa ya kemarin Bu Supendi itu carangnya ya, Jalan Jenderal Suprapto atau Jalan Jenderal Sudirman? Jalan Jenderal Suprapto kalau tidak salah ya, kerondeng sana. Ini untuk mobilitas kendaraannya pada jam 8 ini sangat

Ini untuk mobilitas kendaraannya ini dalam kategori yang sedang, dan ini juga tampak ada kendaraan berat yang mungkin ini sepertinya mengangkut bahan bakar minyak atau gas mungkin ya, karena ini gas cair. Tapi busuk ini tidak tahu nih, karena kelihatannya dari atas seperti tangki bahan bakar minyak ya, karena di sana. Kemudian di titik selanjutnya, bagi yang sana yang melintas di kawasan Jalan Kiai Haji Fakhrudin atau di samping Masjid Islamic Center Baitul Muttaqin Samarinda, terpantau pada hambat ini untuk mobilitas kendaraan ini dalam kategori yang sedang, yang melintas di kawasan tersebut. Hanya saja terjadi penyempitan jalan akibat nih di bahu-bahu jalan berjejer nih semua mobil nih, karanding sana yo, yang ditahu sampai kapan dramanya ini bisa selesai karanding sana di kawasan tersebut untuk mobil-mobilnya agar bersih. Tentunya jangan sampai ada mobil-mobil yang terparkir untuk mungkin beristirahat ataukah apa, busuk yang tidak tahu, jadi sempit jalannya karanding sana. Ya mudah-mudahan lah menjadi lebar lagi setelah nanti ditertibkan lagi kawasan tersebut. Setelah Kemah itu sempat ditertibkan karena di sana, tapi masih kembali lagi ternyata mobil-mobilnya ini. Dan di titik terakhir, bus ini menuju ke kawasan Simpang Bukuan karena di sana ya, di kawasan seberang. Ini kalau dilihat pada hambat ini, mobilitas kendaraan dalam kategori yang sedang dan arus lalu lintasnya masih terpantau sangat lenggang ya. Jadi bagi karanding sana yang melintas ini biasanya ini terpacu adrenalinnya untuk laju-laju. Jadi hati-hati karanding sana yo, bisa laju-laju karena memang di kawasan tersebut juga banyak kendaraan alat berat yang melintas.

Demikian kerandesana seputar pantauan arus lalu lintas di hambat ini yang bisa diambil dari Samarinda Government atau Samagov. Etam nelinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang senang berbincang dengan topik-topik yang sedikit ringan namun menuju berat nih. Karena yang senang ini sebenarnya agak unik, karena yang senang pada hambat ini berbincang seputar pengalaman horor nih. Karena yang senang ya, tentu kalau berbincang seputar pengalaman horor, yang paling horor adalah ketika misalkan Etam ini punya kawan bilangnya begini, "Busu, ini mau pinjam duit. Nah, buat ini itu." Oke, sekali dipinjamkan, kembali. Kemudian lepas tuh pinjam lagi nih. Nah, habis dipinjam sama kawan, katanya buat pakai ini itu lagi, ternyata dibalik-balik lagi sekarang uangnya tuh ke rending sana. Itu sedikit intermezzo pengalaman horor yang mungkin lebih horor daripada yang horor aslinya ke rending sana. Baik, karena di sana mungkin bagi di sana yang ingin bercerita nanti seputar pengalaman horor mungkin yang pernah dialami karena di sana ya dalam kehidupannya, boleh nanti bercerita saja langsung di nomor kami 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa nih gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Karena yang senang berbincang seputar pengalaman horor. Ini sebenarnya kalau sudah horor sebenarnya yang biasanya yang horor juga ya, karena yang senang dong dong dong dong dong dong begitu. Ini kalau berbincang seputar pengalaman horor. Kalau Bu Supedi sendiri sih banyak benih, karena yang senang banyak. Ada pengalaman horor yang benar-benar horor atau bahkan pernah mengalami pengalaman horor itu karena hal-hal yang sifatnya magis, karena yang sana ya magis dalam artian mungkin seperti halnya apa berarti bahasanya tuh ya, karena yang sana yang berkaitan dengan manusia lah, karena yang sana ya bukan berkaitan langsung dengan makhluk-makhluk yang di kasat mata. Itu mungkin pertama Bu Supedi cerita dulu nih seputar pengalaman horor yang berhubungan dengan makhluk yang di kasat mata. Itu Bu Supedi masih ingat sampai sekarang tuh ya, karena yang sana kejadiannya, pengalamannya ketika dulu Bu Supedi itu masih kecil, karena di sana di umur kalau tidak salah 10 tahun atau 11 tahun itu di kelas 4 atau kelas 5 SD tuh Bu Supedi dulu tuh ya. Jadi Bu Supedi itu pada malam hari itu kan sedang mati lampu karena di sana di jalan AM Sangaji, karena rumah Bu Supedi dulu di sana tuh. Mati lampu, nah ini ceritanya mati lampu. Terus Bu Supendi itu lagi duduk-duduk di dekat jendela di rumah. Nah jendelanya itu dibuka kerandeng sana karena memang agar ruangannya itu dingin, agar rumahnya itu dingin. Jadi walaupun dibuka tetapi jendelanya itu dikasih jaring-jaring gitu loh, kerandeng sana agar nyamuk-nyamuknya itu dimasuk. Nah selepas itu Bu Supendi cuman bengong karena di tahu jua mau ngapain kan ya, karena sana karena mati lampu. Kemudian zaman itu jua HP masih belum terlalu Bu Supendi suka main ya, karena sana ya kalau main udah pasti selalu bertemu dengan teman. Karena zaman-zaman itu kan internet jua belum begitu kencang. Dulu masih zaman-zamannya modem, kalau menggunakan laptop internetnya dari modem. Kemudian warnet. Apalagi ya, karena di sana ya masih belum sebaik sekarang lah untuk jejaring internet untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan handphonenya. Jadi waktu itu Bu Supendi duduk termenung, kemudian Bu Supendi lagi nyantai-nyantai nikmati angin di pinggir jendela itu, tiba-tiba ada suara nih karena di sana, suara berbisik. Suara berbisiknya tuh semacam kayak gitu karena di sana. Kagetlah Bu Supendi, karena Bu Supendi juga tahu di sebelah itu tembok rumah orang, tidak orang, dan di sebelah itu juga tidak langsung berpas-pasan dengan jendela orang sebelah. Bu Supendi teriaklah ke belakang, manggil mboknya Bu Supendi. Sehabis dipanggil, kata mboknya Bu Supendi tuh, "Ya udah biarin aja. Itu paling ada suara orang di sebelah," ngomongnya kayak gitu, karena dulu waktu kecil kan biar mudah ditipu gitu ya, karena di sana. Namun kejadian itu masih Bu Supendi ingat sampai sekarang, karena ya kalau dipikir secara logika, karena yang sana di sebelah rumah Bu Supendi itu langsung tembok warga. Sedangkan jendela orang pun kalau orang mau ngejahil itu tidak bisa. Kalau misalkan pun mau ngejahil pun tidak kedengaran, karena kan ketutup tembok sama temboknya Sida sendiri ya, karena di sana. Jadi itu Bu Supendi masih mempertanyakan suara inya itu suara siapa tuh, Bu Supendi tidak tahu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu waktu Bu Supendi sedang berkuliah karena di salah satu kampus yang ada di Samarinda. Nah, Bu Supendi itu dulu ikut semacam kegiatan kerandeng sana, kegiatan di sana, dan di kampus itu waktu Bu Supendi mau pulang, Bu Supendi itu harus melakukan satu tugas di mana kalau dia melaksanakan tugas itu terlebih dahulu sebentar saja, walaupun sebentar, itu dia bisa pulang. Nah, jadi temannya Bu Supendi menunggu di ruangan, Bu Supendi yang melakukan tugas itu pergi keluar masih di ranah kampus tersebut. Nah, ketika Bu Supendi naik ke tangga tuh ya ke rendeng sana, itu tiba-tiba Bu Supendi tuh nelinga salah satu suara nada daring handphone yang Bu Supendi tuh sangat familiar suaranya. Semacam nada daring HP Nokia tuh karena di sana. Ini Bu Supendi tuh bahkan masih menyimpan tuh suara-suaranya, karena waktu Bu Supendi nelinga langsung Bu Supendi ingat tuh nada daringnya macam mana. Nah, Bu Supendi sampai sekarang tuh masih ingat, karena sehabis pulang dari kejadian itu Bu Supendi langsung cari di YouTube koran yang senak, dan sama persis untuk nada daringnya seperti apa suara yang Bu Supendi dengarkan antara di YouTube dan juga ketika kejadian di lokasi. Nah, dan berhubung memang di tempat kejadian itu memang sebenarnya berdekatan karanding sana dengan gerai penjual handphone, smartphone. Tapi kan di masuk logika ya karanding sana, kalau misalkan jarak antara tempat Bu Supendi dengan lokasi gerai tersebut harus membutuhkan motor, dan sedangkan untuk suara yang Bu Supendi nelinga ini dekat beneh. Yang Bu Supendi pikirkan waktu itu bukan masalah hantu karena di sana. Yang Bu Supendi pikirkan itu adalah khawatir ada orang jahat yang mungkin akan melakukan hal yang sama-sama di etam inginkan ya, karena di sana daripada Bu Supendi makin ke atas, makin naik ke tangga nanti bisa jadi masalah. Takutnya karena di sana waktu itu kecolongan karena di ketahuan sama satpam. Langsunglah Bu Supendi balik ke ruangan tersebut, Bu Supendi datangin ke kawannya Bu Supendi. Nah, selepas Bu Supendi mencarang tuh koran yang senang dengan kawannya Bu Supendi, udah nih, Sida mau nemani, mau ngawani Bu Supendi. Pas Bu Supendi mau balik lagi ke tempat lokasi tersebut, datanglah nih koran yang senang seorang satpa. Bu Supendi tanya, "Bu Su, ini tadi Bu Su ada kesini, Ndi?" gitu. "Ndi ada, kenapa?" gitu. "Tadi saya ada nelinga ini, Bu Su. Suara nada daring handphone Nokia, suaranya begini. Baru ujar Sida begini dengan sana, oh kalau saya tadi ini barusan aja ke WC, tapi saya enggak ada megang HP." Nah, dari situlah langsung Bu Supendi bilang macam begini. Nah, itu dia Bu Su, saya khawatirnya tadi itu kalau ada orang yang kecolongan dari Bapak, misalkan ketika orang tersebut masuk ternyata di luar jangkauan dari Bapak, mau maling kah atau mau apa gitu. Saya khawatirnya daripada kenapa-kenapa, jadi saya langsung turun lagi gitu. Dan alhasil memang ternyata tidak tahu siapa itu, apakah memang makhluk di kasat mata kah, ataukah mungkin ya cuman halusinasinya Bu Supendi ya karena di sana. Itu memang kejadian terakhir yang masih membekas karena di sana di Bu Supendi. Ya, kalau misalkan waktu kuliah kemarin tuh berarti ya umur berapa karena di sana? Di sekitar umur kemah itu 19 tahun atau enggak 21, antara 21 20 antar segitu karena di sana. Baik, karena di sana saat ini sudah ada yang ingin tama nih, mungkin akan menceritakan pengalaman horor yang ini kasat mata mungkin tegaknya ya karena di sana. ini pengalaman horor yang mungkin kawannya kenapa-kenapa nih, tapi tidak tahu. Ini Etam nelinga saja langsung ceritanya seperti apa pengalaman horornya. Ini Etam langsung sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurandeng sana, salam budaya perangkat dari Samarinda.
0: Siap, selamat pagi Mbok.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Ini Busu. Ini lama sekali sudah tidak mendengar suaranya.
1: Bergabung juga sih, cuma jangan sering-sering ya, nanti ada yang komplain lagi.
0: Oh. Ini dengan Mbok siapa nih, Busu Pendi sampai lupa ini?
1: Dari Ayu dari Maluku Tengah.
0: Oh, dari Mbok Ayu Maluku Tengah. Yeah. Nah, Mbok Ayu nih bercerita seputar pengalaman horor. Mungkin pengalaman horor kan banyak nih, Mbok Ayu. Ada yang kasat mata sama ada yang di kasat mata.
1: Yeah. Kalau saya sih kalau seperti itu mungkin karena Allah yang berikan atau apa namanya kelebihan gitu ya. Saya dan di dalam keluarga saya dan adik yang paling buntut itu ya sering lihat gitu ya. Terus buat di kalau di keluarga mama itu juga ada sepupu juga kayak gitu. Dan kita nggak kaget lagi sebenarnya sih, Busu, gini loh. Kata kita bilang horor kayak gue itu sebenarnya nggak ngeri gitu ya, nggak seperti yang dibayangkan. Sebenarnya mereka itu kalau menampakkan diri itu lebih cantik daripada manusia. Kalau mereka menampakkan diri, mungkin manusia itu akan pingsan gitu melihat kecantikan dan ketampanan. Iya. Jadi dibilang ada gondoruo apa semacam kayak setan, mungkin kalau kayak kuntilanak ya kalau kita bilang ya katanya sendal bolong dan lain sebagainya, tapi menurut saya mereka biasa aja gitu ya. Kalau orang yang memang tidak kuat kalau baru melihat, mungkin mereka akan
0: ya kaget.
1: Ya dunia kita dan dunia mereka kan berbeda,
0: berbeda.
1: Kita di Allah menganjurkan makhluk yang ada di muka bumi termasuk manusia dan jin kan harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memang sebagai dia jadi budaknya manusia gitu ya.
0: Betul.
1: Ada juga yang mereka mengikuti sama seperti kita. Saya punya kisah juga tentang horor ini. Waktu saya dulu KKN itu lebih serem lagi horornya.
0: Nah, itu gimana tuh, Mbak Ayu? Langsung diceritakan Mbak Ayu.
1: Itu adalah satu, kalau untuk KKN pernah dengar cerita KKN di Dusun Penari.
0: Ini jangan-jangan Mbak Ayu nih.
1: Dibelengkan gitu ya, dulu. Tapi waktu saya KKN di 2023 itu itu di daerah, tepatnya daerah transmigrasi yang ada di Maluku, saya mengalami hal horor. Dan bahkan bukan saya aja, tapi kawan-kawan, cuman kalau mereka kan hanya merasakan gitu ya. Mendengar gitu. Bahkan kita kan dipisah dari grup laki-laki dan perempuan, tapi posko kita sama. Waktu kita ke sana itu kita tidak mendapatkan apa namanya kayak orang tua asuh ya, orang tua yang mendampingi kita tidak ada. Jadi kita ditampung di salah satu rumah, tapi itu dua rumah. Tapi memang singkat cerita horornya pada saat suatu malam itu biasanya ada manusia yang jalan di luar ya, itu yang bikin kita nggak tidur, bahkan kakinya dirantai gitu sama besi.
0: jadi untuk orang yang berjalan tuh gimana? Bisa dideskripsikan nih ceritanya, Mbak Ayu?
1: Untuk orang berjalan ya kayak biasa gitu ya, mendengarkan dan kakinya dirantai, biasa dipukul-pukul 1 ke pukul 2. Itu di rumah pertama kita, dan kawan-kawan yang mendengar itu saya pikir cuma saya aja, tapi pada saat kita berjalan di posko, saya katanya semalam tuh ada apa gitu, macam kayak ada yang jalan gitu ya.
0: Khawatir halusinasi gitu kan Mbak ya, cuma ya, satu orang.
1: Ya terus ada yang mimpi kawan kita, dia itu orang Bandung, dia mimpi kalau dia waktu kita pendataan, dia mimpi kita masuk di salah satu rumah. Itu pada saat kita pendataan tiba-tiba nenek itu mengeluarkan darah gitu. Di mulutnya, dan kita dikejar sama nenek itu. Dan dia jatuh sakit. Tiba-tiba ada teman kita di rumah tersebut kesurupan. Kita panggil lagi orang-orang di situ untuk menenangkan gitu ya. Kita nggak tidur malam itu, dan setiap malam kita diteror terus loh. Terus pada sekitar ada kawan-kawan kita laki-laki, kita minta bantuan, mereka belum datang nih. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu di depan gitu. Assalamualaikum, gaduh-gaduh, ntar kita buka, itu anginnya sangat dahsyat sekali. Ternyata tidak ada orang.
0: Ini sangat horor sekali nih, apalagi kalau misalkan kejadiannya waktu malam hari.
1: Iya, itu setiap kejadiannya malam hari, dan kita di situ bayangkan kita nggak sampai sebulan kita udah pindah, karena memang sangat mengerikan sekali di situ, karena sudah ada yang kemasukan, ada yang sudah mimpi aneh-aneh. Saya itu pada saat nurse posko pas tidur siang, saya pikir ketua saya yang bangunin saya gitu ya. Saya pindah, saya melihat dia kayak nenek-nenek gitu ya, dia bangunkan saya untuk makan gitu. Saya bilang itu mungkin ketua kali ya. Pas kulihat gitu ternyata nenek-nenek gitu, mulutnya berdarah. Ternyata dia nyambung lagi sama mimpi kawan
0: mimpi
1: saya,
0: yang temannya gitu. Itu
1: iya, nyambung terus tuh ceritanya. Terus kalau kita ke kamar mandi tuh kita gak boleh sendiri ya busu ya. Jadi yang nemani kita harus ada cowok yang nemani, karena di sana itu rumahnya tertutup semua, dan dalam rumah itu kayak macam dulu kayak di Jawa tuh ada sumur, tapi kita harus narik-narik gitu, dia gak pakai mesin. Kayak gitu, jadi kita sering dengar tuh ada yang nimba air tapi gak ada orang gitu. Nah, ada yang narik itu, kiko, kiko, kayak gitu.
0: Itu jangan-jangan tetangga sebelah itu.
1: Gak ada tapi, itu posnya dalam rumah. Jadi ada teman-teman yang sampai ke kamar mandi, takutnya nanti sampai di kamarnya ada yang narik gitu ya.
0: Iya,
1: bayangan mereka betul. Seperti itu. Terus mau minta tolong ke siapa. Terus kita pindah lagi nih, sehingga cerita kita pindah. Ternyata ada yang nyeritain di situ, mereka gak ngasih tahu bahwa jalan itu, rumah itu sebenarnya angker banget.
0: Nah gitu. Itu tadi Bu Supendi mau tanya itu Bu Ayu, apakah memang di rumah itu sudah pernah diceritakan sama mungkin orang-orang sekitar kah atau gimana?
1: Orang-orang penduduk situ mereka kalau nanya, oh, kalian tinggal di mana? Kami tinggal di rumah ini. Mereka tuh kayak berpandangan gitu. Tapi ternyata emang angker rumahnya, dan ternyata di rumahnya cowok juga lebih parah juga dari kita. Bahkan bagi siang-siang gitu biasanya ada yang duduk di bagian belakang, ada yang ketawa-ketawa gitu ya. Aduh, gimana gitu, akhirnya kita pindah lagi. Ternyata pindah yang kedua dan kita akan penarikan itu lebih horor lagi ya, khususnya ke cerita
0: betul.
1: Itu ternyata rumah itu lebih horor lagi gitu ya, dan kita nggak dibolehkan ke rumah, ke area belakang sama yang punya rumah. Katanya ada nggak boleh ke area belakang gitu, karena itu ada kuburan bebek gitu. Tapi ini loh sangat mistik juga, kuburan bebek kok kayak macam kuburan anak kecil gitu, kita penasaran gitu ya. Itu yang penasaran itu saya dan ada beberapa teman kita yang penasaran. Pas malam-malam kita lihat itu, ternyata itu kayak kuburan anak kecil loh, bukan kuburan bebek.
0: Aduh, der ini.
1: Dan setiap malam bayangkan teman-teman kita ngedengar itu aja, saya juga ngedengar ada yang cuci piring, ada yang merapiin, ada yang nyapu di belakang. Ya Allah, pokoknya serem banget dah.
0: Aduh, itu kalau busa bendis sudah nih kebayang itu. Apalagi kalau misalkan beramaian gitu, kalau sudah ada satu yang takut, dah takut semuanya biasanya tuh, Mbok, kayak gitu.
1: Iya, kita kalau semua takut pasti kan mereka kan mendengar ya. Kalau saya melihat sih ya, memang iya sih di situ ada nenek. Terus pada saat kita ngumpul, kita manggil teman-teman dan kepala dusun di situ, tiba-tiba itu tutup sumur, dia keangkat sendiri dan boom gitu.
0: Okay.
1: Ya, dan kita memang itu adalah kisah yang sangat mistik pada saat saya KKN, dan saya pernah tulis itu di media sosial saya.
0: Nah, siapa tahu nanti barangkali ada ide buat dicantumkan di buku, siapa tahu nanti jadi film, Bu Ayu.
1: Iya, Kak, saya masih ingat, dan kawan-kawan kita yang ada di situ, itu cerita mistik pada angkatan kita, dan angkatan yang lain semua fine-fine aja pulang KKN. Mereka gemuk, kita pulang KKN di situ kita gemuk gitu ya.
0: Tadi mau tanya pada satu pertanyaan terakhir tadi, ternyata aman-aman aja pulang dari sana berarti, Bu Ayu, ya?
1: Alhamdulillah. Dan kita pulang juga, kita mendapatkan respon dari warga, dan mereka sudah tahu cerita kita, warga-warga juga sudah ngasih tahu memang daerah situ ya kayak seperti itu lah. Dan kita sudah menyampaikan ke pihak kampus, dan sampai saat ini tidak ada lagi yang turun KKN daerah itu.
0: Alhamdulillah, karena memang untuk keamanan kan.
1: Iya, untuk hari-hari kita sudah usulkan ke kampus untuk tidak ada lagi, dan sampai saat ini alhamdulillah tidak ada lagi yang turun ke daerah tersebut.
0: Baik, satu pertanyaan terakhir nih, Mbak Ayu. Apakah daerah tersebut di Maluku Tengah atau di luar di Maluku Tengah?
1: Di Maluku, tapi daerah Pulau Seram, di Balai Seram Bagian Barat.
0: Oke, siap.
1: Ya, itu memang daerah transmigrasi. Kalau saya lewat situ, saya selalu teringat sama masa KKN saya.
0: Siap, makasih banyak, Mbak Ayu.
1: hati-hati ya. Pokoknya kalau untuk udah keluarga saya yang lebih pekah terhadap hal seperti itu. Dan akhirnya nurun ke Fatimah gitu ya. Dan dia juga ngelihat hal seperti itu. Saya sudah tahu gitu. Tapi ya namanya kita berdampingan sama makhluk gaib, jadi kita bersyukur aja diberikan anugerah sama Allah Subhanahu wa taala. Aja sih Bu saya singkat ceritanya. Terima kasih
0: Bu. Makasih banyak Bu Ayu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata cerita dari Mbok Ayu ini lebih seram karena yang sana ya. Jangan-jangan si Dani sebenarnya Mr. Simple Man karena yang sana ya, pembuat dari buku KKN di Desa Pedari. Nah mungkin satu lagi karena yang sana ini sembari langsung menunggu saja nanti di jam 9 kabar etam. Ya berbincang seputar pengalaman horor karena yang sana ya, pasti dapat dipungkiri etam ini jua berhidup berdampingan berhidup apa kayak apa karena yang salah ya hidup berdampingan dengan yang di kasat mata. Memang sama-sama etam ini diciptakan karena yang sana ya sebenarnya itu sama-sama untuk beribadah. Memang hanya saja sama seperti manusia, manusia itu diciptakan ada yang memang dari awal etam semua baik, namun dalam perjalanan ada yang baik, ada yang suka jahil. Nah, sama seperti makhluk-makhluk sidak nih karena di sana. Dalam awal penciptaannya itu pasti baik karena di sana. Namun dalam kehidupannya mungkin ada yang baik, ada yang suka jahil gitu karena di sana. Ya begitulah namanya kehidupan ini suka saling mengganggu. Yang penting etam nih harus kuat dan tidak perlu takut karena di sana. Yo, baik karena di sana. Itu saja perbincangan etam dalam program pengalaman horor, sebenarnya masih banyak karena di sana ya yang pengen dikisahkan. Tapi mudah-mudahan lah kalau misalkan berjumpa lagi di perjumpaan selanjutnya Halo Benua Etam, nanti Etam akan membahas lagi pengalaman horornya seperti apa karena di sana. Namun karena sudah terasa Etam udah mau jam 9, Etam teringat dulu satu lagu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Keindahan alam bahari Kalimantan Timur kini hadir dalam pengalaman wisata yang berbeda di Kota Balikpapan. Wisata dapat menikmati, mohon maaf, Krondeng sana, maksud kami wisatawan dapat menikmati panorama laut melalui wahana kapal pinsi yang berlayar menyusuri indahnya Teluk Balikpapan. Selama kurang lebih 90 menit, kapal layar kayu tradisional ini mengajak penumpang menikmati suasana laut, matahari terbenam, hingga pemandangan pesisir menuju perairan Pulau Balang yang menjadi akses menuju kawasan ibu kota Nusantara. Selain menawarkan hiburan dan spot foto menarik, wisata kapal pinsi juga menjadi daya tarik baru sektor pariwisata bahari di Kalimantan Timur.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
3: Akhirnya, kelar juga skripsiku.
4: Cepet banget. Kok udah selesai aja sih?
3: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
4: Mana bisa gitu, main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
3: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
4: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
3: Ih, serem juga ya.
4: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
3: Ya udah deh, dimulai dari nol ya Pak.
4: Dikira pom bensin apa?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kroning sana dalam program Oda Bekesah di perjumpaan terakhir Bu Supendi dalam sajian Samarinda Hambat. Pada Hambat ini kita nanti akan membahas seputar sejarah. Namun sejarah apa yang akan kita bahas di Hambat ini, kita nelingan dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara pada Hambat ini yang sudah Bu Supendi sajikan untuk yang sana.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Rondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Krondeng Sana berbincang seputar cagar alam Teluk Apar. Jadi Krondeng Sana cagar alam Teluk Apar ini menjadi salah satu cagar alam yang berada di wilayah Kabupaten Paser. Dan tentu penetapan kawasan sebagai cagar alam berdasarkan surat penetapan SK Menhub nomor 86 / KPTS 2 tahun 1993 dan tentang penetapan kelompok hutan Teluk Apar dan batas wilayah dari Teluk Apar ini. Krondeng Sana menepati lahan seluas 46.900 hektar. Status yang diberikan adalah kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan cagar alam. Nah, surat keputusan diterbitkan pada tanggal 16 Februari 1993. Pengukuran lahan cagar alam Teluk Apar mulai dilaksanakan pada tahun 1986 dengan jalur batas sepanjang 62.275 km.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan soal ijazah. Apakah termasuk data pribadi atau boleh diakses untuk umum? Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ijazah termasuk dalam data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP Pasal 1, Angka 1, data pribadi didefinisikan. Setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ijazah termasuk data pribadi karena memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor induk siswa atau mahasiswa, mencantumkan riwayat pendidikan, nama institusi pendidikan, nilai, gelar, dan tahun kelulusan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung. Meskipun ijazah tidak tergolong sebagai data pribadi sensitif, seperti data biometrik atau kesehatan, namun ijazah tetap harus dilindungi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng sana demikiannya perjumpaan etam dalam program Oda Bakesa yang tadi membahas seputar cagar alam Teluk Apar sebagai salah satu cagar alam yang lokasinya berada di Kabupaten Paser. Dan untuk informasinya nih, Kerondeng sana bisa dikutip dari laman id.wikipedia.org. Demikian Kerondeng sana perjumpaan Bu Supendi dalam sajian Samarinda Hambat. Bu Supendi mengucapkan terima kasih kepada Deng sana yang sudah setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Selepas ini Kerondeng sana akan dikawani oleh Mbok Nita Yoh dalam sajian Samarinda Siang, tentunya hingga merapat nanti di jam 3 merian. Bu Supendi pamit dari ruang dengar Deng sana, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Krawandeng sana, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pariwisata tengah menyusun peta jalan baru pengembangan ekonomi kreatif daerah secara terarah dan berkelanjutan. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, menyampaikan langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan penyusunan dokumen rencana induk pengembangan ekonomi kreatif daerah periode 2026 hingga 2030. Di mana dokumen ini nantinya menjadi acuan strategis dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kalimantan Timur sekaligus mendukung peningkatan daya saing daerah serta kesejahteraan pelaku ekonomi kreatif. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren dingsan, item lanjut ya di program pertama dengan Mbak Nita tentunya dalam rangkaian Samarinda Siang edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Di jejak budaya kali ini di hari Selasa yang berawan ya keren dingsana. Tadi cukup ada matahari gitu ya pas kita berangkat gitu ya, tapi ini sekarang sudah tertutupi oleh awan-awan kelabu, tapi ini abu-abu sih putih apa sih pokoknya itulah keranding sana. Di jejak budaya hari ini kita akan bahas tentang yang terjadi di tanggal 19 Mei ini adalah adanya peringatan Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut tentang Hari Korps Cacat Veteran Indonesia ini setelah dikawani dulu dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara tentunya seperti biasa ya. Jadi tetap bersama kami di Radio Pro 4 Samarinda.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya keren di sana. Jadi tanggal 19 Mei itu memperingati Hari Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, di mana Korps Cacat Veteran ini adalah anak organisasi dari LVRI atau Legion Veteran Republik Indonesia, satu-satunya wadah dan sarana perjuangan bagi segenap anggota veteran. Jadi veteran ini atau berkenalan gitu ya dengan veteran, yang mana veteran ini adalah bekas prajurit atau pasukan perang atau pejuang gitu. Nah, menurut situs resmi Kementerian Pertahanan juga, veteran Republik Indonesia ini adalah warga negara Indonesia atau WNI yang tergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah, tentunya berperan juga secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain, dan juga gugur dalam pertempuran untuk membela dan juga mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, peringatan hari ini keren deng sana tentunya diperingati setiap tahunnya, yang juga menjadi wadah penghargaan pemerintah kepada para cacat veteran.

veteran yang udah mengorbankan jiwa, raga, sida juga untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di mana para veteran yang mengalami cacat atas perjuangan ini, sidato diberikan tunjangan gitu ya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1994. Hal ini juga tuh atas dasar semangat yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno, misalnya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, veteran penyandang cacat ini juga adalah anggota veteran Republik Indonesia yang menderita cacat jasmani ataupun rohani gitu yang terjadi dalam peristiwa keveteranan. Nah, diberi santunan, diberi tunjangan dan juga alat bantu tubuh sebagai penghargaan pemerintah atas jasa dan pengorbanannya dalam peristiwa keveteranan. Kemudian kita akan bahas seputar sejarah berdirinya Hari Korps Cacat Veteran RI ini ya. Saya akan melingkar lagi yang satu ini dari Dayak.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
1: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak? Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya. Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak, tapi nih lihat, abang bawa martabak kesukaan mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama!
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren deng sana. Jadi sejarah berdirinya Korps Cacat Veteran RI ini bermula tahun 1949, di mana ketika didirikan pusat pendidikan Korps Penyandang Cacat yang bertempat di Yogyakarta. Baru di berdiri juga tuh tahun 1959 dengan nama Korps Cacat Veteran Republik Indonesia. Awal mulanya tuh bermula dari dibentuknya Ikatan Cacat Veteran Republik Indonesia atau disebut juga dengan Ikatan Invaliden Indonesia tanggal 18 Mei 1950, baru kemudian diadakan juga Kongres tahun 1959 dan berganti juga tuh namanya jadi Korps Cacat Veteran Republik Indonesia. Nah, terbentuknya tahun 1959 ini KCVR ini, tapi perjalanan panjang organisasi itu udah dirintisnya dari tahun 1949, 10 tahun sebelumnya, gak tau keren deng sana. Nah, jadi memang baru disahkan oleh pemerintah juga melalui Kepres ya tahun 1957. Itulah sejarah awal berdirinya Korps Cacat Veteran RI, dimana informasinya kami kutip dari laman website detik.com. menjadi akhir kebersamaan kita di Jejak Budaya. Setelah ini akan lanjut lagi di Teras UMKM, tetap bersama kami di area di Perampat Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar 6 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Dengsana rencana pengadaan fasilitas bus sekolah gratis bagi para pelajar di Kota Samarinda, Provinsi Kaltim dipastikan belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diberlakukan secara nasional memaksa Pemkot Samarinda mengambil langkah aman untuk menahan diri dari belanja daerah yang bersifat ekspansif. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengakui bahwa pihaknya sebenarnya telah mematangkan rencana pengadaan transportasi ramah pelajar tersebut untuk tahun ini. Namun keterbatasan anggaran menjadi batu sandungan utama yang membuat program strategis tersebut terpaksa ditunda pengoperasiannya. Andi Harun juga menjelaskan keinginan untuk terus melahirkan inovasi baru dan memperluas cakupan layanan publik di lingkungan Pemkot Samarinda sebenarnya tidak pernah surut. Hanya saja kondisi keuangan daerah saat ini menuntut penyesuaian yang ketat agar semua program kerja berjalan selaras dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Selain persoalan finansial daerah, Pemkot Samarinda juga dihadapkan pada kendala teknis yang cukup serius. Berdasarkan hasil kajian topografi dan infrastruktur jalan, ditemukan fakta bahwa kondisi geografis jalanan di kota tepian tidak sepenuhnya ramah untuk dilewati oleh armada bus berukuran besar. Keterbatasan lebar ruas jalan, panjang jalan, serta minimnya area ideal untuk titik putaran balik kendaraan membuat tidak semua spesifikasi bus sekolah ramah anak cocok dipaksakan beroperasi di jalur-jalur rawan macet Samarinda. Di tengah situasi ini, Wali Kota Samarinda Andi Harun justru menawarkan opsi lain dengan menggandeng para pelaku usaha angkutan kota atau angkot lokal untuk terlibat dalam pembenahan transportasi publik modern. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Pendengar Perempat RRI Samarinda, saat ini akan kita dengarkan laporan terkini atau report on the spot, laporan rekan kami seputar Bea Cukai Samarinda memusnahkan ratusan barang ilegal dengan nilai sekitar 3 miliar rupiah yang didominasi rokok serta miras. Silahkan Mbak Cela, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Saat ini melaporkan langsung dari halaman Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya PBNB Samarinda atau di Bea Cukai Samarinda, di mana pada pukul 9.20 pagi tadi sampai dengan pukul sekitar 10, Bea Cukai Samarinda ini melakukan pemusnahan terhadap barang yang menjadi milik negara atau barang ilegal hasil penindakan cukai untuk periode 2025. Yang mana pelaksanaan pemusnahan ini merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan barang yang menjadi milik negara alias BMMN dan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Bea Cukai sendiri sebagai pengawas barang ilegal yang beredar di masyarakat. Dan tadi disebutkan oleh Kepala Bea Cukai Samarinda, Tribuana Wetang Terah, bahwa sepanjang tahun 2025 mereka telah melakukan penindakan yaitu operasi gempur barang kena cukai ilegal total sebanyak 410 kali. Yang mana penindakan ini rinciannya yaitu 286 penindakan rokok ilegal dan 124 penindakan minuman mengandung etil alkohol atau minuman beralkohol alias miras. Dan barang yang menjadi milik negara yang dimusnahkan pada saat ini memiliki nilai perkiraan sekitar 3 miliar 38 juta 160 ribu rupiah dengan potensi kerugian negara ini mencapai sekitar 2 miliar rupiah maksud kami. Dan barang-barang tersebut yang dimusnahkan dengan nilai 3 miliar tersebut ini rinciannya terdiri dari 1.906.470 batang rokok ilegal. Kemudian untuk mirasnya sendiri ada 2.160,7 liter miras. Dan disampaikan juga bahwa jumlah ini meningkat secara tahunan. Kalau untuk rokok ilegal ini secara tahunan meningkat 145%, sedangkan untuk miras ini meningkat 543%. Dan tadi juga pemusnahan ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah dibakar. Jadi rokok-rokok ilegal itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian dibakar secara seremonial, kemudian dilanjutkan juga dengan penghancuran miras yang mana cairannya dibuang begitu dan dihancurkan sekemasannya juga. Namun tidak hanya pemusnahan secara seremonial saja, nantinya juga pemusnahan barang ini akan dilakukan atau dimusnahkan secara total, dibakar di PT Orimba Alam Kreasi, di samping juga sebagian dimusnahkan di Bea Cukai Samarinda. Dan diharapkan dengan adanya kegiatan ini, penindakan ini atau pemusnahan ini bisa mengurangi aktivitas peredaran barang-barang yang menimbulkan dampak negatif begitu di masyarakat khususnya di wilayah kota tepian. Demikian laporan dari Kantor Bea Cukai Samarinda. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Cela atas laporan Anda dan silahkan melanjutkan aktivitas kembali. Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi tentunya ke program selanjutnya di Taras UMKM hari ini ya. Masih dengan Mbak Dita tentunya ngawani kita segalanya, di mana hari ini kita akan membahas seputaran cara membuat kue putu dan juga peluang bisnisnya di dalam memasak dan membuat kue putu. Keren di sana, karena itu biasanya beli gitu ya. Tapi kita juga bisa bisnis kue putu kecil-kecilan di rumah masing-masing. Dia akan bahas lebih lanjut di Teras UMKM. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Saat matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Terletak terletak tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional. Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.
4: Hormat guru.
5: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
4: Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Huah! Dan kunyuk melebar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
5: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
4: Apa itu, guru?
5: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
4: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
5: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
4: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
5: Rasakan jurusku ini.
6: Ampun guru.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren yang senang lanjut ya, kita membahas tentang ini tadi tuh cara memasak kue putu dulu gitu ya. Cara membuat kue putu nih biasanya tuh langsung bikin etam tuh teringat-ingat masa lalu gitu ya, karena memang kue putu nih jajanan etam pas masih halus gitu ya, dimana men etam nyium baunya aja tuh udah malah lapar gitu ya, apalagi udah menada bunyi nging-nging-ngingnya tuh beh, langsung hak tuh terpanggil ndak menyetopkan paleknya gitu ya, palek ndak beli gitu 10.000 gitu ya. Ya keren yang sana itu tuh memang jadi primadona karenanya tagih makanan ringan juga gitu ya, terus juga cepat masaknya tuh dilawas, terus sederhana tapi lumayan kenyang men eta makan itu tuh, keren yang sana menurut Nita ya. Tentunya men misalnya etam tidak mengolah gitu ya dengan bahan yang murah meriah, alatnya juga seadanya bisa, dan juga bahkan bisa dibantu juga pakai mixer kue gitu ya, men tidak cepat gitu proses pengadukan tepungnya, tapi etam tuh bisa ya bikin kue putu tuh yang mudah aja gitu ya, yang ada di rumah aja pokoknya bahannya gitu ya, tentunya bisa bikin dah kue putu yang aromanya wangi pandan, rasanya legit manis dari gula merahnya ya. Tapi sebenarnya kue putu ini tuh bisa jadi peluang bisnis juga kerandeng sana bagi etam mbok-mbok yang ada di rumah maha gitu. Nah kenapa sih juga etam kenalan dulu gitu ya dengan kue putu tuh, kenapa jadi jajanan yang legendaris juga ini bus mbok? Karena memang kue putu ini udah ada sejak puluhan tahun lalu ya, dan juga daya tariknya tuh bukan cuma rasanya tapi juga dari tekstur dari makanannya itu tuh keren dari sana, dimana aroma pandannya wangi beneh, terus ada yang suara nginggingnya tuh tadi tuh jadi suara khasnya juga, terus teksturnya udah masuk ke dalam mulut tuh lumer gitu ya, karena tepung beras tadi berpadu dengan gula merah yang cair tuh keren dari sana. Memang ciri khas membuat kue putu nih memang jadinya tuh malah itu nostalgia tadi Nita padah ya, karena memang jajanan itu tuh pasti langsung ingatkan oh masa halus tuh sering beli ini ya, gitu, atau momen-momen yang mengingatkan akan masa kecil gitu intinya. Nah, ternyata jajanan kue putu ini gitu ya punya potensi bisnis besar karena memang marketnya luas ya, banyak yang gawal, banyak yang cari juga. Kadang tuh ada yang biasanya memang udah lewat paliknya, mun dah sehari tuh udah lewat dicari gitu ya, kenapa nih gitu. Nah, terus juga selain itu kawa juga gampang divariasi, modalnya juga rendah, perputaran uangnya juga cukup cepat gitu kurang dari sana.

0: kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Eh Dir, apa kau bikin?
5: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
4: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
5: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
4: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
5: Lalu apa rusaknya dengan saya?
4: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
5: Heh, begitu kah?
4: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
5: Oe, berarti nggak dapat ikan minanti. Susah mi makan ikan.
4: Nah, itu kau pintar.
6: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
7: Pro 4 RRI.
8: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Nah, kerandeng sana bahan-bahan utama dari kue putih ini tuh cukup tepung beras, gula merah, pandan, kelapa parut, air, dan juga garam secubit. Garamnya sedikit mah ya untuk nyimbangkan rasanya. Alat-alatnya juga gampang, ada cetakan putu gitu ya. Bisa pakai bambu kecil atau plastik khusus, kukusannya ada, mangkok dan spatula juga, wadah kelapanya, serok kecil dan juga kompor. Terus step-stepnya juga anti gagal nih Bu Sumbo. Etam siapkan tepung beras, baru Etam tambahkan pandan ya atau air pandan atau ya pakai air pandan juga tambahkan juga pasta pandan gitu atau di blender dan pandannya gitu ya, baru Etam panaskan kukusan, Etam isi cetakan, Etam kukus sampai matang kisaran 5 sampai 7 menit aja gitu, baru Etam sajikan dengan taburan kelapa parut. Nah, ada juga ternyata variasi kue putu kekinian kerandeng sana ya, yang lebih cocok untuk anak-anak muda gitu dan bisa dijadikan ide bisnis gitu kerandeng sana. Dimana putunya bisa warna-warni natural gitu, pewarna ungu dari ubi, merah muda dari buah bit, kuningnya dari kunyit, ataupun coklatnya dari kakao. Terus bisa juga putu latte gitu ya, dimana putunya nih disajikan dalam cup gitu ya, berisi saus santan gula aren ala minum-minuman wayah ini gitu bos mbak. Selanjutnya juga bisa dijadikan putu pocket atau field putu, ada feeling dalamnya gitu ya, misalnya biasanya gula merah diganti jadi coklat lumer, diganti jadi keju maca gitu ya, atau salted caramel, ini yang terkini-terkini gitu kerandeng sana. Selanjutnya juga bisa bikin putu mininya untuk snack box gitu ya, dibikin kecil-kecil supaya bisa dikemas dan dijual dalam box gitu. Bisa juga putu premium gitu ya, pakai gula aren premium, pandan yang asli, packagingnya estetik. Jadi tuh kayak bener-bener tuh kayak dessert-dessert modern gitu, padahal kue putu gak tuh kerandeng sana.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya karena di sana mau netam tidak menjalankan bisnis kue putu ini, atau harus menjaga konsistensi kelapanya gitu, harus segar, diasam, terus sedikit digarami gitu ya, dikukus bentar supaya tahan lama juga. Netam gunakan juga gula merahnya yang berkualitas, terus habis itu manfaatkan aromanya sebagai selling pointnya. Jadi letakkan netam kukusannya tuh di posisi yang mudah tercium orang gitu karena di sana. Jadi nyaman gak tuh ya, habisnya selanjutnya aja ya, bisa menampilkan proses memasak gitu ya, jadi bisa jadi visual marketing yang baik juga. Terus kita pakai packaging atau bungkusnya tuh yang baik, yang higienis gitu ya, atau yang estetik, karena wah ini tuh pasarnya estetik-estetik kerendeng sana. Dan maksimalkan promosinya lewat media sosial gitu ya, pakai konten-konten, dibikin konten pokoknya banyak-banyak. Terus habis itu juga jualnya dengan sistem pre-order gitu. Jadi etam tuh sebagai etam yang masih pemula gitu ya, untuk menghindari sisa penjualan gitu ya, yang hari ini takutnya etam sediakan duluan 100 pieces ternyata cuma laku 30 pieces. Nah, itu jadinya 60 piecesnya terbuang sia-sia gitu ya. Jadi etam bisa mengatasinya dengan etam buka aja sistem pre-order. Jadi sebelum etam mengolah itu etam buka dulu jauh-jauh hari, misalnya ready di hari Rabu misalnya, di besok gitu ya. Jadi orang akan rekapan dulu, baru etam mengolahnya sesuai dengan yang direkap aja gitu, keren deh sana. Nah, informasi ini kami kutip dari laman website wiratech.co.id, karena hampir di penghujung kebersamaan kita di Taras UMKM. Jadi ini terakhir dulu sampai di sini. Setelah ini akan ada musik dan informasi siang. Jadi tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Angka kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Krawandeng sana kabar baik bagi warga Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kaltim, di mana wahini sida tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan akses pengobatan medis setelah klinik pertama ST Borromeus Penajam resmi berdiri dan beroperasi. Fasilitas kesehatan baru ini dirancang untuk mendekatkan dan mempermudah masyarakat setempat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang optimal di wilayah yang terus berkembang tersebut. Peresmian klinik ini dilakukan langsung oleh Bupati PPU Mudiat Nur melalui penandatanganan prasasti secara simbolis yang berlangsung di rumah jabatan Bupati. Bupati PPU Mudiat Nur mengatakan bertambahnya fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya kebutuhan layanan masyarakat di daerah tersebut. Di balik berdirinya klinik Pratama ST Borromeus di Kelurahan Maridan Sepaku, fasilitas ini mengemban visi yang luas, di mana pihak klinik diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelayanan pengobatan medis, melainkan juga menjadi pusat edukasi kesehatan bagi warga sekitar. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
3: Mami, KTP aku udah jadi.
4: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
5: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantunya.
5: Yaudah, sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, Ya karena di sana Eta melanjut di musik dan informasi siang hari ini, dan tentunya masih ditemani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara sembari menantikan azan zuhur yang hari ini insya Allah akan berkumandang pukul 12:11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya setelah azan zuhur akan ditemani dengan sajian informasi ringan. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, keranding sana dah teman-teman bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menjalankan. Ya, Bu Sumbat, tentunya kita lanjut lagi di musik dan info siang hari ini, di mana informasi pertama ini telah datang dari sebanyak 5.842 jemaah haji embarkasi Balikpapan, termasuk 3.159 jemaah haji asal Kaltim ini sudah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Adapun keberangkatan kloter terakhir, kloter BPN 16 akan diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan hari ini kelandang sana nanti malam. Di mana penuntasan fase keberangkatan ini menandai fase akhir dari operasional pemberangkatan jemaah haji menuju Mekah dan Madinah pada musim haji tahun ini. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan, ya sekaligus Kepala Kanwil Kemenag Kaltim, Mohlis Hasan, sudah mengatakan hingga saat ini tuh terdapat 3 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji. Selain itu juga, faktor kesehatan dan kondisi juga memaksa penundaan keberangkatan bagi sejumlah jemaah lainnya, di mana tercatat ada 15 jemaah asal Kaltim yang keberangkatannya harus ditunda dan dijadwalkan ulang untuk musim haji tahun depan dengan rincian 1 orang karena hamil serta

Di cadangan ini udah resmi diakomodasi dan diberangkatkan, jadi tersisa 18 kursi. Boleh Nita masuk situ ya Allah. Dimana selain data pergerakan ini juga, musim haji kali ini tuh diwarnai dengan tingginya partisipasi jemaah lanjut usia. Dimana PPIH mencatat jemaah lansia di Balikpapan ini totalnya ada 933 orang dari 5.000 orang tadi tuh ya, menurut salah ya. Di mana 487-nya laki-laki dan juga 446-nya perempuan, kerandeng sana. Jadi lumayan banyak gitu ya. Dan yang paling banyak ini dari Kalimantan Timur. Ada 427 orang gitu ya. Kalau misalnya di Sulawesi dari Sulawesi Tengahnya 334 orang, Sulawesi Utaranya 97 orang, dan Kalimantan Utara ada 75 orang lansia yang diberangkatkan dari embarkasi Balikpapan tahun ini, kerandeng sana. Ya semoga yang sedang menjalankan dan sudah berangkat ke Tanah Suci Mekah dimudahkan ibadah hajinya sampai pulang lagi, kembali lagi berkumpul dengan keluarga di Indonesia ya, kerandeng sana. Informasi seputar pemberangkatan haji ini kami kutip dari laman website tribunnews.com.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Ya, kurang sana ya, beralih ke informasi terakhir di Musik dan Fas yang hari ini, di mana Wakil Ketua 3 DPRD Kota Samarinda, Chelni Pitasari, ini menanggapi kritik terhadap stadion yang akan digunakan oleh Borneo FC Samarinda usai dipastikan tampil di kompetisi AFC, di mana menurut Sida, DPRD ini memahami berbagai masukan masyarakat terkait kondisi fasilitas stadion. Tapi Chelni ini mengatakan misalnya pemerintah daerah belum dapat mengambil alih sepenuhnya pengelolaan stadion ini. Hal itu karena proses pengawasan pembangunan oleh kementerian dan pihak terkait masih berlangsung. Chelni John jelaskan DPRD masih menunggu proses serah terima selesai sebelum melakukan langkah lebih lanjut tentunya terhadap fasilitas stadion. Setelah itu pemerintah daerah juga dapat mulai menyesuaikan kebutuhan fasilitas pendukung lainnya. Dimana menurut Sida juga keberhasilan Borneo FC lulus ke ajang internasional itu menjadi momentum penting bagi Samarinda dan Kalimantan Timur tentunya. Karena itu fasilitas olahraga yang memadai juga perlu nih untuk dipersiapkan supaya dapat menunjang pertandingan bertaraf internasional. Wakil Ketua 3 DPRD Kota Samarinda tentunya berharap adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait dalam peningkatan fasilitas stadion, di mana dengan begitu juga Samarinda ini bisa semakin siap tentunya menjadi tuan rumah berbagai event olahraga nasional maupun internasional. Nah, informasi ini kami kutip dari laman website rri.co.id sekaligus menjadi akhir kebersamaan Etam dalam Musik dan Info siang hari ini. Selainnya akan ada 1 jam lagi dengan Mbak Nita di Mitos Fakta ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Deng Sana, Wali Kota Samarinda, Andi Harun memastikan pemerintah akan mengevaluasi dampak kebakaran Pasar Segiri yang terjadi baru-baru ini. Pemerintah kota juga akan melihat tingkat kerusakan sebelum menentukan langkah penanganan selanjutnya. Menurut Andi Harun, pasar merupakan fasilitas publik yang harus dijaga bersama oleh pemerintah, pedagang maupun masyarakat. Karena itu, kejadian kebakaran menjadi pelajaran penting agar pengelolaan keamanan pasar lebih diperhatikan. Wali Kota Samarinda menegaskan perbaikan Pasar Segiri akan dilakukan apabila kemampuan anggaran memungkinkan. Namun keterlibatan pedagang dalam menjaga keamanan pasar dinilai menjadi faktor paling penting untuk mencegah kejadian serupa. Sidajo mengingatkan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari para pedagang, di mana menurutnya keamanan pasar harus menjadi tanggung jawab bersama demi kenyamanan pembeli dan juga pengunjung. Andi Harun juga berharap ke depan kesadaran menjaga fasilitas publik semakin meningkat di kalangan masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, hak sok.

Ya, keren deh, sana lanjut lagi di mitos fakta siang hari ini. Dan tentunya di hari ini Atom akan membahas 1 jam ke depan tentang mitos dan fakta tentang cara menghilangkan bau kaki, keren deh sana. Jadi tentunya Atom nyaman ya misalnya ada bau-bau kaki ini, keren deh sana. Apalagi kena ke seorang gitu, tentunya jadinya nyaman gitu ya. Bahkan bisa mengganggu kepercayaan diri seorang dan juga bisa mengganggu hubungan antar sesama etam gitu, kerandeng sana. Dan juga padahal etam tahu trik mengatasinya, masalah bau kaki ini dia akan jadi masalah yang berarti. Tapi tentunya sebelum etam tahu tipsnya bagaimana caranya, tapi etam harus tahu dulu nih bahwa ternyata ada mitos-mitos yang salah mengenai bau kaki ini, kerandeng sana. Dia etam akan bahas lebih lanjut tentunya mitos-mitosnya dan juga cara alami untuk menghilangkan bau kaki. Dikawani dulu dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Sobat Munda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya karena di sana mitos pertama ya seputar bau kaki ini adalah keringat yang jadi penyebab bau kaki. Jadi memang banyak orang yang berpikir misalnya bau kaki itu adalah keringat yang berlebihan gak tuh keren di sana, dimana itu jadi penyebabnya gitu ya. Tapi sebenarnya tuh ternyata itu tuh sepenuhnya salah, karena kaki itu punya kelenjar keringat paling banyak daripada bagian tubuh manapun. Tapi segala bau badan etam gitu yang cuma di kaki, sebenarnya di ketiak kah, di bawah gulu sini apa namanya, di leher kah, itu tuh sebenarnya terjadi karena bakteri kerendeng sana. Jadi misalnya bakteri itu tadi bercampur dengan keringat etam, akhirnya bakteri ini bertindaknya itu sebagai media gitu ya untuk memindahkan bau. Dan dia misalnya itu mengenakan lagi kaos kaki yang akhirnya kaki etam itu di bernapas gitu kerendeng sana. Jadi tegak-tegak kuhup gitu, akhirnya menguap lebih cepat gitu ya, karena sudah tuh terkuhup gitu kerandeng sana gitu. Nah makanya itu tuh etam tuh carilah kaos kaki tuh yang memungkinkan etam tuh punya kakinya tuh, kaki etam bisa bernapas gitu. Misalnya aja tuh yang terbuat dari bahan alami gitu ya, yang akhirnya membuat keringat tuh jadinya menguap juga lebih cepat. Dengan begitu juga tentunya ini tuh dia akan membiarkan bakteri itu di kaki etam gitu kerandeng sana. Dan selanjutnya juga ada juga nih mitosnya bahwa pria memiliki bau kaki yang lebih buruk dibandingkan wanita gitu. Maksudnya lebih bau gitu ya, intinya lebih berbau tidak sedap gitu. Nah mitos ini tuh berasal mungkin dari citra stereotype ya, ya mana biasanya ruang ganti olahraga pria gitu ya, atau pria yang umumnya memang lebih dinilai lebih jorok dibandingkan wanita gitu. Walaupun ada juga wanita yang lebih jorok dibanding pria, tapi kadang tuh secara garis besar tuh disamaratakan bahwa pria tuh biasanya umumnya secara garis besar lebih jorok dibandingkan wanita. Tapi sebenarnya

0: pakai lo.
1: Nggak bakalan.
2: Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
4: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
3: Zir, kasihan ya, mah bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak mah kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja?
4: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
3: Ayo.
5: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak

konsep 80-20, 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.

Ya keren deh, sana lanjut etam ke mitos selanjutnya. Dimana ada juga mitos, misalnya bedak bayi itu akan menghentikan keringat di kaki. Nah, biasanya bedak bayi ini punya aroma yang dicampur dengan bedak bubuk yang sangat halus yang terbuat dari magnesium silikat. Nah, bedak bayi maksudnya Tayo itu punya efek ganda, yaitu menyerap kelembapan dalam jumlah terbatas serta untuk sementara membatasi jaringan tubuh bagian luar, membuat kulitnya terasa lebih lembut dan juga kering. Nah, beberapa bubuk itu memang bisa membantu menyerap keringat, tapi serta-merta menghentikan penumpukan bakteri yang menyebabkan bau kaki atau bau pada bagian tubuh yang lain. Yang selanjutnya juga, obat kumur atau obat rumahan lainnya bisa mengatasi bau kaki. Jadi beberapa orang percaya juga, misalnya bahan kimia dalam produk rumah tangga atau kamar mandi tertentu, misalnya dia kayak obat kumur atau minyak kayu putih gitu ya, bisa membunuh bau di kaki gitu. Tapi sayangnya ternyata tidak ada produk ya yang memang dirancang khusus untuk kaki ini gitu ya, dimana sidat itu sebenarnya malahan bisa merusak kulit kaki khususnya gitu, kerandeng sana ya, atau malah membuat lebih banyak masalah di kemudian hari gitu, nih langsung serta-merta terlihat gitu ya efeknya gitu, kerandeng sana. Nah, untuk cara alami menghilangkan bau kaki ini sendiri gitu ya, tentunya kebersihan kaki yang baik adalah faktor kunci etam untuk merawat dan mencegah bau kaki, termasuk dengan cara mencuci kaki setiap hari dengan sabun antibakteri, terus juga memperhatikan area antara jari-jari kaki etam gitu ya, ataupun misalnya dah ada bau-bau tidak sedap dari kaki etam bisa melakukan pengobatan rumahan kerandeng sana, tege misalnya eksfoliasi kaki. Nah, itu etam bisa menggunakan scrub atau batu apung ya, untuk membantu menghilangkan sel-sel kulit mati yang tentunya kulit matinya bisa dimakan oleh bakteri. Nah, seseorang yang punya bau kaki bisa nih menggunakan batu apung 2-3 kali setiap minggunya untuk menghindari penumpukan sel kulit mati juga. Selain itu juga bisa rendam kaki dengan air garam, dimana bermanfaat sebagai bagian dari rutin pengelupasan kulit mati di kaki etam. Nah, itu ya, jadi etam siapkan dulu mangkuk atau bak gitu ya, air hangat gitu ya, baru etam larutkan deh setengah gelas gitu atau setengah cangkir garam di dalamnya gitu ya, baru etam rendam kaki nih selama 10-20 menit gitu ya. Baru pun setelah direndam tuh, etam keringkan benih-benih dengan kain yang bersih.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Dendeng sana, dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

Ya keranding sana mohon tadi dah caranya ya supaya menyembuhkan bahwa tidak sedap pada kaki ya. Tentu bisa tadi ya eksfoliasi kaki, bisa rendam kaki dengan air garam, bisa juga rendam kakinya dengan cuka. Jadi atau bisa nambahkan dua bagian air hangat dan satu bagian cuka atau sari apel atau cuka putih. Itu keduanya sama cocok aja gitu ya ke dalam bak tadi, dan juga etam rendam kaki selama 15-20 menit. Tapi sebelum etam melakukan rendaman kaki dengan cuka ini kerandeng sana, sebaiknya etam lihat dulu kaki etam kondisinya baik-baik aja kah, karena jangan sampai ada luka gitu ya, ada luka-luka atau goresan gitu ya, karena memang cuka ini tentunya keras ya dan berpotensi untuk mengiritasi area kulit yang terbuka itu tadi. Dan yang terakhir, bisa juga menggunakan antiperspiran. Deodoran digunakan untuk menutupi bau kaki gitu ya, walaupun secara tradisional digunakan untuk ketiak gitu, tapi mengoleskan antiperspiran pada kaki ini ternyata bisa juga nih mengurangi timbulnya keringat. Tapi misalnya solusinya bisa hilang gitu, atau bisa konsultasi aja dulu ya dengan para dokter gitu tentunya. Ini tuh kayak apa ya caranya menghilangkan, gak tau ya, atau udah cobai cara segala cara, mungkin ada solusi ya dari segi medisnya gitu kerandeng sana. Oke deh, informasi seputar mitos fakta tentang cara menghilangkan bau kaki ini kami kutip dari laman website halodoc.com. menjadi akhir kebersamaan Etam ya kerandeng sana dalam rangkaian Samarinda siang, Samarinda malam. Karena kenapa tersebut malam tuh karena di kawasan M. Yamin nih kerandeng sana udah mulai mendong-mendong ini, dengan ada angin-angin sedikit gitu ya, ada awan-awan kelabu dari arah-arah sono sebelah kanan itu, arah mau ke Sempaja itu udah mulai gelap tuh kerandeng sana. Ya pokoknya ya itulah sekilas informasi cuaca di siang hari ini di Yamin gitu ya, di mana jua menjadi akhir kebersamaan Etam dalam rangkaian Samarinda siang Busuk Mbok Yo, karena setelah ini akan bergabung Etam tentunya bersama dengan Perempat Jakarta untuk bersama-sama mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan nanti ada pada pukul 15 ada Mbok Ira ya ngawani kita segalanya dalam rangkaian Samarinda Merian. Jadi sampai di sini dulu kebersamaan dengan Mbok Nita hari ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada salah-salah carang, dan tentunya semoga kawa bermanfaat dan kawa menghibur Busuk Mbok segalanya hari ini ya. Dan akhir kata, semoga selalu bahagia, selalu dikelilingi dengan orang-orang baik ya, dan juga selalu Etam bisa menebar manfaat bagi orang di sekitar Etam ya. Mbok Nita pamit sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Poh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan arena ring tinju dan skate park di kolong flyover Pasar Rebo Ciracas Jakarta Timur Senin kemarin. Fasilitas ini dihadirkan sebagai ruang kreativitas positif bagi anak muda sekaligus strategi pemerintah untuk menekan angka tawuran yang selama ini marak di Jakarta Timur. Pramono mengapresiasi upaya jajaran Pemkot Jakarta Timur untuk merangkul kelompok-kelompok pemuda yang kerap terlibat tawuran tersebut, sebab setelah fasilitas ini tersedia, angka tawuran di Jakarta Timur dilaporkan menurun signifikan.
2: Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Gianyar Bali mendorong Papua Setakaan Daerah di wilayah setempat bertransformasi menjadi berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan nilai tambah layanan publik. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar Ida Ayu Putu Eka Susanti mengatakan perpustakaan bukan lagi sekadar tempat untuk menyimpan buku, tapi juga berubah menjadi wahana pengembangan kreativitas agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

4 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Medan Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggo. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Perempat, dimanapun Anda berada.
2: Udah terhubung ya dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Dengar berempat ya. Keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Iya, ya gitu deh.
1: Mohon maaf karena habis makan mencabe nih Abang Po punten ya. Iya. Ya habis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih, sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung, narasumber saya sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Perempat Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Beni.
3: Iya. Halo, sampurasun.
2: Rampes. Oh, rampes.
3: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
3: Cuaca di Bandung kali ini cerah, wah luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
3: Agak lumayan panas juga nih Bang.
1: Panas ya, siap. Cukup cuaca aja yang panas ya, pikiran jangan.
2: Kita jangan ya. Hatinya kudu tetap adem gitu.
1: Adem terus juga semeringah dah kayak eta apa namanya, narasumbernya sudah hadir di Perempat
3: Betul,
1: Bandung.
3: Betul Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya Kang Beni ya?
3: Iya, kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
1: Widih, angklung nih Neng Lia.
3: Bang Jo suka main angklung enggak? Pernah main angklung enggak?
1: Main angklungnya belum pernah
2: dan megang pernah. Megang non pernah.
1: Enggak bisa, takut salah.
2: Enggak bisa.
1: Narasumber kita ada siapa aja nih Kang Beni?
3: Oke. Ini langsung saja kita perkenalannya.
1: Boleh.
3: Silakan Teh.
4: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Siang
1: Teteh.
4: Kita dari komunitas Kias Bambu Angklung. Saya sama Liska dan
3: saya Novi. Liska dan Teh Novi.
1: Teh Novi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
3: Oh, iya.
1: Teh Novi enggak kedengeran barusan. Nah. Cakep. Ya udah, ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Beni, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya, Teh Novi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Perempat nih Kang Beni. Boleh disebutin nomornya Perempat Bandung berapa?
3: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya, di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
1: Oke. Kalau buat Abang Po ya pengen nelfon di Perempat Jakarta, cuman di satu line aja ya Neng Mia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Beni untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping
1: badan Neng Lia ini namanya.
2: Kita Neng Lia.
3: Neng Lia.
2: Kenal juga. Salam kenal juga Bang Jo. Baik, Kang.
3: Baik, kaum dangu pendengar, kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu.
1: Oke.
3: Artinya masih sama sih pendengar juga. Iya, baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
4: Bisa. Juga.
3: Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
4: semingguan yang lalu.
3: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Luar biasa nih.
1: Kegiatan apa tuh?
3: Kegiatan
4: Festival Musik Angklung KPK dan SD Sejawa
3: Barat.
1: Oh, berarti ini ya, apa namanya, seluruh TK ya, SD ngumpul ya.
3: Ngumpul, ya, betul.
1: Waduh,
3: iya, kemarin itu yang datang berapa banyak, Teteh?
4: yang datang kalau
3: pesertanya saja. Ya,
4: pesertanya saja sampai 3.600.
1: Banyak banget itu.
4: 3.600 tuh TK SD aja ya, bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia, baru ada band-band angklung juga itu di luar itu ya. Jadi
3: di luar itu.
4: Kota siswanya itu ada 3.600-an ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Baik. Nah, baik. Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini karena memang sudah
2: ahli ya
3: sebagai organizernya ya, organizernya tapi juga penyelenggara tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman luar biasa nih.
4: Oke. Sebetulnya seniman itu suami kita.
2: jadi ngikut ya Teh ya. Karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
3: Iya.
4: Jadi yang praktisi secara langsungnya memang itu suami-suami kita gitu, hanya membantu karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya pengen tahu beres mau tampil nah itu yang menyiapkan semuanya.
3: Oh, yang bantu ya support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya sejauh yang Teteh alami saat ini, kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa, ini bisa nggak Teh disebutin seperti itu Teh?
4: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Kan Teteh, para kaum dangu, pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan.
3: Satu
4: aja pasti kan punya cuma klung gitu kan.
2: Iya. Yeah.
4: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya.
3: Satu ensemble gitu ya. Iya.
4: Lebih enak terdengar yang mana?
3: Lebih enak
2: yang bareng-bareng, yang banyak.
3: Oke.
4: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang

0: analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu, apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu, kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
1: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
0: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Kayak angklung, ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya, itu akan merusak keseluruhannya. Nah,
1: jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi, jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini, belajar angklung gitu ya, cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya Teh ya.
0: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi,
1: tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
0: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
1: Baik.
0: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
1: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya. Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa. Ya, gitu.
0: Saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu, kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
1: Iya, bisa.
0: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara perkenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan, mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
1: Oke. Gitu. Ada kesulitan enggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya, dengan daring gitu, enggak ya? Ada. Delay Bang Jo, katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
2: Iya, benar. Jadi PR ya.
3: Ya nunggu-nungguan.
1: Menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu? Pernah gitu? Atau sering justru?
0: Tampil dengan mungkin kalau tampil yang satu, saya pernah tampil, tapi memang kendalanya gitu ya di sini, karena delay. Kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya. Pernah sekali tampil waktu itu, cuman memang itu kendalanya gitu
1: ya.
0: Mungkin sedikit mengurangi khidmatnya musik.
1: Baik, Teh Liska, gaung angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas angklung dan angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Yas Bambu?
0: Saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu, enggak, semua berperan aktif gitu ya. Kita akan bisa, kita juga gak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
1: Dan terbukti ya saat ini.
0: Amin. Masih terus berjuang ya.
1: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya, dari semua elemen, baik itu anak mudanya. Dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga Bang Jo. Yang bermain angklung dari lansia juga ada komunitasnya gitu ya?
0: Enggak, kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, sampai ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
3: bermain. Saking cintanya sama angklung ya.
0: Sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya.
1: Wah.
0: Jam 8 malam gitu ya, jam 8 malam datang sudah on gitu.

0: ya dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan angklungnya, memainkan angklung dengan penuh kecintaannya, itu membuat kita terharu gitu. Ternyata musik angklung itu, makanya tadi saya bilang tidak ada istilah usia batasannya, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati gitu. Jadi tidak ada istilah aduh sepuh mah.
1: Iya, sudah sudah sepuh mah, ah sudah diam saja di rumah gitu.
0: Nah, yang lagi viral sekarang bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi nggak ada.
2: Iya betul.
3: Benar
2: iya.
3: Kalau aja ya
1: usia tidak menjadi halangan tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa yang produktif ya. Bisa jadi ya ada kan katanya dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat. Betul. Gitu ya untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
2: Apa tetap mati otak gitu ya.
1: Ada obrolan nggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
0: Ini emang tujuannya, tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk, tapi cepat lupa gitu.
1: Ini PR banget ya. Ya.
0: Cepat
1: ingat,
0: tapi nggak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat, lupa lagi.
1: Lupa lagi. Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau ya tampil dengan
2: lansia? Mau tampil gimana itu?
1: Dari latihannya ke ekstra Bang Jo katanya.
0: Ini melatih fokus juga soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap terus adik-adik kita cuma basi dadah, mama di sini.
1: Kaliska Novi dan juga Bang Jo ini tampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon, gimana nih kita
2: boleh deh kalau gitu kita langsung angkat aja deh.
1: Baik. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
4: Siang.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbak Oma di Surakarta.
2: Wah, Surakarta. Mbak Oma di Surakarta.
1: Apa kabarnya? Sehat? Baik ya, sehat.
4: Pertanyaan aja ya.
2: Boleh, silakan.
3: Silakan.
4: Itu sudah terkenal, udah nggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu di Bandung, jadi ciri khas alat musik Bandung. Jadi pertanyaannya, pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu.
2: Oke. Okay. Pelajaran khususnya untuk angklung gitu ya.
1: Sekolahnya, Oma ya.
2: Baik. Iya.
4: Terima kasih, salam dari Surakarta.
2: Terima kasih Mbak Oma.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi terima penelpon.
2: Boleh satu lagi.
1: Halo, selamat siang, Sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa di mana? Sama Beni, sama Telis.
2: Iya, ya, silakan Cegu. Langsung Cegu.
4: Siang juga. Gue di Jakarta ada Bang Aditya sama Polia ya.
2: Iya, silakan Cegu, langsung Cegu.
4: Ini ada Kang Bang ya panggilnya ya.
2: Aku Beni.
1: Sampes.
4: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Nah ini tim kreatif Kis Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu. Nanti main angklungnya di mana sih, pentas tapi di sekolah dulu.
1: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
4: Ya kan. Jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau nggak benar-benar menguasai.
1: Teliska sama Tenovi.
4: Ini kan ini di festival angklung yang dari Bandung ya.
1: Betul.
4: Angkung sedunia di gedung sate itu mengintip-intip aja sih kita dengerin tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah pertanyaannya buat saya di dua nih, jadi seperti angkung kan adalah simbol pemersatu bangsa, apa namanya, yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung gitu. Dan angkung hanya menghasilkan satu nada instrumen, ini menuntut kerjasama dan harmoni kelompok.
1: Iya, betul.
4: Cipta sebuah lagu ya.
3: Iya.
4: seperti apa filosofi angklung?
1: Oh, filosofinya.
2: Sorry.
1: Oh,
2: oke.
4: Okay. Yang gotong royong dan kerjasama, dua, persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya, seperti apa kabaran angklung di Bandung ini? Bantungan Kota Angklung. Nah, tolong lo kasih apa tanggapannya gitu ya.
1: Okay.
4: Saja.
1: Baik.
4: Semoga barisan budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
2: Betul.
4: Representative of the
0: Julius sebagai warisan tak benda milik Indonesia.
1: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
4: Begini kalau ucapnya salah, mohon dimaafkan ya.
3: Baik.
4: Dirakit jadi barang.
1: Cakep.
4: Ini aku kurang sarakan.
1: Cakep.
4: Merek aja inajen luhur.
0: Cakep.
4: Nusantara
1: luhur. Yeah, ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
0: Iya.
4: Jadi ya dalam budaya Nusantara. Iya,
3: jangan
1: sore bagian
4: Timur.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih
2: Cek Guru. Silakan direspon
1: langsung dulu. Saja ya. Tadi ke pertanyaan yang pertama.
2: Direspon dulu aja, Kang.
1: Betul. Respon yang tadi pertanyaan pertama.
2: Boleh.
0: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana Bandung Kota Angklung?
1: Iya. Yeah.
0: Di Kota Bandung sendiri, kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi Angklung itu semenjak diresmikannya Bandung sebagai Kota Angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah. Bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi ekskul angklung itu menjadi mulok. Mulok wajibnya berbeda seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya. Pengertian mulok angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai mulok wajib diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
1: Sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
3: Diajarkan gitu sejak dini ya.
0: Jadi selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
1: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan ternyata tidak hanya diterapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
0: Dari Tangerang.
1: Tangerang juga sama ya.
0: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita, pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI. RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya ini kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di Festival Musik Angklung.
1: Baik, terbukti ya.
0: Iya. Kota Bandung kenapa? Bandung ini ya seperti itu salah satu ya. Ini salah satu selain dari berbagai kesempatan, berbagai event yang melibatkan musik angklung.
1: Oke, baik. Ini pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol
1: sudah disampaikan ya.
0: Filosofi musik sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri ya kita ini bangsa Indonesia NKRI. Baik. Gitu juga angklung filosofinya. Dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi yeah. itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing untuk berbunyi, untuk menjadi sebuah harmonis.
1: Punya tugas dan fungsi sendiri gitu ya.
0: Tapi dari Bhinneka Tunggal Ika.
1: Wow, gitu. Ya seru banget ya. Nah ini kalau misalnya belajar angklung, apakah harus punya skill gitu?
0: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta bisa main angklung langsung nih.
1: Bisa langsung. Oh bisa ya. Praktis langsung bisa nih Bang.
0: Di sini tim balik layar lo bisa mengajar.
1: Iya betul.
0: Bisa.
1: Nah ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo. Siapa? Yang meskipun memang baru mengenal angklung,
0: yeah.
1: seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
0: Pasti bisa. Nanti boleh ya. Nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
1: Siap, boleh. Nanti
0: kalau main-main ke sini kita main angklung bareng.
1: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari pendengar kita ya.
2: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih.
1: Boleh silakan Bang Jo.
2: Ini dari Bang Orik di Jember nih, gitu. Yeah.
3: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
2: tadi
3: ya.
2: Tadi yang ini udah dijawab ya. Yang mulok ini ya, apa namanya Bang Orik ya.
3: Iya.
2: Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
3: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
2: Oke, untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa? Udah disebut juga tadi ya.
3: Iya betul, beberapa pertanyaan sebenarnya udah dijawab ya. Mungkin yang belum
2: penambahan aja dijelaskan nih. Apa namanya Kang Benny, Tenovi dan juga Teliska gitu. Ya. Mangga.
1: Oke, Bang Jo, nampaknya sudah banyak yang antri nih
2: pengen bertanya. Oh ya udah, boleh satu lagi telepon kita angkat.
1: Kita coba terima lagi.
2: Boleh.
1: Telepon berikutnya. Halo, selamat siang. Sampurasun.
5: Siang, Rampas.
1: Waduh,
2: Bipung. Yapun. Waalaikumsalam.
1: So, hai. Orang Lampung nih. Kabarnya gimana, Bang?
5: Wah,
1: sehat ya. Baik, Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang.
5: Ya, pada Jakarta dulu lah.
1: Oh, boleh, silakan. Boleh di Pun.
2: Ya pun.
3: Ya pun.
2: Enggak kedengeran ini putus-putus soalnya suaranya Bang Edo.
5: Oh, ya udah suara.
1: Ya, silakan Bang Edo.
5: Teteh-teteh yang cantik.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Tapi ininya kayak musisi banget
1: ini. Iya.
5: Yang paling terdekat kalau di apa? Kan musik-musik ini banyak ya Teh.
1: Iya.
5: Pernah gak sih dikombinasiin gitu Teh, yang paling terdekatin sama main angklung apa gitu Teh?
1: Kolaborasi ya.
5: Kolaborasi kan alat-alat musik banyak tuh ya. Nah, yang kedua ada Teh dari luar-luar sana gitu Teh yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung.
1: Gitu. Nah, ada pengalaman gak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat kolaborasi antara alat musiknya atau mungkin musisi dari luar negeri gitu Teh. Baik, itu saja pertanyaannya Bang Edo.
5: Ya begitu aja.
1: Baik. Oke, terima kasih Bang Edo. Terima kasih Bang Edo, terima kasih. Ya pun. Oke, tadi ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. Satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
0: Tadi teh beberapa pertanyaannya mah udah terjawab ya bagaimana?
1: Betul.
0: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi teh pertanyaannya teh yang 2 lagi teh. Angklung dipadukan sama. Kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
1: Bisa masuk ya.
0: Bisa masuk. Jadi walaupun walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya sebenarnya. kan kalau ada pentatonis, ada
3: diatonis.
0: Yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan. Nah, kita orang Sunda punya nada sendiri namanya daminatilada.
1: Pentatonis itu ya, ya.
0: Pentatonis daminatilada kepanjangannya teh ada minangka pranataning laras.
1: Oh, itu ternyata ada artinya.
3: Susah juga ya kepanjangannya ya.
1: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang.
2: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
0: Daminatilada ada minangka pranataning laras itu.
1: Oh, artinya
0: okay, kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang daminatilada. Nah, walaupun kita punya daminatilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre pun bisa diiringi oleh,
1: bisa masuk ya,
0: bisa masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling tadi kan bertanya,
6: ada yang lagi hit yang disatuin sama musik DJ.
0: DJ ada.
6: Iya, lagi hits banget itu.
0: Kita DJ musik angklung pertama, bukan batasnya kalau pertama-tama. Pokoknya DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
1: Oh iya, betul.
0: Memadukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas, tapi bisa ke semuanya. Angklung sebagai pemersatu gitu.
1: Kayak tabrakan secara harmoni lagu,
0: tidak
1: berubah gitu ya.
0: Iya.
1: Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya pengalaman Teteh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu tampil dengan angklung.
0: Ada, kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya. Itu
1: hanya sentuhan saja gitu misalnya.
0: Sentuhan. Ada banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan baik itu di musik DJ, kemudian di musik-musik, kalau musik tradisional udah jelas ya. Di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya atau ininya, sudah banyak musik angklung itu digunakan.
1: Baik, ini ada pesan masuk juga sama Bang Yuk, boleh?
3: Boleh.
1: Kita coba langsung tanya, ya ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi, Kang Wendy dan juga Bang Jo. Di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini?
0: Itu ya tantangannya. Sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Kalau kita sekarang ini kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi dilihatnya mudah. Jadi kayak okelah kita bilang K-pop. Kita bilang boy band, tapi kita belum punya nih yang punya satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak. Dulu sempat ada, ada Babenjo ya, ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang sudah merambah musik nasional, sudah punya album, itu ada. Kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita. Tapi untuk dari situ sekarang kita belum punya kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang menghususkan musiknya di musik angklung. Jadi memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mewujudkan ini jadi biar punya ikonnya. Kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan.
1: Gitu ya tantangannya. Semoga saja bermunculan ya.
0: Amin.
1: Jadi seorang musisi dan band ya.
0: Iya, karena angklung ini bisa. Kita punya slogan ya, kita punya slogan di acara kita kemarin, ngangkleng ku angklung.
1: Ngangkleng
3: ku angklung. Apa tuh artinya?
0: Itu kita berlayar apa tuh ya, namanya traveling. Ngangkleng ku angklung, gitu tuh traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung, bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
1: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
0: Banyak-banyak, kan para pemain yang di musik Saung Angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi-praktisi angklung itu bisa membawakan, diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Ayo angkleng ku angklung.
1: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri misalnya ya, memperkenalkan angklung ya.
0: Ya kan Kemarin sempat rame ketika musik angklung diklaim gitu ya. Bukan cuman rame marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi yuk lebih ini lagi, lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu teh memang benar punya kita. Benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmati.
1: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini, apakah ini sifatnya permanen teh, atau harus ada perhatian, ikhtiar untuk menjaga gitu?
0: Gimana caranya kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya. Kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu, gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, dan tamu dia bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
1: Baik, Teliska dan juga Teh Novi, nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
2: Iya,
1: betul. Pertanyaan ke pendengar, silakan. Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kom Dangu, atau di 0227218075, atau bisa lewat
2: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni.
3: Boleh kita angkat ya dulu ya.
2: Halo Prompa, assalamualaikum.
7: Prompa suara udah Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, selamat siang.
2: Siang, Cici Ayu, silakan langsung.
7: Ya, oke, Prompa dari Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
7: Ya, itu sama ketehnya ya, tentang angklung gitu ya. Terus saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklung ini. Ke pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah lagi memilih angklung bukan gamelan atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan? Kenapa angklung gitu? Apa karena apa bahan gampang didapat, terus gampang dicari, terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa harus angklung? Betul ya, kenapa harus angklung tadi sudah dijawab.
1: Dijawab ya tadi ya.
0: Angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
1: Bukan satu-satunya ya.
3: Tapi salah satunya juga,
1: salah satunya.
0: Iya, salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik sasando juga.
1: Iya,
0: jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa, iya. Tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik sasando, ada kulintang dari Kalimantan, kan? Ada gamelan juga, dan bukan tidak mungkin ya, malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi gitu.
1: Baik, ya. Jadi salah satu ya. Salah satunya yang juga mempersatukan bangsa. Baik. Nah, ini kalau mau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
0: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi ya, saya selalu menekankan ke filosofinya, karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya. Lewat musik angklung ini, satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia gitu.
1: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia gitu ya, menjaga keberagaman ya kan.
0: Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
1: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
0: Musik-musik yang
1: kolaborasi
0: musik daerah lain.
1: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera kolaborasi.
0: Ini kita buat para komunitas musik daerah lainnya, boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
1: Iya, festival musik Nusantara.
3: Asik. Boleh juga
0: boleh main-main buat mantak-mantak kita. Kita ada IG kita, ada di Rimba Festival.
1: Baik.
0: Di IG kitanya boleh nanti kalau biar ada-ada apa komunitas musik daerah lainnya. Kita sangat membuka kesempatan. Baik. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi
1: dengan sebagai musik. Eliska Tehanovi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya. Kolaborasi dengan
0: banget malah
1: ya tadi pemusik Sasando katanya. Atau ada musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
0: Jadi kita sangat membuka pintu kita apa kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama Kang ada Ganzer kan ya yang pemain Sasando pernah bukan saya ya karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik daerah lainnya sangat ditunggu.
1: Iya. Pemanukan
0: dari Karawang.
1: Oh Karawang.
0: Ada Kamojing juga.
1: Iya.
0: Pak Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
1: Baik. Nah Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya seorang, tidak hanya musisinya saja yang di yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini, tapi ini istri-istrinya semuanya yang ada di bisa berkontribusi untuk mempromosikan
2: gitu. Dan sama kita juga warganya Kang Beni.
1: Iya, warganya bener Bang Jo.
0: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
1: Waduh ini jadi curhat nih Bang Jo. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena
3: angklung.
0: Tiap berantem udah langsung bawa angklung.
1: Oh gitu.
3: Oh gitu ya. Jadi
1: Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
3: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung.
2: Oke, okay, baik. Kalau gitu. Iya, terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Beni buat cerita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya.
3: Lebih melek ya sama kebudayaan yang ada gitu.
2: Khususnya alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teliska, Tenovi terima kasih dan juga Kang Beni juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
9: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.
10: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.
11: Topeng panji merupakan salah satu jenis topeng Cirebon. Topeng panji menggambarkan bayi yang baru lahir ke dunia dan figur dari kalangan raja bangsawan. sekaligus cermin dari sublimasi kewibawaan serta ketenangan. Dalam falsafah Jawa, Panji menggambarkan filosofi kehidupan dan budi yang luhur serta penyerahan diri pada Tuhan. Dalam sufi Islam, ia berada pada tingkat tertinggi posisi manusia yang insan kamil, yaitu perilaku yang tidak goyah serta menyadari bahwa setiap hembusan nafasnya adalah dari Tuhan.
12: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Wakil Ketua 3 DPRD Kota Samarinda Celni Pitasari menanggapi kritik terhadap stadion yang akan digunakan oleh Borneo FC Samarinda usai dipastikan tampil di kompetisi AFC. Menurutnya, DPRD memahami berbagai masukan masyarakat terkait kondisi fasilitas stadion. Namun, dia mengatakan pemerintah daerah belum dapat mengambil alih sepenuhnya pengelolaan stadion tersebut karena proses pengawasan pembangunan oleh kementerian dan pihak terkait masih berlangsung. Dia menjelaskan DPRD masih menunggu proses serah terima selesai sebelum melakukan langkah lebih lanjut terhadap fasilitas stadion. Setelah itu, pemerintah daerah dapat mulai menyesuaikan kebutuhan fasilitas pendukung lainnya. Keberhasilan Borneo FC lolos ke ajang internasional menjadi momentum penting bagi Samarinda dan Kalimantan Timur. Karena itu, fasilitas olahraga yang memadai perlu dipersiapkan agar dapat menunjang pertandingan bertaraf internasional. Wakil Ketua 3 DPRD Kota Samarinda berharap adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait dalam peningkatan fasilitas stadion. Dengan begitu, Samarinda dapat semakin siap menjadi tuan rumah berbagai event olahraga nasional maupun internasional. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
1: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Merian, waktu

0: Dendang Merian, waktunya etam dang dang dang dang dutan. Iya, ketemu lagi nih ngan Bo Ira yo, kroden sana ngawani etam galanya di edisi hari ini yo di Dendang Merian hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Tega apa kabar ini kroden sana? Moga galanya. Semoga galanya kesehatan aja yo. Dan di Miamin lagi merok nih kroden sana yo, tega apa di udah kita nih merok kah, cerah kah, atau tega apa yo udah nangis kah? Nah, untuk ronden sana tadi udah dibuka dengan Aku Sang Biduan dari Feni Nur. Dan ada beberapa lagu juga nanti yang Boira sebutkan. Kita terima dulu ya telepon yang udah mulai bergabungan nih. Halo, Dendang Merian, waktunya. Iya, apa kabar Ari?
1: Baik.
0: Oke, Ari mau lagu apa ini?
1: Nomor satu.
0: Nomor satu, oke, dari Pujiono ya, Cerita Cinta Dunia Maya. Oke, siapa siapa nih Ari? Oke, siap, makasih yo.
1: Ya.
0: Iya, siap, makasih Ari yo. Yang sudah gabungan ditunggu aja Pujiono-nya yo. Halo, Dendang Merian.
2: Halo, Dendang Merian. Assalamualaikum, iya. Waktunya etam dang dang dang duta.
0: Waalaikumsalam, apa kabar kita busu?
2: Alhamdulillah baik Dendang sana.
0: Tega apa ini informasi di mana kita ini dah?
2: Dah mulang dah.
0: Dah mulang Samarinda.
2: Dah.
0: Alhamdulillah empai berangkat mulang.
2: Endi dah.
0: Endi.
2: Masih nyarikan titisnya buat
0: Mas. Iya, berarti ini cukup lawas dia yo di Samarinda lagi yo.
2: Habis cari lebaran haji mungkin
0: dah. Oh, malah jalan terus kita nih di capek kah?
2: Usaha lah Mbo,
0: iya.
2: Mau di mau tega itu.
0: Ya sebelum anu ya ada aja tigo asin.
2: boleh. Bener, boleh. Empai ditunggu ya.
0: Empai lagi ada tanggal habang pas Moira dinas pulang. Iya, makasih diusah busu repot-repot. Diusah ragu-ragu busu.
2: Iya, pokoknya dia ada ke situ aku.
0: Iya, diusah ragu-ragu busu ya. Iya, lagu apa nih busu belum disebutin sih lagunya.
2: Nomor 4 aja dah
0: nomor, belum. Nomor 4 Selviama ada di mana-mana.
2: Oh ya itu.
0: Nah, cocok dah. Cocok lagunya cocok.
2: Cocok lagunya ya.
0: Siap.
2: Dari mana-mana. Salamnya untuk segalanya aja ya. Segalanya aja. Semoga terhibur selalu, kesehatan juga.
0: Iya.
2: Ditunggu Iranya, terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama.
2: Salam hormat untuk keluarga.
0: Iya, makasih.
2: Mulai kerja hati-hati. Renes di sini ya, di sana.
0: Oke, siap. Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo Busu Rinjani yang sudah gabungan yo. Di papa Busu, di usah ragu-ragu. Halo, Dendang Merian.
3: Dendang Merian.
0: Iya, waktunya. Iya, apa kabar kita Busu?
3: Aja.
0: Alhamdulillah. Berokah atau apa di sana? Iya.
3: Boira
0: bujur lagi benehan dah.
3: Itulah.
0: Kenapa?
3: Lagunya apa?
0: Lagu kah? Ini lagu ada Cerita Cinta Dunia Maya, Surgaku Kapan Kawin, ada Matamu, ada Jaim, Sampaikan Rindu, Ku Cinta Kau dan Dia, Drama Cinta, 1, 2, 3, 4, 5, Sabar Ini Ujian, Tanda Bahaya Cinta, Tutup Pesona, Dia Terlalu Mencintaimu, sama Dialah Takdirmu. Yang mana nih Busu?
3: Terlalu Mencintaimu.
0: Terlalu Mencintaimu. Oke, ya, boleh. Siapa siapa nih Busu?
3: Siapa siapanya? Jago. Sebisan. Kemana Maulana?
0: Ya.
3: Pai Putra Jawa Maitra. Maitra. Lemas, Aju.
0: Ya.
3: Musi. Baik muda, mau ini ya
0: Iya.
3: Terima kasih lah.
0: Iya, siap.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Busu yo. Ada Busu Kutai yo. Halo di WhatsApp, Dendang Merian.
4: Waktunya etam dang dang dang dutan.
0: Siap, apa kabar kita Mbok?
4: Gelap betul Mbak.
0: Wih, gelap yo. Di sini pun juga sama.
4: Teman teh hujan turun udah ada airnya turun.
0: Turun airnya ya.
4: Airnya cuma agak gerimis dulu,
0: gerimis. Oke, siap, Mbok.
4: Oh, aku putarkan lagu Jaim, Mbok.
0: Siap. Nanti diputarkan ya.
4: Oke. Ya buat Bu Sumisran, Bu Suaga, Bu Sukutai, buat Bu Elsa juga ya. Buat Bu siapa tadi tuh yang itu yang biasa bahasa Sunda itu tadi?
0: Oh, Bu Surinjani.
4: Ya, Bu Surinjani, iya. Buat Mbok Dina juga ya.
0: Iya.
4: Buat Mbok Reni, Mbok Yulis, buat segala-galanya aja, Mbok.
0: Oke, siap.
4: Buat Mbok Tam, hati-hati Mbok ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbok Nana ya, sudah hadir di WhatsApp ya. Halo, Dendang Merian, waktunya.
1: Waktunya hitam dang dang dusa.
0: Iya, apa kabar kita Bu Su?
1: Alhamdulillah.
0: Baik aja ya. Gimana? Apa?
1: Ai,
0: bener pakai beneh. Kabar baik pun di sini, sehat walafiat. Di sini mendung.
1: Panas.
0: Di sini mendung.
1: Mendung kabar hujan.
0: Iya, hujan pastinya diawali dengan mendung dan panas. Hujan panas, hujan.
1: Lagu kita ini apa ya?
0: Lagu ada mau yang judulnya atau penyanyinya dulu nih?
1: Penyanyinya apa?
0: Ada Pujiono, Selviama, Melilida, Aulia, Dua Molek, Melili, Wulan Kaila, Susi Julia, Asti, ada Tasya Rosmala, Fitri Karlina, Nela Karisma, Jirayut, Putri Hari, Lala Widi, Cita-Citata, dia sama Eri Susan dan Benigno, yang mana nih?
1: Yang dari Selviama tuh.
0: Selviama ada di mana-mana.
1: Oh iya, yang okay. Ada di mana-mana.
0: Oke, okay, siap. Siapa nih Bu Su?
1: Salapannya pertama sekali untuk Nyomu Ira. Selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Intinya itu Sutar, Bu Suaro, Bu Suhari, Bu Sumamu, ada Bu Suhabdurrahim, Bu Sumastuju, Bu Sumail, Bu Suhamai, ada Bu Mbok Nana, Mbok Titin, Mbok Rini, ada Mbok Suli, ada Mbok Rina, ada Mbok Sanawiya, ada Mbok Ika ya.
0: Yo, siapa lagi segalanya yo?
1: Musu Aju, Musu Iis, Musu Ahmariyadi, Musu Syukur, Musu Rindu.
0: Iya, oke.
1: Untuk semula tanpa
0: terkecuali. Iya, oke.
1: Sore untuk nyomboi rasa masyarakat.
0: Makasih. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Dendang Merian. Dang. Iya, siap. Ini dengan siapa nih?
5: Orang jauh, yang paling ganteng.
0: Siapa ya? Jasa. Siapa ya?
5: Dari Odi.
0: Dari siapa?
5: Dari Edo.
0: Oh, orang yang itu ya, Lumpung itu ya, alias Lampung. Orang Lampung yang ada gajah-gajahnya itu ya.
5: Betul, Mbok. Apa kabar, Mbok?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana, baik juga, Kak?
5: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Kenapa? Lama, Kak?
5: Oh, udah lama, tau nggak ini, Mbok?
0: Nggak siaran gak gitu?
5: Betul. Kemana sih, Mbok?
0: Itu, biasa.
5: Tentang apa, tanggal merahan banyak.
0: Biasalah, Bu Su. Ya, mencari wangsit dulu, Bu Su.
5: Oh, boleh juga tuh, Bu.
0: Iya, cari wangsit dulu.
5: Boleh. Ya Allah. Mau sih, Mbok, diajak. Mbok, cuaca gimana, Mbok?
0: Wih, di sini mendung.
5: Wih, di sini panas nian, Mbok.
0: Aduh, panas nian rasanya.
5: Tapi hatinya
0: adem.
5: Gak panas kok untuk Mbok Ira.
0: Iya, kalau panas hatinya juga masak tuh jadinya hati.
5: Soalnya suaranya Mbok Ira ini udah adem gitu.
0: Iya kok.
5: Gitu,
0: padahal Mbok Ira di sebelah ini api loh.
5: Harus siap pandangan, Mbak.
0: Aduh, siap lagu apa ini, Bu Su Edo? lagu.
5: Lagunya di Mata Moira ada apa sih emang?
0: Ada cerita cinta dunia maya, ada di mana-mana, terlalu mencintaimu, surgaku, kepenekawin, matamu, jaim, sampaikan rindu.
5: Matamu aja mbak.
0: Matamu, oke.
5: Okay. Soalnya aku memandang Mbak Ira ini di matanya ada apa gitu mbak.
0: Oh, siap, boleh-boleh, matamu, matamu.
5: Matamu memandangmu, iya. Bukan ya?
0: Bukan.
5: Salah.
0: Aduh, iya, oke.
5: Okay. Ya, apa salam-salamnya untuk segalanya aja lah, Mbak.
0: Iya.
5: Semoga selalu sehat ya, Mbak.
0: Oke, amin, siap.
5: Mbak Iranya ke keluarga selalu dilancarin.
0: Amin.
5: Selalu dimurahin rezekinya.
0: Amin, amin. Yang
5: baiknya ke keluarga, apalagi bentar lagi kan mau haji nih, Mbak.
0: Iya.
5: Cari yang ada jenggot aja, Mbak. Kalau kita enggak ngorban, udah korban perasaan.
0: Iya, kalau enggak ayam pun aja dikorbankan daripada perasaan, nah, busu.
5: Kan katanya kalau kita nggak mampu kambing, ayam pun jadilah. Gitu, Mbak.
0: Iya, yang penting jangan perasaan, busu.
5: Nah, jangan kalau perasaan nanti hancur hatiku.
0: Oke, makasih ya.
5: Assalamualaikum.
0: Sadipun juga. Yo, makasih Busu Edo ya. Ya udah, kita ketemu dulu sama cerita cinta dunia maya.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
3: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
4: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
5: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
3: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Sa. Kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
3: tas
2: ya.
3: Yang aku beli
2: ini
3: itu
2: penting
3: lagi
2: loh.
3: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
4: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
1: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Dendang Merian waktunya etam dang dang dang dangdutan. Ya, Mbak Ira masih hadir ngawani etam galanya ya di suasana Merian yang merok-merok gimana gitu yo. Ya, untuk Renden sana yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya. Yang pastinya Mbak Ira masih terus hadir ngawani etam galanya ya. Untuk lagu-lagunya juga ya Renden sana ini masih ada banyak ya, ada terlalu mencintaimu, matamu, ada surgamu, ada kapan kawin, sampaikan rindu, ada juga ku cinta kamu dan dia. Kemudian juga ada drama cinta 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, jadi untuk Renden sana yang mau gabungan langsung aja. Kita terima dulu telepon nih, dah ada siapa di ujung telepon. Halo, Dendang Merian, waktunya.
1: Waktunya, dang.
0: Iya, siap. Apa nih kabarnya, Bu Sul?
1: Cuacanya ada kas gulung teruk.
0: Siap.
1: Hujannya belum, baru merok mahal.
0: Baru merok ya. Oke, siap. Lagu apa nih, Bu Sul?
1: Lagunya Mati-mati lampu, ya sayang. Mati-mati lampu.
0: Memang ada seperti mati lampu, kayaknya enggak ada deh. Enggak ada.
1: Ya kan?
0: Enggak ada nih lagunya. Yang lain di format ini ada Terlalu Mencintaimu, Matamu, Surgaku, Kapan Kawin, Sampaikan Rindu, Ku Cinta Kau dan Dia, Drama Cinta 1, 2, 3, 4, 5, Sabar Ini Ujian, Tanda Bahaya Cinta, Tutup Pesona, Dia Sama Dialah Takdirmu. Yang mana ini, Bu Su?
1: Oh, yang terpesona kah? Ada?
0: Terpesona ada, pesona.
1: Terpesona.
0: Lain lagi kayaknya lagunya tuh, Bu Su. Iya, siap.
1: Aku mau pantun dulu ini kan.
0: Silahkan.
1: Kucing kurus mandi di papan.
0: Cakep.
1: Masih papan si kayu jati.
0: Cakep.
1: Badan kurus bukan tak makan.
0: Ahai.
1: Memikirkan si jantung hati.
0: Jantung hatinya udah dimasak sayur. Jantung pisang.
1: Ada lagi pemirsa, ada lagi.
0: Sekali lagi ya, habis itu op dah bepantun ya.
1: Jalan-jalan ke kota Paris.
0: Cakep.
1: Banyak rumah berbaris-baris.
0: Siap.
1: Ya, aku mati di ujung keris. Asalkan mendapat pemirah
0: ya. Mantap ya. Serah kita aja, Bu Su. Yang penting kita happy ya.
1: Menghibur perempuan.
0: Iya, oke. Itu aja, Bu Su.
1: Aku salam dulu dengan Mbok Nana. Semoga sempat. Bu Su Agung, Bu Su Kenjani.
0: Iya. Oke, siap.
1: Dan kita perjuangan tidak disebut satu per satu.
0: Oke.
1: Pokoknya dari Sabang sampai Merauke.
0: Yuhu.
1: Banyak-banyak terima kasih.
0: Iya, makasih ya ada Bu Su Misran yang sudah gabungan. Kita terima lagi telepon berikutnya ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dendang Merian waktunya.
2: Asal kita don.
0: Iya, ini siapa ini?
2: Pasar Kedondong.
0: Oh, Pasar Kedondong itu ada Bu Su, siapa yang lupa Mbak Ira sampai?
2: Bu Su Basran.
0: Oh iya, Bu Su Basran, bener-bener.
2: Iya.
0: Tega apa Bu Su Basran di sana Bu Su? Merok juga kah?
2: Nggak merok, ini merok.
0: Wih, kita jangan merok Bu Su yo.
2: Iya.
0: Oke, apa nih Bu Su Basran, lagu ada kah yang mau dipilih?
2: Lagunya Umpatan Aja. Aku.
0: Umpatan Aja, oke. Salam siapa ini Bu Su?
2: Salam segalanya aja ya. Mudah-mudahan kesehatan segalanya.
0: Amin.
2: Itu aja ya.
0: Yo, makasih Bu Su Basran yo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo. Halo, Dendang Merian, waktunya.
3: Merian,
0: Dang. Dang dutan. Iya, apa kabar nih Julak?
3: Baik, Aci.
0: Alhamdulillah. Tega apa Julak di M Said? Wadah kita nih merok juga kah?
3: Hujan dah, Mbok.
0: Hujan kah? Waduh. Jangan di luar ya, Bu Su yo, dalam rumah aja kita yo.
3: apa nih, ada jualan cucuk lagi kan, Mbok?
0: Ah, ampi dah. Di payu. Di payu. Apa-apa mahal dah wayah nih, Bu.
3: Iya, Mbok.
0: Jadi lagi berjualan cucuk.
3: Ya tuh berdiam aja, Mbok.
0: Berdiam aja di rumah. Aduh.
3: Lagunya apa, Mbok?
0: Lagunya ada Terlalu Mencintaimu, Matamu, Pesona, Surgaku.
3: Penyanyi itu ada Rita lah.
0: Ada Rita. Rita hari ini libur dulu kayaknya. Yang ada itu Melilida, Melili, Lala Widi, Aulia, Dua Molek, Susi.
3: Aulia itu apa?
0: Hah? Aulia Surgaku.
3: Oh, Surgaku. Iya, sudah.
0: Ya sudah, Surgaku ya.
3: Makan itu 1 2 3 4 5 6 7 8.
0: Itu Fitri Karlina itu.
3: Oh, itu.
0: Yang itu aja kah? Yang mana?
3: Nah, anu, Surgaku. Aulia aja.
0: Aulia. Oke, okay, siap.
3: Salamnya buat Bisu Basrana ya, Bisu Basran. Bisu Nisran, Bisu Agung, bisa Bisu Abdul Rahim, Bisu Renjani, Mo Yuli, Mo Tifin, Mo Mendrika. Oh, Nana, Mbak Farida, segalanya ya, Mbak.
0: Oke, siap.
3: Dan kesehatan, mudah-mudahan. Mohon kesehatan semuanya, termasuk Ira, mudah sehat, mengeluarkan rezekinya. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Busu Iis atau Jelak Iis, yo. Ya udah kalau gitu kerondain sana ya, nanti setelah beretap kita lanjut lagi ya di Dendang Marian. Tapi ini kita ketemu dulu sama satu lagu, Terlalu Mencintaimu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP menyiapkan 3.053 unit bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS khusus bagi pekerja seni. Program ini dilakukan melalui sinergi bersama Kementerian Kebudayaan dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi pekerja seni. Menteri PKP Maru Arar Sirait menyebut kementeriannya telah menerima usulan nama calon penerima bantuan dari Kementerian Kebudayaan. Selanjutnya pemerintah akan melakukan verifikasi lapangan sebelum bantuan disalurkan. Menurut Ara, panggilan akrabnya, proses verifikasi targetkan selesai pada 2 Juni 2026 mendatang. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dia juga mengatakan pemerintah ingin pembangunan perumahan tetap memperhatikan nilai budaya dan kearifan lokal. Karena itu pekerja seni dinilai perlu mendapat perhatian melalui program hunian layak. Selain bantuan rumah bagi para pekerja seni, pemerintah juga membahas revitalisasi rumah adat di berbagai daerah. Program ini dinilai penting untuk menjaga pelestarian budaya nasional. Ia menegaskan revitalisasi rumah adat penting untuk menjaga identitas budaya daerah sekaligus menjadi warisan bagi generasi mendatang. Dia pun berharap kolaborasi dapat mampu memperkuat sinergi antar kementerian dalam program pembangunan nasional. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur tapi juga pelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
4: Kronden sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi di lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
2: Dendang Merian, waktunya

0: Dendang Marian, waktunya etam down dangdutan. Iya, dia miami lagi diguir hujan keronden sana, deras beneh nih yo. Hati-hati ya untuk keronden sana galanya ya. Ini jam-jamnya orang mulang aktivitas juga yo. Semoga sampai tujuan dengan selamat yo. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk keronden sana ya, mau tama juga masih tunggu kebersamaannya di suasana Marian ya. Nih dah ada yang gabungan, coba kita terima dulu teleponnya ya. Dah ada siapa di ujung WhatsApp ini? Halo, Dendang Merian.
1: Waktunya etam dang dutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ira.
0: Waalaikumsalam. Siap, apa kabar kita nih, Mbak? Sehat?
1: Dan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Hari ini enggak sehat.
0: Kenapa? Hujan ya. Sama nih, hujan juga di sini.
1: Ya, tapi enggak lebat, Mbak. Cuma gerimis doang.
0: Gerimis, iya. Lumayan lah ya. Mau keluar juga basah, yo.
1: Iya, lah. Sakit iya. Kepala.
0: Iya, itu sudah sakit kepala ini. Iya.
1: Lagunya,
0: lagu apa?
1: Apa sih itu, Mbak?
0: Lagu di sini yang tersisa ada Pesona, Surgaku, Kapan Kawin, Sampaikan Rindu, Ku Cinta Kau dan Dia. Yang mana?
1: Nomor 3 ada.
0: Kapan Kawin. Iya, kapan-kapan yo. Iya, siap.
1: Salam beratan aja, Mbok.
0: Oke.
1: Mbok Iranya selamat bertugas, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbok Reni yang sudah gabungan yo. Iya, untuk ronden sana yang lainnya bergabungan silakan ditunggu kebersamaan juga ya di suasana Merian, Merok ya, Merian bukan Merok lagi, dah hujan pun. Iya, untuk ronden sana juga ya, hati-hati ya yang dalam perjalanan, kita ketemu dulu sama penelpon berikutnya nih, dah ada siapa? Halo, Dendang Merian.
2: Dang Merian, waktunya dang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bu Sago.
0: Iya, siap.
2: Suago di 10.
0: Oke, siap.
2: Lagunya
0: apa itu?
2: Lagunya Terkesan. Ada kah?
0: Apa?
2: Terkesan.
0: Terkesan enggak ada di sini.
2: Apa tadi itu ya? Itu tadi itu apa tadi?
0: Yang ada Pesona Surgaku. Ya, Pesona ya.
2: Ya Pesona, salam dulu Mbak Mira ya.
0: Iya.
2: Buat Bu Sebutai, Jimun Kerawang, Mbak Nana, Bu Semama, Bu Suranjani, Bu Sueda, yang sudah turun tadi siapa namanya, Mbok siapa itu?
0: Mbok Reni.
2: Malam kenal Mbok Reni. Buat siapa lagi, Umi Dila.
0: Iya.
2: Buat Naila, Siantola, buat ini, Bunda Yuli, Daman Nuri. Buat semuanya Mbak Mira ya.
0: Iya.
2: Semoga Mbak Mira diberi kesehatan, dilancarkan urusan, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Halo, Dendang Merian.
3: Waktunya iya. Tendang Betan.
0: Siap. Apa kabar kita, Busu?
3: Baik aja, Bu.
0: Di sana hujan juga kah?
3: Ndi mu.
0: Ndi, ya.
3: Tempat gerimis-gerimis lah.
0: Oke, siap. Ndi papa le, nikmati hak tuh cuaca yo.
3: Iya tuh, tapi di sini ada sesuatu hal nih, Mbak.
0: Apa itu jadi sesuatu hal?
3: Jadi galau nih.
0: Siapa?
3: Ano apa? Listrik di wadah kursi nih gangguan, Mbok.
0: Oh, jadi kita galau nih.
3: Jadi nunggu PLN nih, Mbok.
0: Iya.
3: Untuk memperbaiki.
0: Iya, mudah cepat anu ya, pupus cepat jua nih, anu apa ditangani itu yo.
3: Iya, itu. Karena kalau dia ada itu enggak bisa aku nelpon ke WhatsApp nih.
0: Iya, makanya itu tumben jua nih nelpon di telepon, biasa di WhatsApp nih. Ya mudahan lah PLN cepat datang biar Bu Suwahyu nggak galau nah.
3: Gitu juga Bu.
0: Iya.
3: Lagunya.
0: Apa itu? Yang mana?
3: Apa baiknya Bu ya?
0: Yang baiknya mau yang sedih kah? Yang happy kah? Atau sedih, belajar ya? Berhitung kah? 1, 2, 3, 4, 5.
3: Sedih lah.
0: Yang sedih. Oh, mun yang sedih itu mungkin tutup kali ya dari Putri sama Hari.
3: Apa ditutup?
0: Hah? Kisah Cinta.
3: Oh iya bagus.
0: Iya. Itu deh kayaknya cocok.
3: Iya itu aja Hambu.
0: Oke. Okay.
3: Salamnya segalanya aja yang udah tamat, yang belum tamat. Siap selalu.
0: Iya.
3: Ada yang nyari ini acil cucur semalam itu sih.
0: Iya kak, baik juga kayak mencari acil cucur.
3: Iya kangen ya, cucurnya nyaman ya.
0: Padahal belum pernah beli.
3: Ujar tak mendengar gosip orang gitu. Iya, untuk Bu Iranya selamat bertugas, selalu juga kita ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Bu Suwahyu yang ada di LBS ya. Ya udah kita ketemu sama lagu ya, ke ronden sana ada Lala Widi Pesona.

0: Pamali adalah pantangan yang tidak boleh dilakukan. Biasanya tersebar di semua tempat, sampai seringkali kita tidak tahu dari mana pamali itu berasal. Kabarnya, nenek moyang atau orang-orang terdahululah yang memberikan informasi turun-temurun tentang pamali ini. Contoh pamali, larangan duduk tepat di depan pintu karena dikhawatirkan ada makhluk halus yang melewati pintu tersebut, lalu kita akan jatuh sakit. Yakin atau tidak dengan pamali, kembali lagi kepada pribadi masing-masing.
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
2: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
5: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.

0: Masih di Dendang Merian, waktunya etam dang dang dang dutani. Hujannya cukup deras ya di Miamin, Keronden sana. Hati-hati yo yang dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat yo, amin. Ya tadi dah ada lagu Surgaku dari Aulia ya. Masih ada lagu-lagu lainnya, Kapan Kawin, Tutup, Sampaikan Rindu, Ku Cinta Kau dan Dia, Drama Cinta 1, 2, 3, 4, 5, Sabar Ini Ujian, Tanda Bahaya Cinta, Dia Sama Dialah Takdirmu. Nah untuk Ronden sana yang ingin gabungan juga ya, ditunggu kebersamaannya di suasana Merian hari ini ya. Tega apa di Ronden sana kabarnya, tam galanya ya, semoga kesehatan ya. Terus juga ya mungkin lagi santai di rumah juga, selamat menikmati waktu santainya dengan mungkin minum kopi atau teh, dan juga cemilannya mungkin bisa kayak ilat sapi gitu ya, atau mungkin gorengan. Wih cocok nih ya cuaca ya, hangat-hangat gitu ya, pisang goreng sama teh hangat, wih mantul dah tuh ya. Dan untuk Ronden sana juga nih ya, yang pastinya yang mau gabungan di 7272654 atau di 7361152, WhatsApp kita di 08115819984. Kita ketemu lagi kali ya sama lagu biar makin semangat ya. Eh ada gabungan, ya udah deh kita terima dulu. Halo Dendang Merian. Iya Dendang Merian, waktunya.
1: Waktunya Etam dan Duta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Apa kabar kita nih, Bu Sul?
1: Ya, kabar baik, Mbak. Sama-sama kita.
0: Siap. Gimana Palu hari ini?
1: Iya, ini cuaca lagi sudah berbahaya, sudah galau.
0: Siap. Hujan. Oke. Gimana, Bu Sul Nasrun? Lagu apa ini?
1: Apa lagu baru itu saya nyimbah.
0: Lagunya ada Kapan Kawin, Tutup, Sampaikan Rindu, Ku Cinta Kau dan itu. Dia. Yang mana?
1: Kapan Kawin.
0: Iya, itu kapan-kapan ya.
1: Iya.
0: Iya deh, siap.
1: Kapan juga mau kawin ini?
0: Oke deh, sapa siapa nih?
1: Nah, pertama-tama Mbak Ladinya sambut tugas. Ke rumah semua krunya Eri, sambarin terkecuali ya dia masih saya selalu kapasitasnya ya sama sekali sekarang kompak semuanya lah terkecuali ya kompak selalu.
0: Oke,
1: waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Bu Sul Nasrun. Yaudah kita ketemu dulu sama lagu ya, Kapan Kawin, Kapan Kapen.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
6: Dendang Merian, waktu

0: Dendang Merian waktunya etam dang dang dangdutan ya. Oke deh kronden sana masih ditemani Mbok Ira ya di suasana Merian yang hari ini tuh bisa dibilang syahdu gitu ya. Nah untuk kronden sana yang menggabungkan juga masih ada kebersamaan kita, masih ada kesempatan kita untuk selalu bersama di Dendang Merian ya. Untuk lagunya ada Sampaikan Rindu, Ku Cinta Kau dan Dia, Drama Cinta, 1, 2, 3, 4, 5, Sabar Ini Ujian, Tanda Bahaya Cinta, Dia dan Juga Dialah Takdirmu. Ya bisa gabungan ya, kronden sana yo, ditunggu. Untuk WhatsApp juga ya di 0811-589894 juga dinantikan, kita terima dulu telepon ya. Halo, Dendang Merian.
1: Waktunya hitam dangdutan, dangdut.
0: Iya, siapa di mana?
1: Olon gak?
0: Lain, sebelah kita, siapa? Sebelah kita.
1: Orangnya beda di sebelah nih, nampak sorongan aja
0: nah. Nah, jadi kayak apa sudah?
1: Jadi nang sebelah nang ada nih.
0: Jadi nang siapa ini? Nanang mana ini?
1: Oh, Nanang Banjar lain nih.
0: Oh, siapa ini?
1: Nanang orang Palangkaraya.
0: Edo kah?
1: Bujur mana?
0: Oh, Edo Palangkaraya nih.
1: Edo Palangkaraya lain, Edo nang lain.
0: Itu sudah aman kah di sana cuaca?
1: Alhamdulillah untuk sekarang ini panas pinanya, pina mendung, pina muruk nah larinya.
0: Ya tapi hati jangan juga merok lah.
1: Apa bahagia yang bisa menelpon keluarga.
0: Iya.
1: Pada itu mau sudah.
0: Siap. Jadi apa nih digawi ini Merian kayak ini?
1: Ada. Ini menemui apa perempatan Marinda tadi sebenarnya masuk hanya kawah ya.
0: Itu sudah.
1: Nggak jentung kali mana kada kawah masuk kali mana kada masuk. Hari itu jam kawah danu.
0: Ngalih lah.
1: Ngalih bener bakal jalannya sebab jurang mbak.
0: Iya sama juga tuh kayak apa tuh nangkai lagu Banjar ngalihnya menggantikan nah ham.
1: Nah itu sama tuh ya kadang ini kakak siapa nih?
0: Hah ini siap Mbok Ira kalau?
1: Oh Mbok Ira kan?
0: Maka kita bertanggaan.
1: Ini ada ingat lagi nih mungkin ada bertanggaannya
0: iya.
1: Suaranya di perempatan Marinda nih itu hampir-hampir sudah. Mendekati mirip. Semuanya.
0: Iya. Pian pang kada
1: tahun dulu kada tahun napa di pandir pian napa?
0: Pian pang kada anu kada suka keluar rumah. Jadi kada pernah berdapat dengan Mbok Ira.
1: Mak, kenapa kan ada ketemu Marinda lah?
0: Cari aja situ pintu yang warnanya anu putih tuh. Nah, rumah Mbok Ira dah itu.
1: Mau jauhnya dari Palangkaraya ke Samarinda itu sama apa gua? Aduh jauh banget.
0: Jalan petis, bersepeda.
1: Jalan petis, aduh, bersepeda jauh banget berapa? Kayak sampai sana.
0: Iya, tegak orang anu juga naik haji. Lawas sampainya.
1: Iya. Cuma kayak kakinya aja saya lawan tawap tuh. Jangan orang sampai ya dah.
0: Lagu apa ini, Buso?
1: Aku doakan kakak Ira dulu nak.
0: Oh jatuh. Boleh. Apa? Amin.
1: Rezekinya banyak.
0: Amin. Amin.
1: Kejen sudah kalah.
0: Sudah. Hai awal, tapi kan ini dah para akhir nih ya.
1: Ini para bulan kita kejen.
0: Itu sudah.
1: Dihadang-hadangnya ini ada.
0: Iya tuh. Begini pak dalam rumah. Ini usah siaran.
1: Ya tadi nyuruh keluar nih, Mas Edo suruh keluar luar.
0: Behinip busu tanggal tuhe.
1: Nah, apa di bulan behinip di rumah kata dia. Hai. Ini tadi ditawari lagu apa?
0: Lagunya Sampaikan Rindu, Ku Cinta Kau dan Dia, Drama Cinta, 1, 2, 3, 4, 5, Sabar Ini Ujian.
1: Lagunya?
0: Hah?
1: Lagu Baitung enggak?
0: Apa ham lagi itu Pak Si Fitri itu Pang mengolah lagu judulnya
1: 1, 2, 3, 4, 5. Coba Baitung
0: ngarannya lah. Nah, kena lagu berikutnya itu 6, 7, 8, 9, 10.
1: Aduh, lagu kayak apa itu? Lanjutkan lagunya, berarti nampin Arami aja nama, nampin lihatan aja nama.
0: Nah, sudah itu aja lah, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Rami lah lagunya lah.
0: Rami itu.
1: Bujur-bujur akhirnya aku telepon lagi ya.
0: Kalau kada kalau jirayut bisa juga Tanda Bahaya Cinta. Cita-citata juga kawa.
1: Cita-citata apa?
0: Nah, dia. Pian tupang.
1: Hah?
0: Pian lo dia kalau
1: Oh dia pian lah, jujur benar.
0: Sudah.
1: Ayam banyak lah.
0: Siap.
1: Masih waktunya habis sudah pinanya nih.
0: Bujur ham lagi.
1: Sedikit benar lagi main til benar. Nah.
0: Iya.
1: Aja makasih Mbak Yuta.
0: Yo, ya sama-sama.
1: Sehat selalu, banyak rezekinya ya kada.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Suedo ya di Palangkaraya. Ditunggu aja lagunya ya. Ya udah kita ketemu lagi sama lagu sampaikan rindu ya. Oh tapi karena waktunya juga nih ya sekitar 14 menit lah ya lagu. Lagunya aja udah berapa nih ya 2 menit ya, hampir 10. Ya udah deh kalau gitu kita langsung lagunya aja ya sampai nanti jam 17 ya. Kerondian sana habis itu Bu Ira punya informasi di Jelajah Nusantara. Makasih yang sudah gabungan, berpartisipasi ya monitor Jo. Makasih banyak yo. Sehat-sehat segalanya, bahagia segala-galanya yo. Amin. Ya udah kalau gitu ya kerondian sana tetap di Prompat RRI Samarinda.

0: kuliner khas Indonesia. Genceruan, salah satu makanan khas yang ada di Kalimantan Timur ini berasal dari Kutai. Bahan utama dari makanan ini adalah ikan gabus atau ikan haruan. Makanan ini diambil dari nama gence yang merupakan nama bumbu khas yang digunakan dalam pengolahannya. Sedangkan ruan diambil dari nama ikan haruan atau ikan gabus. Makanan ini diolah dengan cara dibakar, kemudian sebelum dibakar, ikan diberi lumuran garam, kemudian disiram dengan menggunakan bumbu yang dibuat secara khusus. Genceruan memiliki tekstur yang lembut dan aroma yang menggugah selera. Selain itu, genceruan juga memiliki cita rasa pedas, asam, dan manis yang cukup dominan. Makanan yang satu ini sangat cocok untuk Anda pecinta ikan-ikanan.
1: Ayah, Ibu, kalian di mana?
2: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
3: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Dumel, ngilu banget dengernya.
3: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini, sensasinya tuh nah seger pol.
2: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan nggak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
3: Lah emangnya bisa kenapa?
2: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif, jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain, bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
3: Ah, gak percaya ah, orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih aku tambahin lagi nih gigi es batunya. Aduh, ngilunya.
2: Nah itu dia, gara-gara behemot sih gigit es batu. Tuh gigit lagi tuh es batunya banyak-banyak.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Museum dan Cagar Budaya atau MCB membuka peluang penjualan museum paspor melalui jaringan toko buku Gramedia. Langkah ini tengah dipertimbangkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap program museum paspor. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengatakan rencana distribusi museum paspor melalui Gramedia masih sebatas wacana. Hingga saat ini kerjasama tersebut belum ditindaklanjuti secara teknis. Ia menjelaskan museum paspor akan mulai tersedia pada Juni 2026 melalui museum shop di bawah pengelolaan MCB. Peluncuran awal museum paspor dimanfaatkan untuk menerima masukan dari museum pemerintah pusat, daerah, dan museum swasta. Menurutnya pihaknya belum melakukan kajian terkait peningkatan jumlah kunjungan museum melalui program tersebut. Namun museum paspor diharapkan menjadi salah satu daya tarik baru yang dapat menambah pengalaman pengunjung museum. Selain menghadirkan museum paspor, MCB juga menyiapkan berbagai program pendukung seperti activity seat. Kedepan MCB juga menargetkan pengembangan aplikasi museum berbasis self guide tour untuk museum-museum di bawah pengelolaannya. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai kehadiran museum paspor dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya. Menurutnya, pendekatan serupa telah diterapkan di berbagai negara untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap aktivitas kebudayaan. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan gak?
4: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.
5: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
6: Hah? Kenapa?
5: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
6: Hah?
5: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
6: Hah? Apaan sih?
7: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
6: Hah?
8: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
9: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana masih di Pro 4 RRI Samarinda. Jelajah Nusantara ke Ronden sana ya, Mbak Ira punya informasi nih untuk Etam Galanya ya. Kalau udah ngomongin Janur, Jelajah Nusantara, pastinya itu tempat-tempat wisata yang ada di seluruh Indonesia ke Ronden sana yo. Karena memang Indonesia ini ke Ronden sana dipungkiri setiap daerah tuh berempu tempat wisata yang menakjubkan gitu ya. Nah, tinggal kita saja lagi ke Ronden sana, ia mempromosikan, ia mengenalkan ke orang lain ya betapa indahnya tempat wisata yang kita punya gitu ya. Contohnya aja enggak jauh-jauh ke Ronden sana di Samarinda sendiri ya, punya tempat-tempat wisata yang juga sangat indah ya, yang bisa dikunjungi, yang juga bisa dikenalkan untuk orang lain juga, mau itu wisata sejarah, mau itu wisata apa namanya alam ya, wisata air dan masih banyak lagi ya. Baiklah, ke Ronden sana nanti Mbak Ira hadirkan lagi informasi selengkapnya ya.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana perempat RRI Samarinda. Ya, kalau Merian-Merian Tegak ini ya, selain tempat wisata memang nyamannya juga nyemil ya ke Ronden sana. Ya, apalagi kalau nyemilnya itu kayak nice. Misalkan kayak misalkan apa namanya? Cheese yang keju-keju. Apalagi kalau traktir ya ke Ronden sana. Wih, paling nyaman. Apalagi kalau misalkan orang ya ke Ronden sana lagi apa ya? Lagi sukses ya, berempuk kenaikan pangkat atau gaji ya. Wih, pokoknya kalau udah di traktir tuh mah senang banget ya. Biar makin lancar lah rezekinya ya. Ngomong apa sih Mbok Ira? Jelajah Nusantara loh ini. Iya, ya udah kita ke Lumajang dulu ya daripada Lumanyun. Jadi Lumajang ini, Kronden sana, itu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, Jember, sama Malang. Jadi kalau ke sana wajib tuh ke Watu Godek ya. Jadi Kronden sana, Watu Godek ini dalam bahasa Jawa itu punya arti batu yang bergoyang. Kenapa? Karena adanya batu besar yang menjulang ada di pinggir pantai yang bergoyang ketika terkena hempasan ombak. Tebing tinggi, pasir hitam, sama di situ ada batu besar yang memang menjadi daya tariknya. Jadi kalau misalkan ke Lumajang, kalau nggak ke sini kayaknya kurang lengkap deh Kronden sana. Kemudian ada juga Antrukan Pawon. Nah, ini menjadi salah satu destinasi wisata juga yang banyak dikunjungi karena terletak juga di kaki Gunung Semeru. Dan ini Kronden sana kalau diartikan ya, ini tuh air terjun sih sebenarnya. Namun berbeda dengan air terjun pada umumnya, Antrukan Pawon ini itu air terjun setinggi 15 meter. Nah, jadi Kronden sana kalau pengen lihat air terjun, nah ini cocok nih ya. Ada apa lagi Mbok Ira? Ada Mbok Ira juga di sini ya pastinya. Nantilah Mbok Ira hadirkan lagi informasinya ya.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda masih di jelajah Nusantara ya. Jadi Kronden Sana berikutnya tempat wisata lainnya ada namanya Pura Mandaragiri Semeru Agung. Jadi Kronden Sana ternyata pura tertua ini di Indonesia itu bukan di Pulau Bali ya, yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu, melainkan di Lumajang. Jadi Pura Mandaragiri Semeru Agung itu didirikan sekitar tahun 1960-an sampai tahun 1970-an. Dan saat ini pura ini pun masih menjadi tempat beribadah sekaligus destinasi wisata religi yang ada di Lumajang. Di area pura sendiri itu ada sebuah mata air yang dianggap suci, yang dimana dijadikan tempat pengambilan air suci untuk beribadah gitu ya. Nah tapi kalau misalnya Kronden Sana ingin kesini ya, pastinya harus mengingat juga ya untuk mengganggu mereka yang sedang beribadah. Ada juga Ranu Bedali. Jadi Ranu Bedali ini Kronden Sana tempat yang cocok benar untuk melepas penat, terus ngabadikan foto bersama orang-orang tersayang gitu ya. Dan di sini ternyata setiap tahunnya tuh pengunjungnya tuh selalu meningkat gitu ya. Jadi Ranu Bedali ini tuh terdiri dari air terjun dan juga danau dengan luasan sekitar 25 hektar dan punya pemandangan yang alam yang sangat-sangat asri gitu ya. Yaudah kita ketemu lagi ya, Kronden Sana sama lagu daerah Nusantara.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Ibu-ibu, tante, kakak, julek, bude, bule, semuanya kalau mau minum obat, ini obat dijamin bikin badan langsing. Saya minum ini satu hari, besoknya langsung kayak body model, silakan dicek.
6: Kuning. Coba nalihat, kerennya, ay, masa seminggu aja udah bisa turun 4 kilo?
7: Ah, gak mungkin lah.
6: Loh, itu loh testimoninya udah ada.
7: Iya sih, tapi ada bahayanya tahu konsumsi obat diet. Menurut penelitian, konsumsi obat diet bisa membahayakan kesehatan.
6: What?
7: Seperti ketergantungan, gangguan pencernaan, metabolisme tubuh gak terkontrol, tubuh kekurangan nutrisi, dan ngerinya lagi bisa kena penyakit komplikasi serius yang bisa berujung kematian loh.
6: Oh no. Ih, seremnya, Bang. Sudah, gak jadi beli aku.
7: Nah, gitu dong. Kalau mau langsing, atur pola makan sehat sesuai dengan jumlah kalori tubuh. Terus konsisten olahraga dan konsumsi air putih yang cukup. Langsing dapat, sehat juga dapat.
8: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kronen sana nih terasa ya para jam 18 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kronen sana untuk wisata di Lumajang sebenarnya ada lagi nih ya, kayak Kebun Teh Kertowono, ada Air Terjun Tumpak Sewu, Bukit B29, ada Pantai Watu Pecak, Ranu Kumbolo. Wih, pokoknya banyak benar ya yang pastinya ketika ke Lumajang ya, pastikan Etam Galanya juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke beberapa tempat wisata yang tadi Boyra sebut ya. Informasi dikutip telah terbuka. Semoga bisa menambah informasi kita juga. Setelah ini ada zona petang ya. Jadi tetap di Probat RRI Samarinda.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Prompat RRI Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda masih mengkaji rencana pengadaan bus sekolah sebagai bagian dari peningkatan layanan transportasi bagi pelajar. Namun program tersebut belum dapat direalisasikan sepenuhnya karena kondisi efisiensi anggaran daerah. Wali Kota Samarinda Di Harun mengatakan pemerintah tetap melakukan kajian teknis sebelum menentukan bentuk layanan transportasi sekolah yang tepat untuk Kota Samarinda. Menurutnya tidak semua spesifikasi bus cocok digunakan di Kota Samarinda karena itu pemerintah harus memastikan kendaraan yang nantinya digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi infrastruktur jalan di lapangan. Selain pengadaan bus sekolah, Pemkot Samarinda juga mendorong pengusaha angkutan umum melakukan peremajaan armada. Pemerintah berharap transportasi umum di Samarinda dapat beralih menggunakan kendaraan berbasis listrik yang lebih ramah lingkungan. Ia juga menilai langkah tersebut lebih realistis dilakukan di tengah keterbatasan kemampuan APBD saat ini. Di sisi lain, modernisasi angkutan umum juga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. Demikian kabar etam, tetap di Prompat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Prompat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
3: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao, Kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
4: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
5: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perompat RRI Samarinda, Suara Budaya Benua Etam. Ya, selamat petang ya Kronden Sana. Bu Ira mengawani Etam Galanya di petang hari ini ya. Dan nanti juga akan ada informasi-informasi juga untuk Etam Galanya ya.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
2: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: The enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kronden Sana Prompa TRRI Samarinda di Zona Petang. Mbak Ira masih hadir menemani tamu galanya ya. Ya pastinya Krondensa di Miamin terpantau cukup lancar ya lalu lintasnya. Tegaknya juga nih ya hujannya dah pupus Krondensa nak ya. Hati-hati ya mungkin wayah nih dalam perjalanan ya, hati-hati. Nah kali ini Krondensa nak Mbak Ira berumpu informasi. Jadi Krondensa nak terkait dengan bahaya konsumsi MSG berlebihan ya. Nah, informasi ini Kronden Sana Mbak Ira kutip tulayrri.co.id. Jadi MSG ya, Kronden Sana lebih dikenal sebagai micin dan fitsin. Ini adalah garam natrium dari asam glutamat. Jadi salah satu jenis asam amino alami. Bahan ini juga digunakan umum ya sebagai penyedap rasa untuk menghasilkan cita rasa gurih atau umami pada berbagai jenis makanan. Nah, MSG ini mengandung natrium yang apabila dikonsumsi secara berlebihan itu bisa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Dan hal ini pun diungkapkan dokter spesialis gizi Klinik Rumah Sakit Hermina Samarinda, Benedikta Aviani, yang menjelaskan asupan natrium yang terlalu tinggi berisiko menyebabkan hipertensi hingga penyakit jantung. Ia juga menjelaskan kadar natrium dalam MSG sebenarnya hanya sekitar 1/3 dari kandungan natrium pada garam dapur. Meski begitu, konsumsi MSG tetap harus dibatasi sesuai anjuran kesehatan. Untuk orang dewasa, dosis yang diperkenankan adalah sekitar 30 mg per kilogram per berat badan. Sementara itu, untuk anak-anak, batas konsumsi natrium yang dianjurkan lebih rendah, yaitu sekitar 10 mg per kilogram berat badan. Nah, selain itu juga ada penelitian lain yang menyebutkan bahwa kadar MSG yang aman dikonsumsi berada pada kisaran 0,7% per 100 gram makanan. Nah, di era modern yang serba instan, masyarakat kini semakin mudah menemukan makanan praktis seperti mie instan, makanan cepat saji, dan juga frozen food. Nah, menurutnya makanan ini sebenarnya masih dapat dikonsumsi selama dilakukan secara berlebihan dan tetap diimbangi dengan pola makan sehat. Ia juga mengatakan konsumsi makanan tinggi kalori dan natrium secara terus-menerus itu bisa menyebabkan penumpukan lemak dalam tubuh apabila tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup ya. Dan kondisi ini juga berpotensi meningkatkan risiko obesitas dan berbagai penyakit metabolik lain. Jadi Kronden Sana lebih bijak lagi ya dalam memilih makanan dan juga membatasi konsumsi MSG maupun makanan instan secara berlebihan. Baiklah Kronden Sana ya, Mbak Ira masih ngawani etam galanya. Kita ketemu lagi ya sama lagu-lagu kali ini, lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Totalnya berapa, Bu?
1: Rp5.000, Mbak.
2: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupee. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rod silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
5: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana. ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Krondensana sana nih terasa ya, Krondensana sana Mbok Ira juga harus pamit ya, karena setumat lagi jam menunjukkan jam 19. Nanti akan ada Mbok Mia yang hadir dengan wanita penggalanya. Makasih yang sudah setia dengarkan perempat sampai wayahni. Kalau saya salah kata mohon maaf. Mbok Ira masih hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara sampai merapat di jam 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Hai pemuda-pemudi Indonesia, saya Marsha Adelie Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
2: Pah, tahu nggak tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, pah?
3: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
2: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, pah ya?
3: Kenapa emang?
2: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
3: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
2: Mama lupa, pah, bayar air.
3: Itu sudah mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan Sanak Labuan Cermin merupakan destinasi wisata alam di Kabupaten Berau yang terkenal dengan kejernihan airnya hingga dasar danau terlihat seperti cermin. Danau ini memiliki fenomena unik dua rasa, yakni air tawar di bagian permukaan dan air asin di bagian bawah yang tidak tercampur sempurna. Keunikan tersebut menjadikan Labuan Cermin sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Kalimantan Timur, terutama bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam yang tenang dan masih asri. Untuk mencapai Labuan Cermin, wisatawan harus menuju Kecamatan Biduk-Biduk lalu melanjutkan perjalanan menggunakan perahu kecil menyusuri aliran sungai yang dikelilingi pepohonan hijau. Aktivitas favorit pengunjung di lokasi ini antara lain berenang, snorkeling, menyelam hingga berfoto di atas perahu kayu karena airnya yang sangat jernih dan berwarna biru kehijauan. Selain menawarkan keindahan alam, masyarakat sekitar juga terus menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan agar pesona Labuan Cermin tetap terjaga sebagai salah satu surga wisata di Kalimantan Timur. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
4: Lah, Adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main kan?
5: Ih, biarin aja deh kak, aku suka terang.
4: Coba deh kamu bayangkan, kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh, emangnya kamu mau?
5: Ih, jangan gitu dong kak, aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
4: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
5: Oke deh kak, mulai sekarang aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
6: Remaja keren itu hemat energi. Yuk mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi mulai dari rumah.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Kroandesana RRI Perompa Samarinda, kembali lagi dengan Mbok Mia. Kroandesana dalam rangkaian Semeran Malam di hari Selasa yo, di 19 Mei 2026. Kroandesana kita akan merapat hingga ke Pulau Kapuk. Nanti Mbok Mia ngawal ketegalannya ya Kroandesana sampai terlelap tidur ya. Di rangkaian pertama di Semeran Malam kita ketemu sama berita daerah dan Nusantara yo. Kan dia Mbok Mia akan menginformasikan beberapa berita nih, informasi ini yang ada di daerah Samarinda maupun di sekitarnya nih Kroandesana. Tapi sembari kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di pukul 19.26 waktu Indonesia Tengah, kita telinga dulu lagu-lagu Nusantara Kroandesana. Kita ketemu sama lagu dari Kalteng dengan Susiana Puspawati.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kerohanan sana RRI Perumpa Samarinda masih di berita daerah dan Nusantara ya. Kerohanan sana kita ketemu nih sama berita di Samarinda, tepatnya di Kalimantan Timur lah pokoknya yo. Jadi informasi pertama, kerohanan di sana, luapan Sungai Mahakam akibat tingginya curah hujan di wilayah hulu menyebabkan banjir di Kecamatan Long Iram dan Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Selasa 19 Mei 2026. Dilansir dari rri.co.id yo, genangan air ini mulai terpantau sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan merendam sejumlah jalan kampung yang menjadi akses utama masyarakat. Meski begitu, kondisi masih dinilai aman karena air belum masuk ke dalam rumah warga dan belum ada laporan korban jiwa maupun pengungsian. Di Kecamatan Long Iram, banjir merendam kampung Long Iram seberang dengan ketinggian air mencapai 20 hingga 70 cm. Selain itu, genangan juga terjadi di Kampung Anah, Long Iram Ilir, dan Long Iram Kota dengan ketinggian bervariasi antara 20 hingga 60 cm. Sementara di Kecamatan Tering, banjir melanda Kampung Tering Seberang, Kampung Tukul, Kampung Tering Lama, hingga Kampung Muyup. Kondisi ini membuat mobilitas warga menjadi terganggu karena sejumlah jalan lingkungan sulit dilalui. Selain menghambat aktivitas masyarakat, luapan Sungai Mahakam juga berdampak pada aktivitas ekonomi warga. Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tering Seberang dilaporkan mengalami gangguan akibat tingginya debit air sungai. BPBD Kalimantan Timur bersama aparat terkait terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi air dan mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan jika hujan deras di wilayah hulu masih terus terjadi. Informasi barusan Kronesana kami kutip dari lamannya rri.co.id, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya Kronesana di pukul 19.26 waktu Indonesia Tengah.
1: Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya Mbak.
2: Terima kasih Pak.
4: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
3: Ibu gak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
5: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Suara Budaya Nusantara, Kronis sana. Ya, balik lagi kita di beranda ya. Tadi kita sudah nelingak kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Mbak Mia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi Kronis sana yang menjalankan ya, Kronis sana. Kita beralih ke informasi selanjutnya nih, Kronis sana yang masih di Samarinda nih. Polda Kaltim dorong patroli siber cegah peredaran obat-obat tertentu ilegal. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur mendorong penguatan patroli siber dan pengawasan digital untuk menekan peredaran obat-obat tertentu atau OOT ilegal yang kini semakin mudah dijual melalui media sosial dan platform daring. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu mengatakan perkembangan teknologi membuat pola peredaran obat tertentu berubah drastis dan semakin sulit dikendalikan dengan pengawasan konvensional. Menurut Romilus, kemudahan akses digital membuat generasi muda menjadi kelompok paling rentan terpapar penyalahgunaan OOT. Karena itu, pengawasan ruang digital dinilai sama pentingnya dengan pengawasan langsung di lapangan. Dalam pemaparan BBPOM Samarinda, patroli siber terkadang terhadap tautan penjualan OOT ilegal meningkat 2 kali lipat dalam 7 tahun terakhir dari 1.374 tautan menjadi 2018. Menjadi 2.375 tautan pada 2025. Selain itu, sebagian besar distribusi obat tertentu ilegal kini juga memanfaatkan jasa logistik dan platform e-commerce untuk menghindari pengawasan aparat. Romilus menilai kondisi tersebut menjadi tantangan baru dalam penanganan penyalahgunaan obat tertentu karena pola peredarannya bergerak cepat mengikuti perkembangan teknologi. Menurut Sida, banyak masyarakat belum memahami bahwa penjualan obat tertentu tanpa izin melalui media sosial dan marketplace termasuk tindakan melanggar hukum dan beresiko membahayakan kesehatan. Karena itu, Polda Kaltim mendukung kolaborasi bersama BBPOM, pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas masyarakat untuk memperkuat pengawasan ruang digital. Romilus juga mengingatkan orang tua agar lebih aktif mengawasi aktivitas digital anak, termasuk penggunaan media sosial dan transaksi daring yang berpotensi berkaitan dengan penyalahgunaan obat tertentu. Dalam kegiatan tersebut, BBPOM Samarinda turut menghadirkan pelajar, mahasiswa, organisasi profesi kesehatan, dan komunitas masyarakat sebagai bagian dari penguatan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan OOT dan peredaran obat ilegal secara daring di Kalimantan Timur. Informasi barusan Mbak Mia kutip dari lamanya rri.co.id.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Informasi terakhir kerandasan di berita daerah Nusantara yo. Nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar AS dalam penutupan perdagangan hari ini berdasarkan data Bloomberg. Rupiah ditutup turun 0,22% atau 38 poin ke posisi Rp17.706 per dolar Amerika Serikat. Perkembangan peran Amerika Serikat terhadap Iran terus memicu sentimen negatif ke pasar. Meski Presiden Trump menyatakan menunda serangan lanjutan terhadap Iran untuk membuka kembali peluang negosiasi. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan telah menyampaikan posisi Teheran melalui Pakistan. Pejabat Pakistan yang meminta anonim mengatakan sudah menyampaikan sikap Iran ke Amerika Serikat, tapi belum ada perkembangan berarti. Presiden Trump juga dikabarkan akan melantik Kevin Warsh sebagai ketua Fed pada hari Jumat lusa. Setelah Senat memberikan suara untuk menyetujui penunjukan Warsh untuk masa jabatan 4 tahun menggantikan Jerome Powell. Ketergantungan tinggi terhadap impor pangan membuat tekanan kurs berpotensi cepat merambat ke harga makanan yang dikonsumsi masyarakat, seperti mie instan, roti, tahu-tahuan, tempe, susu, hingga makanan olahan lainnya. Indonesia masih mengimpor 90% kebutuhan gandum dan kedelai, impor bawang putih 95%, impor gula sekitar 60%, serta daging sapi dan kerbau sekitar 54%. Tekanan inflasi yang berasal dari pelemahan nilai tukar mata uang karena tingginya ketergantungan terhadap barang impor, dampak kenaikan harga pada setiap komoditas akan berbeda. Demikian kronisana informasi terakhir dalam berita daerah Nusantara yang Bumi kutip dari lamanya rri.co.id dan sekaligus mengakhiri kita di berita daerah Nusantara yo. Selain ini jangan kemana-mana, masih dengan Bumi dalam Beseprah Bekesan Seputar Sejarah, tetap di RRI Permasa Marinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
3: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Hambarita pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian seram pameran reptil menjadi salah satu daya tarik wisata yang meramaikan libur panjang hari kenaikan Yesus Kristus di kawasan Ibu Kota Nusantara. Kegiatan yang digelar di Nusantara Park bekerja sama dengan komunitas Balikpapan Reptil Eksotik atau Barekso, menampilkan puluhan satwa reptil dan mamalia eksotis sebagai sarana hiburan sekaligus edukasi bagi masyarakat. Pengunjung dari berbagai usia tampak antusias melihat langsung berbagai jenis hewan seperti iguana, kura-kura dan ular sanca hingga leopard gecko sambil berinteraksi dan berfoto bersama satwa jinak di bawah pengawasan pemandu. Selain menjadi liburan keluarga, pameran ini juga bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian satwa dan pemeliharaan reptil secara bertanggung jawab. Tingginya antusiasme pengunjung menunjukkan kawasan IKN mulai berkembang sebagai destinasi wisata edukatif yang ramah keluarga. Selama libur panjang, masyarakat juga memanfaatkan kesempatan untuk mengunjungi kawasan inti pemerintahan, istana negara hingga area glamping di IKN yang dibuka untuk umum. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih dari kawasan Miami nomor 8 Samarinda. Karena sana Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda yo. Dalam program Bahasa Perah pada malam hari ini, tentunya di edisi hari Selasa 19 Mei 2026, Nimbok Mia akan mengajak kita segalanya ke roda sana. Ketam akan mengulas tradisi ini malam hari ini yo. Tradisi yang ada di Lumajang, Jawa Timur, yaitu adalah tradisi ngarak joren. Nah, jadi kronis sana nih, ngarak joren ini adalah tradisi unik dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nah, jadi Indonesia nih banyak benih budaya, kaya akan budaya daerah yang syarat nilai kebersamaan dan juga rasa syukur. Salah satunya adalah ngarak joren atau tradisi masyarakat yang digelar dengan arak-arakan hasil bumi dan berbagai hiasan menarik sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen dan keberkahan hidup. Dalam tradisi ini, Yokrodesana masyarakat biasanya membuat joren, yaitu wadah atau tempat berbentuk unik yang dihias dengan hasil pertanian, buah-buahan, sayuran, hingga aneka makanan tradisional. Joren kemudian diarak keliling kampung dengan iringan musik tradisional dan suasana penuh kegembiraan. Untuk informasi selanjutnya Kronesana mengenai tradisi ngarak joren akan Bu Mia informasikan setelah kita nelingak lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerongannya sangat dibalik kemeriahan tradisi ngarak coren yo. Ternyata ini memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Jadi tradisi ini menjadi simbol rasa syukur masyarakat atas rezeki, hasil panen, dan juga kehidupan yang diberikan Tuhan. Karena mayoritas masyarakat dahulu hidup dari pertanian yo, maka hasil bumi menjadi bagian penting dalam tradisi tersebut. Arak-arakan joren juga melambangkan harapan agar kehidupan masyarakat selalu diberi keberkahan, hasil panen melimpah, dan dijauhkan dari berbagai musibah. Yo, kemudian selain itu tradisi ini juga memperlihatkan kuatnya budaya gotong royong. Jadi warga saling membantu menyiapkan dekorasi, kemudian makanan hingga perlengkapan arak-arakan. Di ada yang bekerja sendiri, semuanya dilakukan bersama-sama. Hal seperti inilah yang sebenarnya menjadi kekuatan budaya Indonesia. Jadi tradisi bukan hanya soal acara seremonial, tapi juga cara masyarakat menjaga hubungan sosial dan mempererat kebersamaan. Menariknya lagi, kronisana setelah prosesi ini selesai, hasil bumi yang dihias dalam coren biasanya dibagikan kepada masyarakat. Ini menjadi simbol berbagi rezeki dan kebahagiaan bersama yo. Jadi ngarak coren ini biasanya dilaksanakan bersamaan dengan perayaan desa atau momen tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat setempat. Suasananya meriah, penuh warna, dan juga selalu menarik perhatian warga maupun wisatawan yang datang menyaksikan.

Krondem sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan hijau.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

Kronis, nah salah satu hal yang membuat tradisi ngarak jor ini begitu menarik adalah suasananya nih yang meriah dan penuh kreativitas. Jadi setiap kelompok warga biasanya berlomba menghias joren sida seindah mungkin. Ada yang membuat bentuk gunungan, ada juga miniatur bangunan, hingga berbagai kreasi unik dari hasil pertanian. Jadi warna-warni buah dan sayur dan juga ornamen tradisional membuat arak-arakannya terlihat sangat menarik yo. Belum lagi iringan musik tradisional yang menambah semarak suasana. Anak-anak juga biasanya paling antusias mengikuti tradisi ini karena sida mengenakan pakaian adat atau kostum daerah sambil ikut berjalan bersama rombongan arak-arakan. Berarti tegak festival nih yo. Jadi jarang pula yo tradisi ini disertai pertunjukan seni rakyat, tegak tadi tradisional, kemudian ada musik patrol jua hingga kesenian daerah lainnya. Karena itu ngarak joren ini juga menjadi ajang pelestarian budaya lokal khususnya di Lumajang. Sekarang nih tradisi ini nih mulai dikenal lebih luas dan menjadi daya tarik wisata budaya. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung kemeriahan acara sekaligus mengenal kehidupan masyarakat setempat. Jadi tradisi seperti ini membuktikan yo bahwa budaya daerah ini punya potensi besar nih untuk memperkuat identitas sekaligus mendukung sektor pariwisata.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerongan Nasional RRI Pemalang Samarinda di tengah perkembangan zaman dan modernisasi ini yo. Menjaga tradisi daerah ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Generasi muda wayahni hidup di era digital dengan budaya luar yang begitu mudah masuk melalui media sosial dan juga internet. Karena itu tradisi lokalnya harus terus dikenalkan agar hilang perlahan. Salah satunya adalah tradisi ngarak coren tadi. Nah, itu yang menjadi contoh bagaimana budaya ini bisa tetap hidup jika masyarakat ini mau menjaga dan melestarikannya bersama-sama. Jadi peran keluarga, peran sekolah, komunitas seni hingga pemerintah daerah ini sangat penting benih untuk mengenalkan budaya kepada anak-anak muda yo, kepada anak-anak generasi Gen Z atau generasi Alpha nih misalnya yo. Sebab budaya ini bukan sekedar peninggalan masa lalu, tapi juga bagian dari identitas yang harus etam wariskan yo. Keren di sana. Jadi mencintai budaya daerah ini bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya kita mengenal sejarahnya, kemudian nonton pertunjukannya juga bisa. Dan kalau bisa ya ikut meramaikan acaranya hingga membagikan cerita budaya yo kepada orang lain nih Kronisana. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri bangsa ini juga akan tetap kuat. Nah, itu dia Kronisana yo, informasi seputar sejarah dan tradisi dari Ngarak Coren yang mau biar kutip dari lamannya lumajangtourism.com dan sekaligus menjadi penutup di berseperah pada malam hari ini Kronisana yo. Setelah ini jangan kemana-mana Kronisana, kita akan ketemu lagi dalam pesona antar komunitas Sunda. Akan ada Mbok Mia dan juga tentunya Teh Iis nih yang akan menemani kita semua segalanya ya, dari pukul 21 hingga pukul 22:30 waktu Indonesia Tengah yo. Tetap di RRI Perumbasa Marinda, Suara Budaya Nusantara.

0: demokrasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habarnya tam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya tradisi mukat ikan tuna atau yang dikenal masyarakat Bajau dengan sebutan sobat di Pulau Derawan Kabupaten Berau mulai dipromosikan sebagai daya tarik wisata bahari dan budaya pesisir. Aktivitas menangkap ikan secara tradisional ini dilakukan di kawasan Gusung Sanggalau dengan cara menebar jaring besar di laut dangkal, lalu menariknya bersama-sama ke bibir pantai. Selain menjadi mata pencaharian nelayan, tradisi ini juga menghadirkan suasana gotong royong yang masih terjaga di tengah masyarakat pesisir Derawan. Wakil Bupati Berau, Gamalis, menilai tradisi mukat sobat memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai atraksi wisata karena wisatawan dapat melihat langsung kehidupan asli masyarakat Bajau di tengah panorama laut Derawan yang indah. Dalam sekali memukat, nelayan bahkan bisa memperoleh hingga 500 kg ikan tuna segar yang kemudian dijual sebagai sumber penghasilan warga. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut agar tradisi nelayan dan potensi wisata bahari di Pulau Derawan dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Kota Balikpapan memiliki wilayah 85% berbukit-bukit serta 12% berupa daerah datar yang sempit, terutama berada di daerah aliran sungai dan sungai kecil serta pesisir pantai. Di balik kota terbesar kedua di Kalimantan Timur itu, ternyata Kota Balikpapan menyimpan cerita awal mula terbentuknya Balikpapan. Ikuti kisah selengkapnya dalam drama legenda Asal-Usul Kota Balikpapan. Dahulu, di tanah pasir Kalimantan Timur, terdapat sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Raja Haji Muhammad yang terkenal adil dan bijaksana. Berkat kepemimpinan sang raja, negeri itu senantiasa aman, makmur, dan sentosa. Penduduknya hidup dari hasil laut dan pertanian yang melimpah. Negeri itu memiliki wilayah yang cukup luas. Salah satunya adalah sebuah teluk dengan pemandangan yang amat indah. Raja Haji Muhammad memiliki seorang putri bernama Haji Tatin. Dialah calon tunggal pewaris tahta kerajaan. Itulah sebabnya semua kasih sayang ayah dan ibunya tercurah kepada Haji Tatin. Puluhan dayang-dayang istana selalu mendampingi Haji Tatin untuk menjaga, merawat, melindunginya, dan memastikan segala keperluan Haji Tatin terpenuhi.
1: Istriku, tidak terasa putri kita sudah dewasa. Aku berencana akan menikahkannya.
2: Iya, suamiku. Aku setuju saja. Tapi akan dinikahkan dengan siapa putri kita?
1: Putri kita akan aku nikahkan dengan putra bangsawan Kutai.
2: Terus, kapan kita akan memberitahu putri kita?
1: Secepatnya, istriku.
2: Semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya, suamiku.
1: Iya, ini semua demi kebaikan putri kita.

0: Beberapa hari kemudian, Raja Aji dan juga Ratu berencana untuk memberitahu putrinya tentang rencana mereka.
1: Dayang-dayang, tolong panggilkan putri Aji Tatin sekarang.
2: Ada apa ya?
1: Putriku Aji Tatin, tidak terasa kamu sudah dewasa.
2: Iya, Ayah.
1: Waktunya Ayah akan menikahkan kamu dengan seorang putra bangsawan Kutai.
2: Baiklah, Ayah. Putri akan menuruti kemauan Ayah.
3: Syukurlah. Ibu pikir kamu tidak mau mengikuti keinginan Ayahmu.
2: Iya, Ibu. Putri yakin pilihan Ayah yang terbaik.
1: Bagus, anakku. Ayah yakin dia akan menjadi pendamping yang baik untuk kamu dan bisa menjaga kamu. Karena kamu adalah satu-satunya putri kesayangan Ayah.
3: Betul, putriku. Ibu dan Ayah sangat sayang sekali dengan kamu.
2: Iya, Ibu. Putri tahu Ayah dan Ibu sangat menyayangi Putri.

0: Sebagai putri tunggal, pesta pernikahan Aci Tatin dilangsungkan sangat meriah. Puluhan sapi dan juga kerbau disembelih untuk dihidangkan kepada para tamu undangan dari berbagai penjuru negeri. Tidak hanya para pembesar dari kerajaan tetangga, tetapi juga seluruh rakyat negeri itu turut berpesta. Hari itu merupakan hari indah dan bahagia bagi kedua mempelai. Saat pesta sedang berlangsung, Raja Haji Muhammad bangkit dari singgasananya untuk memberikan hadiah kepada putri tercintanya.
1: Saya sebagai raja mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah hadir di pesta pernikahan putri saya, Aci Tatin. Putriku, di hari yang penuh bahagia ini, ayah memberikan wilayah teluk yang indah dan mempesona itu sebagai hadiah pernikahanmu.
2: Terima kasih, ayah. Semoga putri bisa menjaga amanat ini.
1: Putriku, mulai saat ini, teluk itu telah menjadi wilayah kekuasaanmu. Dan kamu pun boleh memungut upeti dari rakyatmu.
2: Baiklah, ayah.
0: Sejak itulah, Putri Aci Tatin menjadi raja di teluk tersebut. Dan untuk memungut upeti dari rakyat, ia dibantu oleh suaminya dan seorang abdi setia bernama Panglima Sendong. Ketika itu, upeti yang dipungut dari rakyatnya berupa hasil bumi, terutama kayu yang sudah berbentuk papan. Papan tersebut akan digunakan untuk membangun istana. Suatu hari, Putri Aci Tatin menyuruh orang-orang kepercayaannya untuk memungut upeti yang dipimpin oleh Panglima Sendong.

0: Ada apa putri memanggil hamba?
1: Panglimaku, aku memanggilmu untuk mengambil upeti berupa papan dari rakyat melewati laut.
0: Baik, kami akan laksanakan perintah Tuan Putri.
1: Terima kasih, Panglima. Jangan lupa untuk selalu hati-hati dengan ombak dan juga angin di laut.
2: Panglima pun segera pergi bersama pasukannya untuk mengambil upeti yang diperintahkan Putri Tatin. Dalam perjalanannya, semua berjalan dengan lancar. Dan sampailah Panglima di tujuan.
3: Prajurit, masukkan semua upeti itu ke dalam perahu. Dan jangan sampai ada yang tertinggal.

0: Ketika semua upeti sudah di dalam perahu, mereka pun kembali berlayar ke teluk. Namun, ketika mereka telah hampir sampai di teluk, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Beberapa saat, gelombang laut yang amat dahsyat menerjang perahu yang mereka tumpangi, dan seluruh penumpang perahu menjadi sangat panik.
1: Angin apa ini? Kenapa kencang sekali? Prajurit, ayo cepat dayung perahunya ke teluk.
0: Mendengar seruan itu, mereka pun segera mengayuh perahu dengan cepat. Namun, semuanya sudah terlambat. Sebelum perahu itu mencapai teluk, gelombang laut yang semakin besar menabrak bagian lambung perahu. Air laut pun masuk dan memenuhi seluruh bagian perahu. Perahu yang dipenuhi papan kayu itu pun terbalik. Perahu yang sudah hampir tenggelam itu kemudian terbawa gelombang laut dan akhirnya terhempas ke sebuah karang di sekitar teluk sehingga pecah berantakan. Tokong atau galah para pendayung pun patah. Papan kayu yang memenuhi perahu itu sebagian hanyut ke laut dan sebagian yang lain terdampar di tepi teluk. Sementara itu, tak seorang pun dari penumpang perahu selamat, termasuk Panglima Sendong. Putri Ajitatin dan suaminya sangatlah sedih atas musibah yang menimpa Panglima dan orang-orang kepercayaannya. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka wilayah teluk tempat perahu itu terbalik dinamakan Balikpapan, yaitu dari kata balik dan papan. Sementara itu, karang tempat terhempasnya perahu itu semakin lama semakin besar, sehingga menjadi sebuah pulau. Hingga kini, pulau itu disebut Pulau Tukung, yang berasal dari kata tokong, yaitu tokong para awak perahu yang patah akibat terhempas di karang. Drama legenda, asal mula Kota Balikpapan, produksi RRI Samarinda. Naskah sutradara Ira Runinta dengan para pemeran Safarudin sebagai Raja Aji Muhammad, Ratu diperankan Mariatul Kiptiah, Nia memerankan Ajitatin, Adnan sebagai Panglima Sendong, dan teknik montase Hartati.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Wilujeng wengi para pemirsa dan pendengar sadayana Pro 4 RRI Samarinda. Kembali lagi malam hari ini ya di program Pantas atau Pesona Antar Komunitas Sunda bersama Abdi Teh Mia yang akan menemani Akang Teteh sadayana merapat pada pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Tapi ini Teh Mia enggak sendiri tentunya ya. Ditemani sama Teteh Gelis di ujung sana yang masih ada di Bandung nih. Ada Teteh Iis, Wilujeng Wengi Teteh Iis, Sampurasun.
1: Wilujeng Wengi Teh Mia.
0: Sampurasun Teh. Kumaha da Mang?
1: Alhamdulillah, sae.
0: Alhamdulillah, sae. Gimana cuaca di Bandung nih, Teh? Akhir-akhir ini, Teh?
1: Hari ini cerah.
0: Hari ini cerah.
1: Iya.
0: Kalau di Bandung, kalau di Bandung nggak anu ya, Teh? Nggak kayak di Samarinda ya? Tahu-tahu hujan, tahu-tahu panas, tahu-tahu hujan lokal. Nggak gitu ya, berarti Teh ya?
1: Ada juga sih kemarin-kemarin. Itu biasanya kalau seperti itu ya, kalau di Bandung hujan. Tahu-tahu panas itu biasanya menjelang ke musim kemarau.
0: Oh, menjelang ke musim kemarau. Kalau sekarang di Bandung lagi musim apa nih, Teh? Berarti, Teh?
1: Dari kemarin sih ada hujan sebentar, tapi sekarang ini udah mulai jarang-jarang. Kayaknya ini menjelang musim kemarau, Teh.
0: Oh, kalau di sini soalnya di Samarinda, Teh, kan Teteh kan tahu sendiri ya di Samarinda tahu-tahu hujan lokal. Tahu-tahu di sini hujan ya, gelap, pindah sebentar aja berapa langkah panas.
1: Nah, itu beberapa meter aja.
0: Iya.
1: Loh, kok panas?
0: Kok panas?
1: Mana udah pakai jas hujan.
0: Bener banget. Tahu aja Teteh nih lah. Ya ampun, semoga sehat-sehat selalu Teh ya di sana Teh ya.
1: Amin. Sama-sama, Mia juga di sana. Semoga sehat.
0: Teteh yang mau bergabung dengan kita nih Teh, ini Teh Mia buka dulu ya di 0541-7272-656 atau di 736-152 atau bisa juga di Facebooknya di Pro 4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Kalau lewat WhatsApp sementara belum bisa karena kita bersama Teteh Iis melalui WhatsApp. Teh Iis ngomong-ngomong ya, ini kita malam hari ini kita mau ngobrolin apa sih Teh?
1: Kita mau ngobrolin tentang tarian daerah Sunda.
0: Tarian daerah Sunda.
1: Ya, ada 5 tarian daerah Sunda yang populernya itu bukan hanya di kalangan masyarakat Sunda, gitu ya, tapi masyarakat Indonesia sudah pada tahu. Tapi sebenarnya jenis tariannya itu banyak belasan, gitu. Cuman ini 5 tarian Sunda ini yang sangat populer lah di kalangan masyarakat Indonesia, bukan masyarakat Sunda aja.
0: Oh, padahal banyak ya Teh ya tarian khas Sunda ya sebenarnya ya.
1: Iya. Cuman ya itu yang 5 ini yang sangat populer loh, lebih populer dan biasanya sering dipergunakan atau sering dipentaskan di pesta-pesta pernikahan ataupun misalkan ada di pemerintahan gitu ya, ada suatu event apa gitu, biasanya itu dipentaskan ya.
0: Teteh ini ada yang mengetuk pintu, kita mau sapa dulu atau Teteh mau lanjut dulu nih?
1: Sapa dulu
0: kita
1: dong,
0: sapa dulu ya.
1: Kasian kalau yang udah ketuk-ketuk pintu.
0: Iya, kasian yang ngetuk pintu, kita sapa dulu ya.
1: Halo, Wilujeng Wengi.
2: Halo, Wilujeng Wengi, Teh, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Kumaha
1: damang kan?
2: Alhamdulillah damang, tapi baru dek abdi sakit Teh.
0: Oh, pantas lama nggak kedengaran ya sama Kang Rinjani nih. Lama sekali kok nggak gabungan kayaknya Kang Rinjani.
2: Iya, maklum usaha juga Teh sekalian.
0: Ini
2: baru dek abdi sakit, makanya pulang ke Samarinda ini sekalian.
0: Oh alah, cepat sehat ya Kang Rinjani.
2: Ngerti Teh, baru dak abdi.
0: Apanya Kang?
1: Teh Mia katanya ngerti enggak, itu artinya.
0: Oh ini Teh Mia pakai ini nih, pakai bahasa kalbu

0: Dani sendiri gimana nih?
1: Alhamdulillah kalau Abdi teh sehat, cuman baru-barudaknya sakit.
2: Ini
0: oh iya. Barudak mak sing enggal sehat gitunya Kang ya.
1: Amin.
2: Amin. Masih di Indrawayu nih Kang?
1: Udah pulang, udah dari Sabtu kemarin udah pulang saya.
2: Oh, ke Samarinda. Soalnya
1: Karena adik karena anaknya saya sakit begitu.
2: Oh alah. Ya tahu pulangnya tuh pulang ke Manado atau pulang ke Payakumbuah kan banyak rumahnya.
0: Iya tahu-tahu ya. Tahu-tahu gabungan dari mana ini? Oh, Manado.
2: Nah, benar.
0: Gabungan lagi dari Payakumbuh.
2: Nah, benar.
1: Allahu Akbar. Teh kawihna.
0: Apa?
1: Ini aja teh. Nenggelis wae.
0: Nenggelis. Nenggelis katanya.
2: Nenggelis. Oke, siap.
1: Kayak di situ naon teh kawihna?
2: Apa Kang? Kang.
1: Apa Kang? Aya di ditu kawihna naon?
2: Yang ada di sini lagunya apa aja?
1: Gitu.
2: Oh, mau Kang rencana mau tes bisa nih, Nenggelis ada. Kepalangnya lu ada.
1: Iya.
2: Selogoto ada.
1: Kalau gitu Nenggelis
2: aja. Nenggelis aja. Oke, siap.
1: Salamnya untuk ini aja semuanya aja apa? Untuk sadayana ucapannya sehat selalu. Bahagia juga. Terus untuk teteh berdua, hatur nuhun, sehat, salam
0: sami-sami
2: Kang.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi.
2: Kang Rinjani.
0: Harusnya bukan nu di ditu, jadi anu aya di dinya naon etana kawihna gitu Kang Rinjani.
2: Gimana teh? Gimana teh?
0: Bukan anu ayah di ditu, anu ayah di dinya,
2: ayo ayah di dinya,
0: ayo di dinya teh kumahanya, ininya langsung jadi ini langsung ke tempatnya gitu, misalkan langsung ke tempatnya yang ada di Mia itu kawihnya apa aja, jadi nu ayah di dinya.
2: Oh gitu. Ya Allah.
0: Tapi kalau bahasa lu ayah di ditu, misalkan di ini, ada tukang es di mana tuh di ditu.
2: Oh, di ditu berarti di situ, gitu ya?
0: Ya, itu di situ.
2: Oh, Allah. Teh ini ada yang mengetuk pintu lagi nih.
0: Iya.
2: Kita sapa lagi ya.
0: Halo, Willy Jamongi.
3: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Apa kabar Mbak Cece?
0: Alhamdulillah baik Kang.
2: Kang Hamzah, apa kabar kumaha damang?
3: Kumaha damang baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Dengan Teteh Nita ya.
2: Dengan Teteh Iis sama Teteh Mia.
0: Teteh Mia sama Teteh Iis.
3: Teteh Mia.
2: Teteh Nita besok malam.
3: Besok malam acara apa ya?
2: Kalau besok malam pantas kutai nih Kang.
3: Oh, pantas kutai.
2: Iya, kalau malam harus Selasa malam pantas Sunda.
3: Oh, iyalah. Kalau di Perempat Jambi acara lagu budaya Jawa.
2: Kalau Selasa ya?
3: Iya.
2: Oh,
3: kalau malam acara budaya Sunda itu di malam Minggu. Jauh selesainya. Tapi kalau di Sungai Liat malam ini juga acara budaya Sunda.
2: Sunda sama ya Kang ya?
3: Iya.
2: Gimana kabarnya Kang Hamzah nih? Baik ya?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
3: Lagunya nih Junjungan.
2: Lagunya Junjungan.
3: Iya.
2: Junjunan. Ini ada dua nih tapi teh. Yang mana ya maunya nih Kang Hamzah? Mau nah, yang sembarang aja Kang. Yang mana?
3: Yang lain apa ya?
2: Junjunan ada dua yang nyanyi nih, antara Taufik Rinaldi sama Krisna Sagara.

0: Ya.
1: Cuma beda tahun doang.
0: Yang mana pasti enggak.
1: Yang mana aja ya.
0: Yang mana aja lah.
1: Oke, siap.
0: Ah. Nah, artinya kalau
2: ayahnya kalau buat itu mah Kang Hamzah yang perempuan.
1: Yang ya, perempuan. Betul. Yang ya, Krisna berarti ya. Teh ya.
2: Iya, Krisna Sagara.
1: Ya. Oke, siap.
0: Nah, kalau lagu Junjungan itu apa artinya?
2: Junjungan itu kekasih, Kang.
0: Oh, kekasih ya.
1: Oh, Junjungan kekasih.
0: Iya, bertahunnya.
1: Sama, Kang. Saya juga bertahu.
2: Junjungan. Ya. Terus ada juga pokoknya sesuatu yang ini sama istilahnya sama Allah juga junjungan ya, gitu ya. Kan kekasih oh. Kita juga sama gitu kan. Ya, ya gitu Pak itunya. Konotasinya gimana ininya?
0: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Tete itu. Kemudian nanti untuk semua tempat terkecuali yang barusan tadi siapa ya?
1: Yang barusan
2: Kang Kang Rinjani.
1: Kang Rinjani.
0: Oh ya. Salam untuk semua lah tanpa terkecuali dari Adun Taji. Selamat malam untuknya Tete berdua. Tete dengan Tete Mia. Selamat malam sama Betunda. Terima kasih dan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Kang Hamzah di Jambi. Lanjut lagi Teh. Sampai mana
2: jadi kita Teh? Oh iya. Ini kan kalau kita lihat kesenian Sunda itu ya. Enggak jauh dari yaitu budaya-budaya itu di antar tarian-tariannya. Dan tarian Sunda ini merupakan salah satu yaitu kekayaan budaya juga yang ada di kita ya. Selain itu ada pula budaya lain seperti misalkan ya di antaranya di Jawa Barat ini ada upacara adat, ada rumah tradisional, pakaian khas. Nah kita di sini akan sedikit mengenai bicara mengenai tarian.
1: Nah,
2: kebetulan kesenian tarian Sunda ini sudah istilahnya sudah mendunia lah. Ada salah satu tarian yaitu namanya tarian Jaipong. Dan tarian ini bahkan sudah diusulkan ke UNESCO kan sebagai warisan budaya dunia tak benda asal Indonesia. Nah, jadi tarian Sunda Jaipong ini yang berasal awalnya itu ya dari daerah Karawang, Jawa Barat kan. Ya sebenarnya bukan dari Bandungnya. Sebenarnya ini tarian Jaipong ini adalah dari daerah Karawang. Nah, Jaipong ini dibuat oleh yang pertama kali mencetuskan tari Jaipong ini adalah Haji Suwanda dan Gugum Gumira. Dan ini mereka ini yang mempunyai ini apa sih kelompok kesenian degung dan ya diantaranya degung awalnya. Nah akhirnya yaitu dia karena kalau degung kan cuma nyanyi aja ya. Tapi tariannya dan akhirnya ada tariannya ini yang ya yang pencetusnya itu adalah Haji Suwanda dan Gugum Gumira. Nah sekitar tahun 1976 dengan menggabungkan nah ini elemennya itu dari seni. Di antaranya kan di Jawa Barat ini ada seni pencak silat, ada juga seni wayang golek, ada juga seni topeng banjet, ketuk tilu. Nah, di dalam Jaipong ini unsur tariannya itu ada diambil dari pencak silat, dari wayang golek, dari topeng banjet, ketuk tilu. Nah itu topeng disatukan dalam satu tarian Jaipong.
1: Topeng banjet itu apa Teh?
2: Topeng banjet itu ada kesenian dari daerah kalau nggak salah Cirebonan ya, itu Teh topeng banjet Teh. Nah itu kesenian jadi digabung gitu di dalam tarian Jaipong ini. Dalam pertunjukan tari Jaipong ini diiringi dengan musik gamelan. Nah, dan ada nyanyian penyanyinya yaitu dinamakan Sinden.
1: Oh, sama kayak di Jawa ya Teh ya, Sinden.
2: Sinden. Nah, tarian ini bisa dimainkan untuk acara penyambutan tamu, pentas Sunda, pentas seni ataupun upacara adat biasanya di pernikahan gitu kan suka ada. Nah, itu biasanya di pagelarannya itu.
1: Iya.
2: Ya di pesta pernikahan, ada juga misalkan ada suatu event di kepemerintahan ataupun misalkan ulang tahun kota, biasanya ada kan pagelaran seninya itu biasanya ini suka ada ditampilkan lah.
1: Saya kira itu Teh, saya kira tari Jaipong itu dari Jakarta, ternyata dari Jawa Barat ya Teh.
2: Jawa Barat Jaipong itu. Kalau Jakarta mah kalau nggak salah ya apa ya tak namanya itu. Nah itu ada ininya juga ya, kalau sedikit ya ada kemiripan sih.
1: Iya.
2: Cuman kalau Jaipong ini lebih ke ketukannya itu lebih ke energik gitu. Makanya karena energik ini karena dia diambil dari yaitu dari pencak
1: silat tadi, terus apa tadi itu ya, wayang golek itu tadi Teh ya,
2: dari wayang golek iya dari berbagai elemen kesenian yang lainnya gitu disatukan di Jaipong ini. Nah ada lagi yang kedua itu tari topeng. Nah, ini tari topeng ini jenis tarian Sunda yang berkembangnya itu sebenarnya di daerah Cirebon. Nah, daerah Cirebon kan masuk Jawa Barat juga.
1: Iya.
2: Seperti namanya, penari topeng ini menggunakan penutup wajah atau pakai topeng sebagai aksesoris saat melakukan pertunjukan. Nah, tari topeng ini biasanya dipentaskan, yaitu sama juga ya, acara pernikahan, khitanan, pentas seni, gitu, macam-macam lah. Biasanya kan ada perpisahan-perpisahan anak sekolah, gitu, biasanya suka ada pagelaran ini. Tarian-tarian ini. Nah, tarian ini dimainkannya itu secara individu atau perorangan ataupun kelompok. Seperti Jaipong juga gitu. Biasanya ada kelompok, ada perorangan, ada pasangan.
1: Oh, tari Jaipong itu juga bisa pasangan ya Teh ya?
2: Iya, ada pasangan. Biasanya ada yang pasangan, ada yang sendiri, ada yang berkelompok.
1: Kalau tari topeng? Tari topeng juga bisa berpasangan
2: tari topeng,
1: ya?
2: Tari topeng juga bisa pasangan, soalnya di topengnya itu kan ada ininya untuk tapi yang uniknya tari topeng ini biasanya bisa kanan apa sih depan belakang gitu, depan belakang maksudnya bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau sendiri, tapi ada juga misalkan pasangan itu topengnya itu laki-laki dan topeng perempuan gitu. Dengan ini tarian macam-macam sih, banyak di ini pasangan ataupun sendiri ataupun berkelompok.
1: Oh, jadi tari topeng ini topengnya tuh bisa misalnya yang depan ini di muka kita ini misalnya topeng perempuan, terus di bagian belakang kepala topeng laki-laki, bisa kayak gitu Teh ya?
2: Iya ada itu kalau nggak salah jadi Nini Towo gitu ya, kalau yang
1: seniman
2: yang
1: ya,
2: terkenal
1: ya?
2: Tari topengnya itu.
1: Oh.
2: Kalau nggak salah ya, Didi Nini Towo itu kan terkenal penari topeng yang mana dia bisa satu kali pentas tapi dia bisa memerankan laki-laki ataupun perempuan. Tari topengnya itu. Sebenarnya ada kayak filosofinya juga gitu. Ya itulah kalau yang namanya kesini biasanya suka dicucuk logi dengan filosofinya.
1: Kadang ada mitos-mitosnya juga ya Teh ya, kadang-kadang ya.
2: Ya itu iya. Ini juga ada yang ketiga ini ya.
1: Apa nih Teh?
2: Tari Merak.
1: Tari Merak.
2: Tari Merak ini benar-benar asli Kota Bandung. Kalau Tari Merak ini. Nah, ini kan benar-benar dari Kota Bandung dan tarian ini diciptakan oleh Raden Cece Somantri dan ditampilkan pertama kalinya ya. Pertama kalinya tari Merak ini ditampilkan yaitu di Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955.
1: Oh,
2: pertama kalinya.
1: Pertama kali.
2: Dan Dan tari merak ini memperlihatkan gerak gerik burung merak jantan kan, kalau yang biasanya bulu ekornya yang berkembang bulu ini burung merak jantan kan.
1: Oh iya,
2: dengan yang bulu bulu ekor yang indah.
1: Yang cakep yang burung merak dan jantan dalam, gitu ya. Yang cakep burung meraknya itu yang jantan ya, yang ane cakep buru ya, bulunya
2: ya. Iya, yang bulunya itu yang berkembang, yang ini itu burung merak jantan. Nah, dalam pertunjukannya tari merak ini dimainkan oleh perempuan dengan busana yang ya sedikit yang sangat glamor lah, estetis dan eksotis, karena dia ya gimana aja yang namanya burung, kita kalau lihat burung merak kan, dia lagi apa mengembangkan ekornya itu kan, eksotis gitu kelihatan.
1: Tapi kalau misalnya tari merak ini nggak ditarikan di anu ya teh ya, misalnya kayak di pernikahan nggak ditarikan
2: biasanya
1: ya,
2: ada
1: di juga
2: pernikahan biasanya ya. Selain dari misalkan ada event-event gitu ya di pemerintahan, di pernikahan juga ada biasanya. Kalau di pernikahan itu si penari tari merak ini menyambut pengantin pria biasanya. Biasanya tarian itu adanya di pengantin wanita kan. Nah, dia menyambut kedatangan pengantin pria itu dengan tari merak ini.
1: Oh, mungkin karena memperlihatkan gerak-gerik burung merak jantan ya teh, makanya dia menyambutnya
2: gitu
1: ke pengantin pria. Oh, alah.
2: Ya, gitu. Terus ada lagi yang keempat teh, itu tari sintren.
1: Teh, tapi kayaknya kita harusnya dengerin lagu dulu ya teh ya. Gimana teh?
2: Oh, oke.
1: Siap. Kita break dulu ya teh ya. Kita ada dua lagu nih. Ada lagu dari Neng Gelis dan juga dari Jung Junan.
2: Junan, iya, oke.

Krondiem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Kembali lagi Teteh dan Akang dalam Pesona Antar Komunitas Sunda ya. Tentunya masih bersama Teh Mia dan juga Teh Iis di ujung sana. Teteh masih kayak Kang Wahyu ya. Jadi ngomong-ngomong, pas kita lagi break tadi, Teh, ini Kang Wahyu ngirimin foto makan bakso nih beliau ini. Katanya aham-aham ngirim foto bakso, terus katanya sambalnya kurang banyak. kita tunggu ya, Teh, ceritanya dia. Kan sempat tahu nanti mau nelpon nih.
1: Iya, paling nanti dia bercerita gimana makan bakso enaknya enggaknya.
0: Iya, aduh enaknya.
1: Pedasnya kurang.
0: Pedasnya kurang. Kita balik lagi, Teh, tadi. Tadi ternyata lebih dari 5 ya ternyata, Teh, ya.
1: Iya, ada ternyata belasan. Ada belasan. Cuman ini yang terkenal sampai orang-orang, iya, lebih terkenal gitulah. Kalau yang lain mungkin cuma di daerahnya saja. Karena Jawa Barat ini luas juga kan, banyak kabupaten-kabupaten. Nah di sini tarian-tariannya itu ada khas-khasnya tiap kabupaten. Nah diantaranya ini tari sintren ya.
0: Tari sintren ini
1: adalah jenis tarian dari daerah yang berkembang itu di kota Cirebon. Nah tarian ini dikenal sebagai tarian mistis. Iya, karena saat pertunjukan sang penari itu akan dirasuki roh halus. Jadi awalnya tari sintren ini hanya dipentaskan pada waktu sunyi malam bulan purnama. Dan namun saat ini pementasan tari sintren ini dapat dilakukan pada siang hari dan ditujukan untuk memeriahkan suatu acara. Biasanya yaitu ada pernikahan, hitanan gitu, biasanya ada sekarang tari sintren ini.
0: Tapi ini dan tarinya sih, dirasuki roh halus ya, Teh, ya?
1: Iya, emang itu dirasuki gitu. Dia berbeda aja kan, kayak dicambuk ini dia enggak merasakan apa-apa. Gitu, saya pernah lihat tariannya gitu ya. Untungnya, di daerah Indramayu saya waktu itu pernah.
0: Untungnya itu, Teh, bisa dilakukan sekarang di siang hari ya, Teh. Kalau malam hari apa enggak ya, makin serem ya?
1: Ya itu. Kalau dulu itu khusus di malam bulan purnama kalau dulu. Kalau sekarang itu. Tapi ininya apa, dirasukinya itu meskipun siang juga dirasuki dia itu.
0: Jadi dicambuk tuh nggak kerasa gitu ya, Teh, ya, sambil nari gitu ya, terus dicambuk gitu ya.
1: Nari aja terus ya.
0: Tapi nggak nginjak-nginjak beling nggak gitu ya, Teh, nggak ya?
1: Pokoknya ada ini juga sih, ada yang agak-agak ininya juga. Ada ya, kalau nginjak beling ya, itu mungkin kayak ada itu debus dari itu ya, dari Banten itu kan. Kalau ini, kalau tari sintren ini ya dicambuk. Terus ini juga apa sih, kalau nggak salah ya, waktu itu saya waktu itu sempat lihatnya itu dia dicambuk. Penarinya itu, yang sintrennya itu si perempuan.
0: Jadi yang bisa menarikkan ini perempuan ya, Teh, ya? Kalau laki-laki bisa menarikkan nggak, Teh?
1: Laki-lakinya juga bisa, tapi juga kebanyakan bisa. Tari sintren ini perempuan yang jadi sintrennya ini.
0: Oh, namanya sintren.
1: Iya, tari sintren. Nah, ada juga namanya tari ketuk tilu. Nah, kalau ketuk tilu ini berkembangnya itu di daerah Priangan, Bogor, dan Purwakarta. Nah, tari ketuk tilu ini mulanya dimainkan dalam rangka menyambut musim panen katanya. Tapi saat ini tari ketuk tilu ini menjadi hiburan masyarakat luas dan biasanya ada di ya pernikahan juga ada. Nah ini tari ketuk tilu ini makanya disebut ketuk tilu, gerakannya itu yaitu gitek geol goyang.
0: Gitek geol goyang.
1: Nah itu. Jadi tariannya itu. Jadi tiga unsur itu.
0: Tilu itu tiga ya, Teh, ya?
1: Tiga ya. Tilu itu tiga. Makanya ketuk tilu itu tiga ketukan gitu.
0: Oh, tiga ketukan.
1: Adapun nama ketuk tilu sendiri diambil dari alat musik pengiringnya yang mengeluarkan tiga suara. Rebab, kendang, dan kuanter.
0: namanya ketuk tilu karena tiga gerakan ketukan tilu. Gitu ya Teh ya. Gitek, geol, goyang.
1: Iya, gitek, geol, goyang.
0: Selain itu ada lagi enggak Teh tari-tarian lagi nih Teh?
1: Nah, ini ada yang lainnya. Ini ada tari pati laras namanya. Nah, tari pati laras ini tarian itu melambangkan kegembiraan para pemuda-pemudi. Tarian ini sangat rancak gerakannya hingga menjadi salah satu jenis tarian yang digemari oleh masyarakat Sunda.
0: Oh ini sangat saya baru dengar nih.
1: Itu sangat ini ya itu. Dan ada juga tari kuda renggong.
0: Nah,
1: ini namanya juga kan kuda renggong.
0: Iya.
1: Jadi si kudanya ini, nah ini tarian kuda renggong ini biasanya kan dipentaskan pada acara misalkan mengarak pengantin sunat ataupun ajang festival, acara-acara lainnya lah. Tapi saat tarian ditampilkan ada bocah pria yang biasanya laki ataupun perempuan yang duduk di punggung kuda. Nah kudanya ini dia menari gitu. Dan kudanya ini didandani menyerupai pangeran. Misalkan yang duduknya itu si anak laki ataupun perempuan, dia menyerupai pangeran lah, ya, pakaiannya. Nah, menari secara pergerakan tangannya aja gitu. Dia duduk di punggung kuda dan kudanya pun dia itu menari juga.
0: Oh,
1: dia
0: kuda beneran
1: dia
0: ada
1: bisa
0: ya?
1: Menari juga. Iya, kuda beneran. Jadi biasanya apa di depannya itu ada pemandunya. Jadi si kudanya itu ikut gitu kan. Misalkan pemandunya bergoyang, itu kudanya pun bergoyang.
0: Ikut goyang juga.
1: Komandunya misalkan ngangkat apa tangan ataupun kaki, dia bisa ngangkat kakinya gitu.
0: Oh, berarti itu kudanya udah gitu, terlatih ya berarti ya Teh ya?
1: Iya, emang. Oh iya, udah terlatih kudanya. Makanya disebut kuda renggong ini biasanya kalau nggak salah ini dari daerah Sumedang gitu ya, kuda renggong ini. Nah ada juga tari topeng kelana. Nah kalau tari topeng kelana ini, tari topeng kelana ini diiringi oleh sama sih gamelan, terdiri dari kendang, saron, ada juga bonang, kebluk, jenglong, kemanak, suling, dan gong. Jadi mungkin kalau ini di gamelan kan macam-macam kan yang dipukulnya itu kan. Ada gongnya, ada kebluknya, ada jenglongnya. Nah, dan pada beberapa pentas tarian ini dilengkapi dengan sinden. Nah, di sini kalau di tari topeng kelana ini ada sindennya juga,
0: ada sindennya
1: yang
0: juga,
1: mendendangkan tembang-tembang dalam logat disebut jawareh itu ya. Disebutnya jawareh, jawareh itu Jawa sawareh.
0: Jawa sawareh.
1: Iya.
0: Oh.
1: Jawa sawareh itu sebagian Jawa. Nah, itu biasanya di daerah perbatasan.
0: Perbatasan
1: seperti
0: antara
1: Cirebon,
0: Jawa Barat ke Jawa Tengah ya Teh ya.
1: Indramayu. Itu kan mereka bahasanya kan berbeda, bukan meskipun dia masuknya Jawa Barat ya. Kayak Cirebon.
0: Iya, bahasanya beda ya Teh ya, bahasa Cirebonan ya.
1: Iya, tapi mereka itu punya bahasa sendiri kan. Jawareh, Jawa Sawareh
0: itu Jawareh. Teh ini ngomong apa? Ada yang mau gabung nih Teh? Ada yang mau gabung?
1: Kenapa?
0: Ada yang mau gabung? Kita sapa dulu ya.
1: Oh iya. Oke.
0: Halo.
1: Halo. Ini Jawangi.
0: Oh, terputus Teh. Dicoba lagi ya terputus. Pendengar yang mau bergabung tadi pas mau diangkat terputus, dicoba lagi ya Akang atau Teteh nih yang mau bergabung. Lanjut lagi Teh.
1: Ada lagi yang kesembilan namanya
0: nelpon lagi Teh.
1: ada yang nelpon lagi.
0: Iya, ada dua nih. Ada dua, yang mana duluan ya, sembarang aja deh.
1: Iya. Halo Wilujeng Wengi.
0: Wilujeng Wengi. Oh, Kang Ari.
1: Kang Ari, apa kabar Kang?
2: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Mau lagunya apa Kang?
0: Joko Tingkir. Joko Tingkir, siap.
1: Siap Kang. Buat siapa Kang lagunya?
2: Selamat malam.
0: Oh, siap, ini suara Kang Ari kecil sekali tapi. siap Kang Ari, nanti kita putarkan lagunya ya.
1: Kita putarkan lagunya, ditunggu aja ya Kang.
0: Oke, assalamualaikum Kang Ari.
1: Oke, assalamualaikum Kang.
0: Kang Ari, ada lagi di belakang Kang Ari, teh kita sapa dulu.
2: Halo, Wilujeng Wengi. Sampurasun.
0: Rampes. Halo, suaranya mana ini kok hilang? Halo.
2: Ari nih.
0: Walah, Teh Reni. Teh Iis
2: Teh Reni. Oh, Teh Reni. Apa kabar Teh?
0: Artisnya Samarinda ini.
2: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Suaranya Teh Reni agak delay kayaknya ya suaranya ya.
1: Iya, keputus-putus ya.
2: Sama radionya.
0: Oh. di kita di ini nih sama artisnya Samarinda nih sama Teh Reni. Gimana Teh Reni? Teh Reni. Teh Reni pernah enggak itu belajar nari?
2: Oh, belajar nari.
0: Pernah enggak?
2: Kalau Teh Reni enggak pernah belajar nari, tapi kalau menari itu lihat orang yang anunya Teh ya. Lihat teman ya, teman nari, nari seperti nari Jepong, kan? Nah, apa namanya itu ya? Yang rasanya tuh kalau nari Jepong tuh yang pakai selendang tuh yang anu Teh.
1: Nari Jepong yang gimana Teh?
2: Rasanya tuh ada yang apa tuh yang
0: Pakai selendang tadi ya.
1: Ada selendang ya. Ada yang pakai selendang.
2: Itu kan apa namanya? Baru ini kan cuma lihat teman-teman aja ya kalau dalam acara kesenian ya. Tapi kalau kalau Terini disuruh joget. Tapi senang juga sih. Ya kan jogetnya. Tapi tanpa pakai selendang tapi kegiatan apa namanya Jepangnya tapi kurang lincah gitu seperti teman dari teman itu kan pas dengan ketokannya dengan apa namanya gayanya ya
1: dengan gendangnya ya
2: Tapi kalau Tere ini kelambatan tuh jadinya apa namanya kecepatan duluan
1: terlambatnya
2: daripada Tere ini.
0: Jadi slow motion dong Teh.
2: Jadi slow motion. Jadi apa namanya nontonin aja sih.
0: Berarti selain Jepang.
2: Nami, apa namanya joget ataupun Jepongan. Nanti bikin apa namanya bikin teman salah kan? Bukan apa namanya. Lain gaya, lain musik, kan nggak masuk kan?
0: Nggak masuk ya Teh ya.
2: Jadi Tereninya nonton aja itu. Tapi di luar panggung tuh diajak tuh joget, dari pengen bisa Tereni tapi tanpa pakai musik. musik, ya itu nggak fokus kan mungkin. Karena mungkin nama-namanya bahasa belajar ya enggak ya seperti teman kan teman itu kan memang posisinya kan atau anunya kan memang penari. Kalau Tere ini kan cuma ikutan aja ya kali ya. Nah, cuma lihat aja kan teman di panggung. Jadi kalau ada pentas atau apa-apa kan jaipongan atau pertunjukan apa kan. Jadi teman aja tuh yang rasanya kalau ada lima orang atau enam ya atau berapa orang bilang anu Teh. Jadi Nur ini nggak ikut tapi abis turun dari panggung Nur ini memberikan support atau memberikan semangat ya. Tapi jogetnya dibawa aja bukan di atas panggung kan sambil joget juga kan Tapi kan apa namanya supaya enggak bikin semangat untuk teman-teman yang di panggung itu.
0: Nanti kalau
2: Tereni, Tereni joget juga.
0: Tereni, kalau misalnya Teh Iis berkas sama Rinda, Tereni minta ajarin juga jaipongan sama Teh Iis.
2: Insyaallah.
0: Iya, nanti privat ya Teh ya. Jadi biar nggak slow motion lagi Teh Reni kalau joget jaipongannya.
2: Nah, apa namanya kita tuh musiknya mana, jogetnya.
0: Iya.
2: Ini kan nggak pas sama yang ngetuk apa ketukannya dengan.
0: Nggak apa-apa Teh, yang penting hatinya bahagia ya Teh ya.
2: Ya itulah Teh Iis. Teh Iis sama siapa nih?
0: Sama Teh Mia nih Teh.
1: Sama Teh Mia.
2: Ya, itulah pengalamannya Teh ini ya. Jadi kalau ada kesenian, kalau menggambar, kalau menggambar atau tentang syair itu mohon ini bisa. Tapi kalau senian suruh joget, bisa juga tapi mengiringin lagunya itu nggak bisa. Jadi keduluan apa namanya musik daripada jogetnya. Tapi tanpa musik, boleh Tereni bisa.
0: Nanti belajar sama Teh Iis nanti Teh.
2: Iya.
0: Gampang aja itu nanti kita atur waktunya ya.
2: Bisa aja ya. Karena Teh Iis, Teh Mia. Lagunya aja ikutan aja.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa nih Teh?
2: Makasih ya Teh. Berdua
1: sama-sama.
0: Sama-sama Teh.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
2: Teh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nanti anu ya kalau Teh Iis kesini ya kita jadwalkan nanti Teh. Private menari tari jaipong, tari ronggeng nih pokoknya ke Teh Iis ya. Nanti kita hubungin Teh Reni duluan. Ya Allah. Lanjut lagi nih Teh. Tadi kita sampai di tari topeng kelana ya Teh ya.
1: Iya.
0: Terakhir ya. Terus ya. Ada tari apa lagi nih Teh?
1: Ada juga tari ronggeng Bugis namanya.
0: Tari ronggeng Bugis.
1: Nah, tari ronggeng Bugis ini dulunya itu digunakan untuk penyamaran dari Sunan Gunung Jati, yaitu sembilan wali itu kan, kepada kerajaan Pajajaran waktu itu. Nah, penyamaran ini dilakukan oleh beliau untuk menyebarkan agama Islam khususnya di daerah Cirebon, Jawa Barat. Jadi tari ronggeng Bugis ini sekarang ini banyak di daerah Cirebon.
0: Oh, kenapa namanya jadi ada sejarah. Bugis ya Teh ya? Padahal nggak ada Sulawesi Selatannya nih. masih menjadi misteri ya.
1: Iya, masih jadi misteri.
0: Masih jadi misteri.
1: Jadi namanya tari ronggeng Bugis itu nggak tahu karena apa gitu. Karena Bugis ini ya kalau di Sunda itu ada namanya makanan.
0: Oh iya.
1: Kayak kue basah gitu.
0: Namanya Bugis.
1: Namanya kue.
0: Halo Teh.
1: Ada juga. Iya. Di Jawa Teh. Barat ini ya. Halo.
0: Halo.
1: Gimana?
0: Oke, sudah aman. Udah aman.
1: Nah, Bugis ini kan kalau ini suku Bugis ya kalau di Sulawesi.
0: Iya.
1: Nah, kalau di Bandung ini ya ada Bugis itu namanya kue basah. Namanya kue Bugis.
0: Namanya kue Bugis.
1: Iya, itu ada yang dari tepung ketan, terus diolah gitu dari tengahnya aja itu ada kelapa sama gulanya itu intinya itu ya.
0: Iya.
1: Nah, itu dibungkus sama daun pisang.
0: Oh.
1: Itu di sini namanya kue Bugis.
0: Oh, namanya kue Bugis.
1: Kalau di Samarinda itu ada ya namanya apa sih pare? Pare itu kan kalau saya yang warna hijau itu ya.
0: Iya, pare. Kalau enggak anu ya Teh ya, kayak mendut gitu ya.
1: Ini kayak mendut, tapi kalau mendut itu ya itu dibungkus tapi mirip kayak pare gitu. Biasanya tapi dibungkus sama daun pisang.
0: Oh.
1: Tapi kalau pare itu kan ada apa sih kelapanya ya? Yeah. Apa sih ada namanya itu?
0: Yang
1: dikasih kelapanya kan
0: kelapa yang
1: dikit ya. Satu titiknya gitu ya, kasih kelapa itunya. Nah, kalau ini enggak, cuman intinya itunya modelnya itu kayak gitu, cuman dibungkus sama daun pisang.
0: Oh,
1: dan rasanya juga nggak beda jauh dengan itu.
0: Ada bayangan jadinya saya.
1: Itu ada lagi tari sampiung.
0: Sampiung.
1: Iya, sampiung. Tari sampiung ini merupakan tarian tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Nah, pada zaman dahulu tarian ini ditampilkan untuk keperluan berbagai upacara penting seperti serentahun, pesta panen, ngaruat, rebo wekasan, bahkan pada hari raya kenegaraan seperti pada ulang tahun kemerdekaan. Itu biasanya tari sampiung ini suka di ada pagelaran gitu. Tari sampiung ini. Nah, ada juga namanya tari topeng babakan. Nah, tari topeng babakan ini merupakan salah satu tarian yang berasal dari Cirebon juga ya. Nah, tarian ini mulanya berawal dari pertunjukan yang dilakukan secara keliling pada abad ke-20-nya itu. Hingga akhirnya tari topeng babakan pun populer di wilayah Priangan. Jadi kalau dulu ini di daerah, sebenarnya disebut tari topeng babakan ini karena tari topeng di daerah Cirebon, penjelasan dari nama daerahnya itu babakan.
0: Oh, di Cirebon ada nama daerah namanya disebut, babakan ya Teh ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Jadi daerah namanya itu tari topeng babakan. Nah, dan sekarang udah familiar juga sih di Kota Bandung gitu ya. Ada juga tari topeng kuncaran. Nah, tari topeng kuncaran ini dibawakan oleh penari yang mengenakan topeng di bagian wajahnya sama gitu ya. Tari topeng sama tari topeng lainnya. Nah, tari ini cukup terkenal dalam kesenian Sunda. Biasanya tari topeng kuncaran dibawa dalam pementasan dan acara-acara besar, yaitu seperti hari kemerdekaan misalkan. Itu biasanya suka ada digelar tari itu. Ada yang ke-13 ini tari rampak gendang. Nah, rampak gendang ini biasanya ini dengan jaipong ya, menyatu biasanya. Karena tari rampak gendang ini, biasanya tari rampak gendang ini dibawakan secara serempak dan bersama-sama oleh para penari. Nah, biasanya kalau ada pagelaran jaipong, biasanya ada rampak gendangnya juga. Tarian Sunda ini biasanya diiringi musik kendang dan gamelan degung.
0: Enak banget pakai degung lagi.
1: Rampak gendang ini dimainkan oleh dua orang yang menggunakan kostum serupa.
0: Oh, kostumnya kayak kembar gitu ya Teh ceritanya ya?
1: Iya, kembar. Ya, tapi ada juga lebih dari dua biasanya.
0: Iya. Teh, ini ada yang gabung lagi nih Teh. Kita sapa dulu ya Teh.
1: Iya. Oke.
0: Halo.
2: Halo, Willy Jamongi.
0: Oh, sudah tahu nih buat Teh Iis Saud berarti siapa.
3: Willy Jamongi.
0: Ini abis makan bakso, sakit tenggorokan kayaknya Teh.
3: Wah, itu terlalu.
2: Is dasem, pedas manis asem.
3: Terlalu lebar ini.
0: Aduh, kata beliau tadi kurang pedas Teh.
3: Ini
0: kenapa?
3: Keselak ini, keselak bakso.
0: Keselak bakso.
3: Iya. Aduh Teh Iis, apa kabarnya?
2: Kenapa kan?
3: Apa kabar?
0: Suaranya kecil sekali.
2: Suaranya terputus-putus juga.
0: Kayaknya kekenyangan bakso ini Teh kayaknya.
3: Alah, jangan
2: disimpung. Gimana kabar Kang Wahyu? Baksonya pedes enggak?
3: Astaga, itu lagi yang dibahas.
0: Yang dibahas Teh, balas teh kan biasanya beliau nggak bahas Teh Iis nggak pernah balik ke Samarinda ya, tapi sekarang balas Teh.
3: Apa balas apa? Mau ada Teh Iis mau balas apa? Balas apa?
0: Balas bakso.
3: Mana ada bakso tuh? Teh Iis di sana lebih banyak kulinernya dari Bandung itu banyak. Selain bakso apa sih namanya itu yang kayak bakso tuh?
0: Kayak bakso.
3: Yang dikasih bumbu dulu.
0: Kayak aci-acian tuh Teh, apa sih namanya Teh? Lupa juga nih saya.
2: Oh, cimol, cilok, itu kan kayak bakso.
0: Uh-uh.
2: Cimol, aci digemol, cilok, aci dicolok.
3: Itu kan ya, dia pakai kuah juga teh. Aku lupa.
2: Iya nih. Betul. Kuah ada cuanki, ada cilok.
0: Oh iya cuanki, cuanki ya.
2: Cirawang.
0: Ini banyak banget ya.
3: Cari uang.
0: Cirawang cari uang.
2: Cirawang cari uang.
3: Iya cuanki itu cari uang, jalan kaki.
2: Cari uang, jalan kaki. Cuanki bukan cari uang, Kang. Cari cuan jalan kaki.
3: Aduh, gitu ya. Oh,
2: iya.
3: Sama aja cuan sama
2: jadi
3: uang sama.
2: Cuanki.
0: Jadi cuan,
2: cari cuan, cari cuan jalan kaki.
3: Oh, begitu. Tuh, iya. Jalan kaki aja dapat uang gitu ya.
0: Iya.
2: Nah, itu. Tapi selalu sambil mikul.
0: Iya.
2: Jalan kaki aja mana ada cari mana ada dapat uang, kan?
3: Saya jalan kaki tiap hari tapi enggak dapat uang, Teh.
0: Nah, itu.
2: Nah, itu masalahnya cuma jalan kaki aja.
0: Soalnya Kang Wahyu enggak sambil mikul.
2: Enggak sambil mikul, harusnya sambil mikul.
3: Berharap nemu di jalan aja. Iya, yang dibahas tadi nari ya.
0: Ya.
2: Iya.
3: Saya nggak pernah nari teh.
0: Tapi nonton pertunjukannya pernah nggak di Kang?
3: Pernah. Waktu itu keponakan ada acara di sini, acara nari nonton teh. Itu lomba nari gitu. Alhamdulillah kalah.
0: Alhamdulillah kalah katanya teh.
2: Kenapa?
0: Katanya alhamdulillah kalah.
3: Semua itu harus disukai.
2: Peganya.
0: Iya.
2: Kalau alhamdulillah.
0: Iya.
3: Kan semua itu harus disyukuri.
2: Oh iya iya betul.
3: Tapi kalau kalah ya syukurinya beda. Syukuri gitu.
2: syukuri pakai N gitu kan.
3: Iya, kalau saya nggak pernah nari. Kalau ngedance pernah.
0: Weh, dancer ini saingannya Penny nih kayaknya.
3: Iya, pernah ngedance pernah. Tapi udah nggak lagi teh. Udah ini udah besar kayak gini. Jadi susah geraknya. Kalau kurus, sih nggak apa-apa. Iya, kalau kurus nggak apa-apa. Kalau gemuk, aduh. Susah teh kayak lucu lagi kayak Doraemon lagi.
0: Aduh.
3: Ini kalau gemuk kayak gini susah mau joget-joget enggak apa? Apa ngedance kayak gitu.
0: Oh. Sekarang anunya Kang ya. Enggak bisa ngedance tapi ngeliatin orang ngedance ya berarti ya.
3: Iya, kalau dancer suka nonton sering ada panggung-panggung seperti Agnes Monica itu kan. Ada dancernya biasanya. Suka aja ngeliatnya.
0: Tapi Agnes Monica enggak nari jaipong nih, Kang?
3: Enggak.
0: Oh, enggak ya.
3: Dia nari balet. Iya, cita-cita pengen jadi cheerleader.
0: Oh, gitu. Cita-cita pengen jadi cheerleader.
3: Tapi terlahirnya laki-laki gimana?
0: Yang bagian dilempar-lempar gitu kak Kang?
3: Iya.
0: Enggak ya? Oh enggak.
2: Bagian dilempar terus kayak yang ngelempar langsung pergi deh.
0: Iya.
3: Iya itu.
0: Aduh bahaya ini.
3: Kalau yang ngelempar salah satunya mantan kita, wah ditinggal.
0: Waduh. Udah jatuh ketimpa tangga, enggak deh. Udah jatuh ketimpa mantan.
2: Jadinya dilempar sama sang mantan.
0: Iya.
3: Dilempar tapi kalau tenang aja teh, kalau saya tuh dilempar jangan harap balik lagi teh.
0: Waduh.
3: Dilempar nggak balik lagi terbang.
0: Ini kayaknya efek makan bakso deh teh.
3: Oh iya
2: ya.
0: Makan bakso kurang pedes, akhirnya dipedesin sekalian deh sekarang.
3: Iya tapi aman baksonya pakai borax teh.
2: Lempar sang mantan kata iya. Temannya.
3: Iya pokoknya mudahan aja Teh Is juga dan Teh Mia sehat selalu.
0: Amin.
3: Nah, ini lagu sempet nggak ya?
0: Kayaknya nggak sempet nih Kang.
2: Nggak sempet Kang. Oh. Sudah mepet.
0: Sudah mepet. Kayaknya yang diputar juga kayaknya satu doang ini kayak yang bisa keputar nih.
3: Betul-betul. Iya, untuk TII selamat bertugas, selamat bertugas lagi.
4: Kebalik ya, kebalik.
3: TII di sana nggak tugas apa-apa TII.
4: Iya.
3: Balik-balik kamar ini yang nggak juga. Orang-orang Samarinda tuh jadi ngedumel semuanya. Gara-gara TII ini nggak balik-balik.
4: Iya, padahal mau dibuka ini Kang, pelatihan tari nih. Sama iya. TII. Kan kita tunggu ya.
3: Kalau sama TII jangan buka tari. Buka ini aja, pelatihan silat.
4: Nah, bisa juga nih pecah silat sama TII. Iya.
3: TII jago silat TII. Suka mukulin orang.
4: Bahaya dong.
1: Mukulin orang siapa yang jadi samsaknya ya.
3: TII kan mantan satpam.
4: Ya Allah.
3: Penjagaan aja teh.
4: Iya, makanya penjaga. Bener lah, penjaga hati lah.
3: Ya, oh, penjaga hati.
4: Iya.
1: Mantap.
3: Oh, kalau ada yang mau mendekat ke hati langsung dihajar gitu.
4: Iyalah. Kan sudah ada yang dijaganya teh. Iya dong. Masa ada yang mau mendekat lagi kan? Bahaya dong. Jadi kasus nanti.
3: Jangan ditanya TII, cuma ketawa doang gitu. Iya, ya. Untuk Femia, makasih juga waktunya.
4: Sama-sama, Kang.
3: Selalu juga, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wahyu, kayaknya abis makan bakso.
1: Enggak, ini. Abis makan bakso enggak ngasih pantun ya?
4: Oh iya ya, Teh ya. Kelupaan ya, sakingnya makan bakso.
1: Dia saking pengen jadi cheerleaders, jadinya lupa ngasih pantun.
4: Ternyata cita-cita beliau yang belum tersampaikan yeah. Jadi cheerleader ternyata. Ya Allah. Teh dilanjut lagi nih Teh, sekalian nanti menutup. Karena waktu kita juga tinggal 5 menit lagi, aduh ya Allah, sedih banget.
1: Oh iya, ini ada, tadi kan rempak gendang, ya ada lagi tari buyung. Tari buyung kurang dikenal sebenarnya oleh masyarakat luas. Tapi tarian tradisional ini berasal dari daerah Cigugur, Kuningan. Dalam pertunjukannya, biasanya penari akan membawa buyung, yaitu alat yang mirip seperti wadah air
4: gitu. Tari buyung kayak baskom gitu Teh, bukan ya?
1: Ya kayak baskom, tapi dari apa ya? Biasanya itu dari buah apa gitu.
4: Oh alah.
1: Yang untuk ini air gitu.
4: Oh ini ada bayangan.
1: Nah terus ada lagi tari kerses. Tari kerses ini menjadi salah satu tarian Sunda yang memiliki perjalanan cukup panjang. Nah tarian ini mengandung nilai-nilai masa lampau yang berhubungan langsung dengan ritual. Biasanya tarian ini dipentaskan dalam acara keagamaan, katanya keagamaan dan lain-lain lah. Nah, jadi itu tarian-tarian yang ada di Jawa Barat sebenarnya sampai 15 tarian ya. Tarian-tarian ini. Tapi yang lebih terkenalnya itu ya tadi 5 tarian ini lebih terkenal, biasanya ada. Kalau pagelaran-pagelaran sampai diundang ke luar negeri, biasanya tarian-tarian ini yang di itu
4: yang di
1: apa dipentaskan
4: ya Teh ya. Oke Teh.
1: Iya, waktu itulah. Kita
4: sedih banget Teh.
1: Lima tarian. Ini kayaknya sekalian closing ya.
4: Iya, sekalian closing.
1: Karena udah mepet waktu juga. Ya di sini mungkin untuk para pendengar Pro4, terima kasih yang sudah gabung, yang mendengarkan. Jangan lupa tetap aja pantengin Pentas Sunda setiap Selasa malam, setiap malam Rabu di Pro4. Dan untuk malam ini tetap juga pantengin, menemani Teh Mia sampai jam 12 malam nanti.
4: Betul.
1: Ya. Dan untuk Teh Mia hati-hati pulang malam.
4: Siap.
1: Kalau saya tinggal loncat rebahan.
4: Tinggal loncat langsung ke Pulau Kapuk.
1: Loncat rebahan.
0: Aduh, pengen ya. Juga.
1: Nah, ini untuk para pendengar, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Di sini Teh Is undur diri.
0: Teh Mia juga undur diri.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Wah, model baru.

0: cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Lah alim nya dewa yang makabarkan panak urang paliga banyak-banyak pun ka terima kasih. Ini mah kana kaer kada sangka-sangka. Ya Kanjeng Rama itu kan dari sangka-sangka datang satu artinya pada bencana nang kada ketahuan. Ada sapian adakah besi atau anak bahajat kah bahari apakah? Kalau pang ada baharinya. Ini sebujurnya anak kayak aku ini kada ada hajat, kada ada apa. Kalau pang ada hajat tarian, hajat apa kada ada kok. Atau hajat segala bandihin, kada ada bahari. Cuma aku udah kaya ketinggalan dan sana aku ada di gunung. Ajar pertepat. Aku ini waktu pengantian kada keingatan. Bahabar akan dan sana aku lunasan tua. Ajar Brahma Dewa di atas gunung Cemara Tunggal. Rupanya kakakku itu bersakut hati, bersugul manahnya. Sampai hati mengeluarkan air mata yang turun angin pan tapi turun topan. Nah itu sebabnya anak kaya gak ada apa-apa pang sebabnya nih. Kalau pang ada hajat ada itu ada. Cuma aku ada besi dan sana lupa menghabarkan. Nah kalau begitu Kanjeng Rama, yo Rama kita ambil di Gunung Cemara Tunggal.

tempian. Ujarnya Jafar, banyak dengan baris segera. Ya, Din, selamanya dengan manusia, tiap manusia itu ada hilap. Tiap manusia ada lupa dengan. Coba aku dengan sakit hati, kamu kadang ingat tahun aku. Berapa lama aku mbah menyerahkan negeri kota Benua, naik ke gunung aku ke sini sudah. Artinya belum peka pertapaan, kenapa kamu lupa lawan aku? Sebulan-bulan sekali, berapa lagi? Sebulan sekali, setahun sekali, kamu kadang ingat tahun aku. Macam itulah dengan aturan bedang sanak. Aturan bedang satu mesti ingat. Sebulan kah? Apalagi nang sehari-hari, sehari-hari.

membilang terima kasih, Den. Banyak-banyak terima kasih dengan kedatangan ikam. Nah, ini ulun sampai senang datangkan semuanya nih, ulun juret orang Palinggam. Oh, jadi kamu orang Palinggam dah, nggih, ulun orang Palinggam. Orang Palinggam, semuanya terkumpul yang sekalian. Maklum orang Palinggam, tamah ramah lawan orang-orang yang tua-tua. Adat aturan istiadat kada tertinggal orang Palinggam. Masing-masing sujud ngokot menciumnya tangan pah nak banyak-banyak terima kasih nak eh. Jadi kami suruhan Palinggam dah nggih ulun-ulun tolong Palinggam siapa-siapa yang suruhan Palinggam nak mana tahu nah siapa orangnya. Nah pertama ulun Raden Bujang Citra ulun niatnya juret orang Palinggam. Jadi kam Bujang Citra lah nggih orang Palinggam lah siapa ngar ramai kam nah ramai ulun karena Ambung Sakti itu ramai ulun. Oh, jadi ramai kamu Ambung Sakti lah. Inggih, ramai lu tu Ambung Sakti. Nah, ikam lah nomor dua ni, Pang. Di mana kira? Ulun ini pagar besi Lalamun. Oh, orang pagar besi Lalamun. Ikam lah. Inggih, orang negeri pagar besi Lalamun. Siapa ngaran ramai kam? Ngaran ramai ulun Raden Bujang Jaya. Oh, Bujang Jaya. Tapi, kanya ramai Bujang Jaya bedang sanak. Lawan hati Ambung Sakti jadi ulun bersepupu kalau baca betul bersepupu sekali pang tu kita bilang senak lah inggih. Nah ini ulun Bujang Rakti Tejaria ini ikam pang aku bertakun ya pindah telamak sedikit awak siapa ngaran. Nah ulun ini kalau semua tahu ngarannya ngaran ulun Raden Bujang Kasmaran. Oh Bujang Kasmaran ikam lah dimana ramai kam dimana negeri kam kalau ramah ulun. Ulun ini artinya anak Bujang Jaya juga bedang sadak. Ulun ini bedang sadak sebapak, tapi umah lain. Nah sekarang kamu jadi tinggal di mana? Ulun di negeri Mega Bendung. Oh negeri Mega Bendung, iya. Ulun di negeri Mega Bendung. Pakaian ulun Prabu Jenggi, Jin Primambang Buta Denawa. Oh Jin Primambang Buta Denawa lah pengairan kamu, iya. Pakaian ulun, tu mak ulun bangsa manusia umah ulun.

dipertanyakan. Di kampung anak siapa ngaradak? Hah? Pina gagah urangnya di piting basar. Nah, kalau sampai tahu lu ngaran Raden Indra Kelana. Oi kam ngari Indra Kelana lah, nge. Di mana? Kau tambah nama anak siapa ngaran Rama? Ngaran Rama ulun artinya buta denda. Oh, buta Rama kam lagi, nge. Jin Primambang. Negeri kam nak, negeri ulun Goha Priang. Orang negeri Goha Priang bang lah, urang paling gam. Urang negeri pagar besi, lalangun. Urang artinya lawan orang Goha Priang. Nah, ulun sebenarnya bang-bang Rumaya. Oh, jadi kamu ngaran bang-bang Rumaya di mana tinggal kampung halaman? Ulun ngaran bang-bang Rumaya tinggal di negeri Simber Malian. Ikam kuitan siapa? Ulun kuitan silam bagawan pakaian aja. Siapa pakaian ikam? Pakaian ulun yang batar guru di walam. Oh, cucu batar guru. Panglah ini, ulun pacucu oleh batar guru di walam. Jadi maksud ikam yang datang, akhirnya kasih deh, bakawak awal ini bertalah. Apa maksud? Nah, maksud dulu kajar apa mengambil sempian. Karena kini kita bapak ngetianan nih, anak mengawinakan tejar ya. Anak mengawinakan artinya cucu yang batar guru di walam. Lawan galuh ambar.

lah nyajar yang tua. Ujar ajar ada juga kan memudahkan tulah orang paling gam. Jika aku kan sepandang orang paling gam berakali aku berpikir, tapi orang paling gam lekuar kada gampang tamah ramahnya. Berapa susah payahnya mambil aku kalau kada mau. Jadilah bersama-sama ke dalam negeri Lenggak Perbantan.

jari dan tejari ya, napa kang? Apa pikiran kita sebenarnya sudah pembayun apa? Saya dengan kakang bang rumahnya sudah dikawinakan di negeri warga perwantan. Ayo kakang, menjawab pikiran sampian. Nah, aku dikasih sudah lima pembayun ini berpada dalam kanjang ramah anak kembali ke negeri ku seorang. Aku anak membawa siading ke negeri artinya kembali ke negeri sendiri artinya ke negeri Sumber Malian. Ujan Mahraja Prabu arti alim dewa aku nak akan menang hati laki kam sudah selamat arti berkawin laki bini kam kuasaan kam nak bawa aja istri kam nak ya kanjang ramah ulur nak negeri artinya Sumber Malian. Nah ding buat tangan di dalam jumpa garing Astagina bini ku lalu dibuatkan di dalam jumpa dengan Astagina.

Deng, ambung bala apa kakang? Nah, minta aja dengan sudah. Ini burung karena kita sayang. Artinya ikam aku ikam jadi burung bini, aku menjadi burung laki. Julahkan sangkar emas. Kejadiannya menjadi burung lanya laki, istrinya kah menjadi burungnya bini. Ya bujang kasmaran pak, macam itulah di rumah siam ya. Mas Heru kakang bujang kasmaran nurun. Biar tahu seorang kalau di negeri artinya di pulau berangti ada kalau bini-bini yang baik rupa. Jadi biar ulun menyerupa menjadi burung, biar mengganti burung. Istri ulun, bini ulun kena menjadi burung bini. Burung yang selek, lanya dituka, kakak, kawan burung jelma.

Ah, anak mas, aku juga benar. Kalau sudah dapat burung ini. Nah, ini Kanjeng Rama burung. Kanjeng Rama burung laki bini yang sampean ujian idamakan, yang sampean cita-citai setiap bulan, setiap masa, setiap hari di anak sampean. Nah, ini burungnya burung kiti-kitiran. Buat laki istri. Nah, burung bisa berpantun, burung bisa baik.

lihat kan gampang putri Sekar Melati setiap hari melekan burung aja nang pingkut, hanya burung nang pagluki. Inya kada mengerti burung ciptaan, burung jalman. Kejaria orang peninggam jadi burung.

paman patih. Ayo kompor paman patih lambung gunung, patih lambung giri. Jatuh pun, beri papan. Oh, aku ada kesusahan. Ada katanya dapat balu besar. Jatuh pun, lambung gunung, lambung giri. Kemana-mana, pesepian. Oh, anakku luar dari perbiasa. Kurangnya kada benih duri, tapi anakku pucat mukanya. Ayo, tangkap itu burung. Kada salah lagi, burung itu bukan sembarang burung. Itu pasti burung jalman. Jatuh pun, kemana pun bawa. Bawa ke pesepian kalau kelilingnya rakyat desa yang sekalian. Baru kita hampas itu burung. Itu bukan sembarang burung. Lalu hanya burung bawang. Lainnya sangkarnya dibawa ke pesepian kalun-alun. Dijaga rakyat patih dikjaya sama mandar guna. Maklum orang artinya dinasih legap ledak nasihatnya. Pula berangti orang dikjaya mandar guna semuanya para patihnya. Lambung gunung lon

Nah, ujar Ratu Batara Jagat dengan salah lagi. Ini bukan sembarang burung kembet, Pratan. Lalu ditangkapnya burung lagi dihampas, akannya hilang. Burung suka jepata. Timbul Raden sendiri. Raden artinya Tejaria. Oh, ujar Batara Jagat tipu ikamlah. Ini pengenangan Tejaria. Tangkap burung bini dihampas, akannya burung bini. Timbul artinya kalau...

betara jaga tikam dua laki bini. Oh, salam asyok kunjara besi. Sadang lama radawan di lingga perwantan tiada mendengar kabar jua. Berapa lagi ke di pagar besi. Demik

0: sebab sementara ditinggalkan negeri Pringgam nang menjadi raja mengkul pimpinan yaitu Panglima Lebay. Panglima Lebay nang duduk di kerajaan negeri Pringgam menjadi sang nata Panglima Lebay. Lagi Panglima Lebay jadi sang nata ambak adil pemurah pengasih penyayang lawan rakyat. Makan makanan semuanya jadi apa aja diperintah Lebay semuanya orang menurut karena tidak berani mengalang-alang perintah Panglima Lebay.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Tahu nggak tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak?
1: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
0: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
1: Kenapa emang?
0: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
1: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
0: Mama lupa, Pak, bayar air.
1: Itu sudah mamah tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri ndak tahu urus.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Badai Nusantara, Kronesna RRI Papat Samarinda, kembali lagi dengan Mbok Mia yo. Kronesna dalam hari ini kita barenggah nih, kita di edisi lagu-lagu Melayu. Ini sudah ada lagu-lagu yang sudah Mbok Mia format ya, Kronesna lagu-lagu Melayu malam hari ini. Tadi kita sudah nelingat nih lagu dari Dikira Putri dengan dari Rani Dahlan featuring Pak Ngah dengan Dikira Putri ya Kronesna. Yang mau bergabung dengan Mbok Mia yo di barengan malam hari ini, Mbok Mia tunggu di 0541-727-2656 atau di 736-152. Bisa juga di WhatsApp kita di 0811-5819-984 atau di Facebook kita di Perempat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital tentunya yo. Ada pendengar yang mau bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Reni paling grecek.
1: Iya.
0: Iya dong.
1: Mbok juga grecek.
0: Iya, yang paling grecek sesama Rinda nih. Akhirnya berarti tidur Mbok Reni.
1: Belum
0: ya, masih nungguin dulu nih lagu-lagu.
1: Ya, karena tidur siang tadi tuh Mbok.
0: Oh lah, kalau tidur siang jadi tidur malamnya entaran aja ya Mbok ya.
1: Jadinya begadang.
0: Begadang, jangan begadang. Aduh hai. Mau lagu apa nih Mbok?
1: Lagu Melayu.
0: Begadang dengan lagu Melayu.
1: Daripada nanti kelewatan lagi kayak kemarin.
0: Iya, heeh. Kelewatan ya Mbak ya, mending duluan deh.
1: Bangun-bangun sudah jam 12.
0: Iya Allah, sudah tutup dong RRI, Mbak.
1: Ini sudah tutup warungnya.
0: Wah, ini lagu-lagunya nih ya, ada Pujaanku, ada Rintihan Taruna, Jangan Benci Cinta, Tari Lenggang, Tak Seindah Wajah. Ada Zapin Pulau 7, Cinta Hampa, Bujang Telajak.
1: Itu yang
0: mana?
1: Cinta apa?
0: Cinta Hampa.
1: Nah itu aja Mbok.
0: Yang itu aja? Oke siap.
1: Siapa-siapanya? Buat yang mendengarkan aja, yang lagi begadang.
0: Yang lagi begadang ya.
1: Kalau lagi tidur nggak apa-apa dinyanyikan sama Mboknya.
0: Waduh, kebangun dong ntar.
1: Nah, salam semuanya ya Mbok.
0: Siap.
1: Untuk Mbok nih nyanyi selamat bertugas. Kalau boleh hati-hati ya yang krecek.
0: Siap Mbok Ren yang krecek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Reni. Karena kita gabungan lagi dengan pendengar kita yang ada di WhatsApp, ada Bos Wahyu. Halo, selamat malam, salam muda ya.
2: Salam muda ya.
0: Budayakan salam. Ini makan bakso versi kedua atau?
2: Andi.
0: Oh, diet ya ceritanya.
2: Versi ngantuk.
0: Apa, Bosu?
2: Versi ngantuk.
0: Oh, versi ngantuk. Udah gak semangat lagi nih kayaknya nih. Siapa iya. Tahu kan besok mau pacara kan tanggal 20 hari kebangkitan nasional.
2: Iya itu.
0: Ya itu.
2: Biar upacara.
0: Biar upacara yo.
2: Biar ada.
0: Oh, berarti wadah Mbok Mia aja upacara nih, tapi Mbok Mia besok bolos nih kayaknya. Astagfirullahalazim. Aduh bahaya ketahuan deh.
2: Aduh. Mau upacaran.
0: Waduh, mau upacaran. Ya Allah. Mau upacara enggak jadi upacara, mau pacaran juga enggak ada nihnya pasangannya ya.
2: Sama semua.
0: Mantap.
2: Gelaannya.
0: Ya Allah, jangan bisa. Bersedih, jangan bersedih Busu. Waduh.
2: Ya, bertugasnya bekerja ya, besok lagi.
0: Pokoknya jangan bersedih deh, walaupun rupiah juga melemah. Waduh.
2: itu makin melemah kayak gini kan.
0: Iya.
2: Ya mudahan aja bakso Indil naik 20.000.
0: Iya kan? Itu sudah hati melemah, rupiah juga melemah, makin dobel.
2: Tiba-tiba nanya bakso berapa Pale? 20.000 jadi beli.
0: Waduh, jadi beli.
2: Iya. Lagunya nomor 12, Bu.
0: Lagunya nomor 12. 12 tadi apa ya, Mbak? Saya sampai lupa nih 12 nih. Seminggu di Malaysia.
2: Nah, itulah.
0: Iya, sudah seminggu di Malaysia. Kirain seminggu di LBS.
2: Seminggu di LBS. Di LBS jangan seminggu, Bu.
0: Berapa hari kalau?
2: Maunya selamanya.
0: Waduh, hai. Jadi akamsi dong.
2: Iya. Untuk Mbok Mianya sama bertugas saja, sehat selalu. Ini udah mau istirahat ya, makanya aku gabungan di awal-awal nih.
0: Biar nanti nyaman tidurannya yo.
2: Betul. Iya, makasih waktunya Bu Mia.
0: Sama-sama Bu Su.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Wahyudi LBS. Ah, kita sapa lagi di belakangnya Bu Su Wahyu. Mana tadi tuh yang babunyi leh? Oh ini. Terputus kronesana. Baru Mbak Mia mau angkat yo. Nanti dicoba kembali Bu Su Mbak yo yang mau bergabung dengan Mbak Mia yo di barengga malam hari ini di spesial lagu Melayu. Oh ini sudah ada lagi nih yang bergabung. Halo, selamat malam, salam budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, udahkan salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis dari mana nih Bu Su?
3: Baru mulangan Bu, ada nona Bu, acara judo itu kan terakhir malam ini Bu.
0: Oh, malam hari ini ya. Terakhir judo ya?
3: Iya, memang dulu-dulunya memang biasa latihan itu, Mbok. Sampai 30 tahun kali.
0: Oh, berarti abis ini tidak lagi acara judo berarti, Bu Su?
3: Baik, terakhir, Mbok. Penutupan, Mbok.
0: Oh, Jadi,
3: yang mainnya, bah, cantik-cantik segalanya, Mbok.
0: Bocah-ece ya, Bu Su?
3: Ya, cantik-cantiknya tuh, Mbok. Mulai ipong, wajari, artinya banting-bantingan.
0: Oh, alah, maksudnya itu. Cantik-cantiknya enggak tuh?
3: Kuciannya, bah, cantik-cantik, Mbok.
0: Masya
3: power
0: Allah.
3: Sama, nge-gym. Teknik sama. Jadi saya kan kalau lengah sedikit, ya sudah emosi. Wah, Om ini pengamat juga lah. Ya, kita sudah pernah biasa latihan.
0: Sudah pernah nyoba judo?
3: Timbul, enggak anumah, enggak umpet latihan lagi, Mbok. Jadi kan, apa namanya, simpainya kan gurunya itu kan kawanan segala, Mbok. Mbok susun, Mbok, tadi itu 60-an. Apa kita latihan lagi, enggak? Ya, boleh. Jadi nyaman, Mbok, tegaknya enggak latihan tuh, Mbok. Mundah latihan itu, Mbok. Jadi bisa lagi deh olahraga yang ini apa, bersepeda atau jalan, Mbok.
0: Oh, kan berarti ndik nembak lagi kita Bu Su?
3: Iya.
0: Ndik nembak-nembak lagi kah berarti?
3: Oh, nembak
0: masih. Masih juga yo.
3: Anu hambat nih papa itu malam. Yang tidur malam kan latihan Bu. Latihan kan fisik Bu. Apa teknik-teknik kuncian apa namanya sejak mainkan pisau, nah itu udah biasa cuma nangkap pisau, mengejar pisau. Pisaunya ditangkap.
0: Oh, pisau ditangkap. Bo.
3: Tapi tangannya yang ditangkap.
0: Oh alah, kalau keseleo sedikit bahaya sudah tuh.
3: Iya, begitu orang nyorong kan, lewat tangannya ditangkap, Bu. Begitu. Lagunya apa tadi, yo? Ada lagu Menjala nggak, Bu?
0: Lagunya, ini, tak bacakan ya, Bu Su, ya?
3: Iya.
0: Ada Pujaanku, Rintihan Taruna, Jangan Benci Cinta, Tari Lenggang, Tak Seindah Wajah, Zapin Pulau Tujuh, Bujang Telajak, Sederhana oh, tapi Mbak. Meriah.
3: Nah, diingat tadi itu.
0: Yang mana?
3: Yang ini lah.
0: Rintihan Taruna, Pujaanku. Jangan Benci Cinta.
3: Soalnya Mbak, Bu Su Dehem tuh gawal muji kan abini tadi, Mbak. Bukan latihan tuh, Mbak. Para inya kan abini tuh, Mbak. Kan abini tuh memang cantik juga.
0: Duh, waduh, hai.
3: Raja Rayu,
0: Mbak. Raja Rayu kan. Raja Rayu, Raja Kesah, jar Bu Su Mamat. Iya, sehat-sehat ya Bu Su Dehem ya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Mamat. Lagunya pilihannya adalah Pujaanku dari Munifa Alamudi. Kalau itu Krona Sana kita nengok lagu dulu ya sembari menunggui Krona Sana yang bergabungan dengan Mbok Mia di Berenggah. Masih tentunya Mbok Mia tunggu di 0541-7272-656 atau di 7361-52. Bisa juga di WhatsApp di 0811-5819-984 dan juga di Facebook kita di Pro4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital tentunya. Kita nengok lagu dari Victor Huta Barat, question dari Mbok Reni dengan Cinta Hampa.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Krones Sana masih dengan Mbok Mia yo, tentunya di Parenggah lagu Melayu. Tadi ada lagu dari Seminggu di Malaysia ya. Kenapa enggak seminggu di LBS ya, Bu Suwahyu? Jar Bu Suwahyu, kalau misalnya jangan seminggu di LBS, selamanya jar si daleh jadi akamsi. Kalau gitu keren yang sana yo, ada Joni yang bergabung di Facebook, ada Pak Opik di Cirebon, jar si dadi hadir nih nomor 8 ya. Nomor 8 nih Bujang Telaja. Nanti mau Mia putarkan ya Busu Opik ya. Terima kasih sudah bergabung dengan Pro 4 RRI Samarinda Busu Opik. Kalau ada sana yang masih mau bergabung dengan Mbok Mia, tentunya Mbok Mia tunggu nih di jalur telepon, bisa juga di 0841-727-2656 atau di 736-152 atau di WhatsApp mun etam nih di pulsanya ya. Bisa nih di WhatsApp, di ketik chat juga bisa, di telepon WhatsApp juga bisa, di 0811-5819-984 atau di Facebook nih Tegak Pak Opik ya, dikirim di kolom komentar. Tadi sudah Mbok Mia kirim-kirimkan tuh list lagunya malam hari ini apa aja ya. Misalnya Mbok maunya lagu ini, nomor ini, siap nanti Mbok Mia putarkan ya, mun sempat tentunya, tapi insya Allah masih sempat sih. Atau bisa juga di RRI Digital ya, kalau di sana ya. List lagunya juga sudah Mbok Mia kirimkan di situ. Kalau gitu kalau di sana, kita nelingkan lagu lagi deh, sembari menunggu yang mau bergabungan nih. Ada lagu requestnya dari Busu Mamat dengan Pujaanku.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Bujang Telaja dari Bujang Tanja featuring Cik Inong keren sana yo. Nih terasa Joni waktu kita sudah di penghujung yo di 23.43 waktu Indonesia Tengah nih Mbak Mia, sekalian undur diri aja ya dari ruang dengar kita semua kronen sana. Terima kasih sudah nelinga perompat RRI Samarinda. Terima kasih sudah setia dengan RRI Perompat Samarinda yo sampai malam hari ini dari pagi tadi ya kronen sana. Selamat beristirahat. Semoga besok dan juga hari-hari berikutnya kita diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki yang banyak dan juga umur yang barokah ya kronen sana. Besok ini kebetulan sekali tanggal 20 Mei ini Hari Kebangkitan Nasional. Semoga besok kita menjadi warga dan masyarakat yang bangkit kembali ya. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali isu-isu yang menerpa kita di masyarakat. Semoga kita selalu tetap positif dalam menyikapi semua isu dan tentunya ya kronen sana, apapun yang terjadi kita lah jadikan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya ya kronen sana. Sekali lagi terima kasih sudah nelinga Mbak Mia, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Kita nelinga beberapa lagu lagi kronen sana ya, ada lagu dari Sedikit dengan tak seindah wajah.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Akhirnya kelar juga skripsiku.
2: Cepet banget, kok udah selesai aja sih?
1: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
2: Gimana bisa gitu, main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
1: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
2: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
1: Ih, serem juga ya.
2: Iyalah serem, dasar mulai dari awal lagi.
1: Duh, ya udah deh, dimulai dari nol ya Pak.
2: Iya, dikira pom bensin apa?
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kalau Anda yang sana dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini di edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Rehana Mia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat Kroan dan Senak Pro 4 di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja tamkau dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda berada di udara hadir nyawanya tamkan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Rabu 20 Mei 2026 dari tempat tugas. Eta mengucapkan selamat hambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Program dari Samarinda, Suara Budaya Nusantara, karena kita Indonesia. Kerandin sanak, yo selamat hambat ketemu kali ini edisi Rabu 20 Mei 2026. Etam hadir bersama dengan beragam program menarik. Tentunya kita akan mulai dengan pengajian Al-Quran, kemudian kita lanjutkan dengan renungan. Selanjutnya akan hadir lagu-lagu islami sembari menantikan kabar sama Etam yo, Quran dan Sanak, untuk bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Dan selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat, kita lanjutkan dengan Dendang Mahakam pada jam 7. Selanjutnya akan hadir sajian program Halo Bunda Etam, dan setelahnya akan ada Bekesah di jam 9. Baiklah Quran dan Sanak, Hambat kali ini Etam awali dengan surah Luqman ayat 12 hingga 15 bersama dengan Arman Sanusi dan penerjemah MD Erianis. Dan setelah ini kami akan hadirkan renungan dan jual lagu-lagu islami, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Ida.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: Air.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

mendapat ujian hebat dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut, dengan tenang beliau berkata,

akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan. Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada balasan dari tiap kesabaran. Mari senantiasa berbaik sangka pada Allah, karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umatnya. Segala puji bagi Allah. Semoga kita termasuk

0: dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kroan dan senang santai kita bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Samarinda karena saat ini kita tidak bisa terhubung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda karena ada kendala teknis, dan saat ini kita ikuti tausiah dalam sin program Mutiara Pagi dengan judul Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketauladanan dalam tauhid keluarga dan kehidupan sosial bersama dengan Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD.

0: sekian lama.
1: Iya, betul sekali. Alhamdulillah.
0: Baik, suara saya jelas, Bu Ratih.
1: Alhamdulillah, suaranya terdengar jelas, Ustaz. Baik. Ya, ya, silakan Ustaz untuk menyampaikan tausiah pagi ini, Nabi Ibrahim alaihissalam dan keteladanan dalam tauhid, keluarga dan kehidupan sosial, demikian temanya. Silakan Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum. Tausiahnya.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, dengar RRI Pro 1 Samarinda dan maupun yang menyaksikan di channel YouTube atau di media sosial RRI Samarinda, semoga kita semua senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam menjalani kehidupan ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bersua lagi melalui media ini dalam rangka untuk saling mengingatkan, dalam rangka untuk saling memberikan wejangan-wejangan, nasihat, saling mengingatkan kepada hal-hal yang baik. Untuk itu sekali lagi, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Ya, tentu yang karunia yang terbesar adalah karunia iman. Pada kesempatan ini kita akan berbincang atau berbicara tentang bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan keteladanan profetiknya, keteladanan kenabiannya dalam hal tauhid, keluarga dan kehidupan sosial. Tentu satu kisah yang paling menarik, yang agung ketika kita bicara tentang sebuah keteladanan, yaitu kisah para nabi sebagai cahaya kehidupan dan pelajaran bagi orang-orang beriman. Dan yang satu di antara yang paling utama di situ adalah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembali kalau kita berbicara tentang figur teladan dalam Islam, maka satu nama yang terpenting selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Ibrahim, yang memang banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena beliau tentu bukan hanya sekedar Nabi, tetapi memiliki nama, gelar yang menunjukkan betapa kedekatan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau memiliki gelar sebagai Abul Anbiya, sebagai bapak para Nabi. Bukan berarti bahwa beliau adalah Nabi pertama, tetapi karena memang seolah sejarah keagamaan di dunia ini terbentuk atau lahir dari seorang Nabi Ibrahim. Betapa kita lihat Nabi Ibrahim yang kita kenal memiliki dua anak, Ismail dan Ishak. Ishak itu lahir dari rahim Siti Sarah yang sudah dalam keadaan usia yang sangat tua. Dari Ishak kemudian melahirkan nabi yang sangat terkenal, yaitu Nabi Ya'kub, atau nama lainnya adalah Israel. Maka Ya'kub itu melahirkan 12 keturunan. Maka 12 keturunan Nabi Ya'kub itu dikenal dengan Bani Israel. Dan dengan segala suku-suku yang yang menjadi keturunan. Bukan hanya Nabi Ya'kub, bahwa keturunan Nabi Ishak itu adalah para nabi Bani Israel yang lain. Ya, seperti Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria dan seterusnya hingga Nabi Isa alaihissalam. Kalau Ismail itu yang kita kenal, beliau memiliki 12 anak, tetapi tidak ada yang kita kenal sebagai nabi sampai pada keturunannya dengan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin satu-satunya nabi yang terkenal, tetapi yang lain itu sangat masyhur di kalangan nabi-nabi Bani Israel. Oleh karena itu wajar beliau disebut dengan atau digelar dengan bapak para nabi atau Abul Anbiya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi simbol keteladanan, teladan dalam keluarga, teladan dalam ketauhidan, dan menjadi model kehidupan sosial yang penuh hikmah. Kenapa itu ditunjukkan di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idh batala Ibrahim rabbu bi kalimatin fa tammahunna qala inni ja'aluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdiz zalim. Bahwa ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, beberapa perintah, lalu dia melaksanakannya, semua perintah yang Allah berikan kepadanya tanpa terkecuali beliau laksanakan dengan baik, dengan sempurna. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ja'aluka lin-nasi imama. Itulah mengapa Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak para nabi, karena memang Allah menegaskan itu. Bukan hanya itu, bahwa Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah, ya Allah, jangan berikan kemuliaan itu hanya kepada saya, tetapi juga wa min dzurriyyati, kepada anak keturunanku. Maka Allah berfirman, doamu aku kabulkan, kata Allah. Janjiku tidak berlaku, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim, kaum muslimin. Ibrahim itu merupakan warisan peradaban. Ia tidak hanya memohon keturunan yang saleh, tapi juga memohon terbentuknya komunitas yang saleh, terbentuknya masyarakat yang saleh. Ya Tuhan, kujadikan negeri yang aman dan berilah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman. Itu adalah lanjutan ayat pada surat Al-Baqarah kalau tidak salah 128. Ya. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa di dalam ayat itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya berdoa minta kebaikan untuk dirinya dan keturunannya, tetapi komunitas, satu umat atau bangsa yang hidup di masanya dan seterusnya. Oleh karena itu, pada diri sosok atau keluarga Nabi Ibrahim itu merupakan semacam prototipe atau model contoh rumah tangga yang sangat bernilai kenabian, atau istilah kita sekarang disebut dengan profetik, bahwa segala aktivitas rumah tangga di dalam keluarga itu senantiasa dituntun oleh nilai-nilai kenabian. Kita lihat Sarah itu adalah sosok istri yang bijaksana, bertemu dengan Hajar yang setia, Ismail yang sabar, dan Ishak yang sangat santun. Ini semuanya menjadi mata rantai keimanan. Bahkan peristiwa pengorbanan anaknya Ismail, apa yang dilakukan oleh Ibrahim begitu menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apa kemudian dengan status otoritasnya sebagai seorang ayah, lalu kemudian memerintahkan sang anak dengan kata-kata yang kasar, dengan kata perintah? Tidak, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang beliau sampaikan, ini arafil manam anni adbahuka wanzur ma datar, aku ini beberapa kali sudah melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih wahai anakku, Kalau satu kali mungkin ini hanya bunga mimpi, tetapi ini sampai tiga kali, artinya bahwa ini adalah perintah dari Allah. Bagaimana kira-kira pendapatmu, wahai anak? Apakah sang anak Ismail kemudian menjawab, tak mau ayah, saya ingin hidup lebih lama lagi. Masa saya seumur muda, seumur segini, saya mau tiba-tiba mau disembelih? Tetapi apa jawaban Nabi Ismail? Kalau itu perintah Allah, laksanakan, wahai ayahku. Ya. Dan engkau akan mendapatkanku sebagai di antara orang-orang yang sabar. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, hari ini kita memang ingin belajar bagaimana tiga nilai keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya, yaitu tauhid, keluarga, dan kehidupan sosial, menjadi penting untuk kita bahas bersama. Pertama adalah keteladanan Nabi Ibrahim dalam tauhid. Hal pertama yang paling menonjol dari Ibrahim adalah keteguhan tauhidnya. Betapa tidak, beliau hidup di tengah masyarakat penyembah berhala, bahkan ayahnya sendiri adalah pembuat patung. Bahkan ayahnya sendiri sering mengancam, la arjumannaka, aku akan membunuhmu atau akan merajammu kalau kau tidak mengikuti agamaku, kalau tidak mau menyembah patung yang aku buat, kata ayahnya. Yang kita kenal dalam Al-Quran itu azar. Walaupun memang beberapa ilmuwan saat ini mulai mempertanyakan status azar sebagai ayah biologisnya Nabi Ibrahim. Tetapi okelah, mereka mempertanyakan tentang kebenaran itu. Yang jelas bahwa di dalam Al-Quran disebutkan, kalaupun bukan ayah biologis, tapi bisa kita lihat bahwa yang berfungsi, berstatus sebagai ayah sehari-harinya Nabi Ibrahim itu adalah Azar. Ayah Nabi Ibrahim itu yang bernama Azar adalah penyembah berhala. Bahkan dia sendiri yang memproduksi patung-patung itu. Dan beliau hidup di zaman Raja Namrus. Dan semua rakyatnya, para tentaranya dipaksa untuk beragama menyembah berhala. Tetapi meski demikian, Ibrahim tidak menerima keyakinan itu. Hanya karena diwariskan secara turun-temurun, tidak lantas kemudian Nabi Ibrahim mengikuti apa yang dianut oleh masyarakat pada umumnya di waktu itu, bahkan penguasa, bahkan sampai orang tua. Apa yang beliau lakukan? Beliau merenung, berpikir, mencari kebenaran. Kita bisa melihat kisahnya, betapa ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, beliau mengatakan ini adalah Tuhan, tapi ketika bintang lenyap, saya tidak suka mempertuhankan sesuatu yang lenyap, terbitlah bulan, begitu bulan, inilah Tuhanku karena lebih besar, begitu bulan hilang, ini bukan Tuhanku, matahari kemudian besoknya bersinar, inilah yang paling besar, lebih besar lagi, inilah Tuhanku, tetapi kemudian menjelang malam, matahari pun hilang. Maka kesimpulannya Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak akan mempertuhankan sesuatu yang suka hilang, yaitu bintang, bulan, matahari. Nah, itulah kemudian pencarian kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa relevansinya hari ini? Hari ini berhala itu tidak lagi sebatas patung, ya. Tidak lagi sebatas sesembahan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Tetapi hari ini manusia itu ya seolah kita lihat seolah menjadikan uang sebagai Tuhan, uang sebagai berhala, jabatan sebagai kehormatan tertinggi, sampai kemudian ada upaya menghalalkan segala cara untuk mencapai itu. Popularitas juga menjadi berhala. Kenapa? Karena menjadi tujuan hidup, seolah-olah kalau tidak populer itu hidup itu tidak ada gunanya. Dan tentu yang paling mengganggu tatanan kehidupan masyarakat adalah ketika nafsu sebagai kiblat kehidupan manusia. Nafsu hedon, nafsu syahwat, Semua itu mendorong kita untuk melanggar aturan Allah, melanggar ajaran Islam, melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tauhid Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kita bahwa jangan biarkan hati kita ini diperbudak oleh semua keinginan-keinginan itu, diperbudak oleh semua hasrat-hasrat selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Imam Al-Ghazali itu menjelaskan bahwa hati manusia akan rusak ketika selalu tergantung kepada dunia. Karena itu tentu tauhid itu bukan sekedar kalimat, tetapi mari kita jadikan sebagai orientasi hidup. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa belajar dari ketauhidan, keyakinan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Kenapa kemudian Nabi Ibrahim berani menantang raja yang berkuasa pada waktu itu? Kata raja itu, diancam oleh raja, kalau kamu tidak mau mengaku, kami sudah memutuskan berdasar melalui pengadilan pada waktu itu, kami akan membakar kamu, menghukum mati, memberi hukuman mati kepada engkau Ibrahim dengan cara membakar. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Tidak sedikit pun bergeser dari keyakinan. Kenapa? Karena ketauhid itu sudah tertanam dalam diri. Itu pun tidak ditauhid itu, keyakinan itu tidak diterima karena turun-temurun, tetapi melalui kayak penalaran, melalui pengkajian-pengkajian rasional. Apa yang beliau sampaikan kepada sang ayah? Apakah beliau membentak ayahnya, wahai ayah jangan menyembah berhala ini? Tetap tidak. Nabi Ibrahim tetap berkata, berbicara sopan kepada sang ayah. Apa yang beliau sampaikan ketika diancam atau dibakar? Ya silakan, silakan ancam, silakan bakar saya. Maka Nabi Ibrahim tetap pada pendiriannya. Apa pegangan Nabi Ibrahim? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tidak ada doa lain, hanya membaca doa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang menjadi wakil, menolong saya. Tidak ada yang bisa menembus ketika Allah membentengi saya. Itu keyakinan, berdasarkan keyakinan Nabi Ibrahim bahwa dia berada dalam kebenaran. Nah, karena beliau mempertahankan keyakinan itu, kemudian dihina masyarakatnya pada waktu itu, dimusuhi penguasa yang pada akhirnya dihukum dengan cara dibakar. Tetapi apa yang terjadi? Allah kemudian memerintahkan api, ya nar, kuni, bardan, wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menjadi penyelamat bagi Ibrahim. Nah, oleh karena itu, ketika kita bertauhid, maka kemudian jangan menganggap bahwa hidupmu akan selalu mudah. Tidak. Justru biasanya orang beriman itu jangan menganggap dirimu beriman kalau belum diuji sesuatu yang mungkin berat bagi kamu. Tapi pada waktunya kita yakin bahwa ketika kita berpegang teguh pada keimanan kita, maka Allah akan selalu bersama kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lalu yang kedua, keteladanan Nabi Ibrahim dalam keluarga. Kaum muslimin rahimakumullah. Ibrahim selain sebagai nabi, dia adalah sosok ayah yang baik dan suami yang luar biasa. Keluarganya itu dibangun bukan di atas kemewahan, meskipun Nabi Ibrahim itu orang yang sangat kaya. Kita kenal beliau punya peliharaan itu ribuan, bahkan dalam sejarah kurban, ketika beliau berkurban tidak tanggung-tanggung mengurbankan unta itu sampai 300 ekor lembu atau sapi, ratusan ekor, dan domba ribuan. tetapi tidak membuat beliau kemudian lantas hidup mewah. Keluarga beliau bangun dalam kesederhanaan. Keluarga beliau bangun dalam di atas iman, pengorbanan, dan doa. Ini yang penting, doa. Apa doa yang dibaca Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati. Selalu itu ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah minta untuk dirinya, maka tidak lupa kepada keluarganya. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Ini menunjukkan bahwa orang tua, bapak atau ibu yang soleh-solehah itu tentu tidak hanya memikirkan masa depan dunia anak, tetapi juga akhirat. Ya. Kenapa? Karena hari ini banyak di antara kita yang sibuk sekali mempersiapkan sekolah, tetapi terkadang lupa mempersiapkan iman anaknya. Ya. Kenapa? Karena itu kalau kita lalai di situ, maka khawatir akan akan terjadi nanti ketimpangan. Sekolahnya tinggi, pendidikannya tinggi, tetapi keimanannya masih meraba-raba. Karena rumah pada dasarnya, rumah pertama pendidikan, sekolah pertama itu adalah di keluarga. Kalau di keluarga kita tidak menanamkan keimanan, maka akan mempunyai efek yang negatif nanti ketika sudah dewasa. Alhamdulillah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari dialog, karena ada terjadi dialog, bisa kita belajar dari dialog antara Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Ya bunaya inni arabil manam inni adbahuka fandur madatar. Dialog, jangan bersikap otoriter, tapi dialog, wahai anakku, bagaimana pendapatmu tentang ini? Ya, Nabi Ibrahim sejak awal, sejak dini mengajak anak untuk berdiskusi. Ya. Oleh karena itu pelajaran dari situ kita bisa ambil bahwa pendidikan bukan hanya perintah, tetapi komunikasi, keteladanan, kedekatan hati. Ya. Maka jika kita bandingkan keluarga hari ini, yang terjadi adalah apa? Krisis komunikasi. Ya. Orang tua ke sana, anak ke sini. Orang tua ke utara, anak ke selatan. Kenapa? Karena mereka masing-masing sibuk dengan dunianya masing-masing. Bapak sibuk bekerja. Ibu sibuk bersosial. Sosial media atau yang lain, sosialita dan sebagainya. Anak terlantar, terlantar dalam hal apa? Rohaninya terlantar. Ya. Apalagi sering terjadi pertengkaran. Bahkan yang paling mengkhawatirkan ketika di dalam rumah itu kehilangan arah spiritual. Ini rumah ini agamanya kemana sih? Itu kan sering terjadi begitu. Tapi keluarga Ibrahim mengajarkan kita tentang rumah itu harus dipenuhi oleh dengan doa. Ketika suami bekerja siang penuh, hari penuh, maka istri fungsinya di rumah adalah berdoa sepanjang hari. Tentu doa kebaikan untuk keluarga semua. Keluarga Nabi Ibrahim itu ada terjadi saling menghormati, ibadah bersama. Maka keluarga yang kuat akan melahirkan masyarakat yang kuat juga. Yang terakhir adalah keteladanan Nabi Ibrahim dalam kehidupan sosial. Kaum muslimin rahimakumullah. Ibrahim bukan hanya ahli ibadah dan kepala keluarga, tetapi juga manusia sosial yang penuh kasih sayang. Maka dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau sangat memuliakan tamu. Bahkan Ibrahim adalah sosok yang dalam sejarahnya itu tidak nyaman kalau makan sendirian. Setiap kali ingin makan di rumah, dia mencari orang untuk menemani. Ya. Maka ini menunjukkan betapa kepedulian sosial, empati, dan ya tentu jiwa kemanusiaan yang ada pada diri beliau. Ya. Kita lihat satu contoh betapa perilaku Nabi Ibrahim kepada sang ayah. Sang ayah itu menolak dakwahnya, bahkan mengancam tidak mengakui Ibrahim sebagai anak kalau apa tidak mengikuti. Apa kata Ibrahim? Ya abati, wahai ayahku yang tercinta, ya, atattakhidhu asnaman aliha, wahai ayahku, masihkah engkau, ini kalau bahasa kita ya, masihkah pian menjadikan berhala itu sebagai sesembahan? Ya, tidakkah pian tahu berhala itu patung, patung itu dibuat oleh pian sendiri dan tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi mau menentukan nasib pian. Itu kira-kira bahasa seperti itu kalau kita di Samarinda. Beliau tidak menghina, tidak mencaci, padahal beliau merasa bahwa saya ini yang benar. Tentu yang dilakukan oleh ayah saya adalah perilaku yang salah. Maka benar itu tentu tidak berarti kasar. Berdakwah tidak berarti menghina. Atau bahkan ketika kita berbeda, jangan sampai kemudian memunculkan permusuhan. Bedanya masyarakat hari ini, dunia itu dipenuhi kebencian, fitnah, pertikaian. Empati sosial itu mulai terkikis. Media sosial menjadi tempat saling melukai, melukai hati, bahkan diwujudkan dalam bentuk nyata melukai fisik, pembunuhan, hanya karena apa? Saling senggol di media sosial. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita belajar tentang keteladanan dalam tauhid, keluarga dan sosial, dan tentu peradaban. Jangan sampai peradaban dibangun atas dasar pondasi yang lemah, tapi peradaban yang dibangun atas dasar pondasi yang sangat kuat. Tauhid, keimanan yang kuat, keluarga yang kuat, yang harmonis, maka kita akan bisa melahirkan satu masyarakat, bahkan negara yang kuat pula, didasarkan oleh moral, agama, dan keadilan. Ya. Oleh karena itu, keluarga yang dicontohkan Nabi Ibrahim, keteladanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim adalah keluarga yang damai, masyarakat yang peduli, umat yang membawa rahmat. Sebagaimana fungsi kita, khairunnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah ketika kita mampu bermanfaat bagi orang lain. Demikian pengantar dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Ranti.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali setelah berikut ini. Undang Anda berdiskusi 0541-736-566-743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976, atau silakan juga Anda menyampaikan pertanyaan melalui kolom live chat atau komentar kanal YouTube RRI Samarinda dan juga aplikasi RRI Digital. Kami akan kembali sesaat lagi.
2: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

0: permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Surah Al-An'am ayat 32.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
2: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar sudah kita dengarkan tadi tausiah dari Ustaz Dr. Mustamin, Nabi Muhammad alaihissalam, dan keladanan dalam tauhid, keluarga, dan kehidupan sosial. Kita akan masuki sesi diskusi. Ustaz, sudah ada pendengar kita yang bergabung, penelpon pertama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, silakan Pak Nano.
3: Ya Ustaz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
3: ya,
2: Pak.
3: Ya Ustaz, Jengrote, iya. Berkaitan dengan patung tadi yang di uraikan Ustaz. Sampai wayah ini kan ujarnya kita dilarang masang-masang patung, patung apalah pokoknya gitu. Bahkan dilarang pasang foto. Kan kita ada kan biasa yang untuk kenangan misalnya apa foto-foto nikahan, wisuda gitu. Bahkan gini Ustaz, saya pernah pakai baju yang gambar wayang. Kebetulan waktu itu ada tugas ke Jogja, beli baju saya pakai. Gitu. Sama Rinda ditegur teman itu, jangan pakai baju yang gambar ini karena ini gitu. Jadi gimana Ustaz? Jengrate.
2: Baik.
3: Apa ada kaitannya dengan yang diuraikan Ustaz tadi ya?
2: Iya.
3: Makasih, Jengrate.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pelarangan tersebut juga menjadi hikmah ya dari tentang menyembah berhala pada era Nabi Ibrahim? Baik, silakan tadi Pak Jumairi, boleh dicoba kembali di WhatsApp kami 0811-554976 atau line telepon 0541-736-566 743-4495. Terima kasih untuk Anda yang saat ini juga masih terus menyimak siaran kami. Saya terima yang berikut dari penelpon di WhatsApp. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Pak Rati.
2: Baik. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Ria Fauzi, betul ini ya?
4: Iya betul.
2: Silakan Ibu.
4: Ini berkaitan dengan patung. Tapi saya ingin bertanya, ini bukan masalah patung, tapi masalah boneka gitu loh Mbak. Saya kan suka boneka. Boneka itu sebagai hiburan gitu. Apalagi saya di rumah kan sendiri. Anak saya di tembok, kan saya kerja, saya sendiri di rumah. Jadi kadang-kadang boneka itu ya dijadikan pajangan-pajangan gitu loh Mbak. Apakah itu termasuk dosa atau gimana?
2: Yeah.
4: Tapi saya selalu ngomongin, ya Allah, hanya sekedar boneka, sekedar mainan aja. Nggak ada maksud apa-apa gitu. Ya sekedar hiburan ya. Kan dulu saya punya kucing banyak, ternyata kucing saya mati gitu.
2: Dan diganti oleh boneka sekarang ya.
4: Saya ganti dengan boneka-boneka macam-macam lah modelnya. Itu pun juga pemberian, nggak ada kami beli, pemberian. Jadi apakah itu saya termasuk berdosa, apakah bolehkah atau enggak ya, gitu ya. Mbak. Terima kasih Mbak
2: Rati. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria Fauzi dan Pak Nano di 0811-554-976. Sementara dua penanya Ustaz, silakan.
5: Ya, baik. Terima kasih Pak Nano sama dengan tadi, bukan ya?
2: Dengan Ibu Ria Fauzi yang baru saja.
5: Ya,
2: Ibu Ria, ya, betul.
5: Pertanyaannya sama. Ya, itu mempertanyakan tentang status hukum patung, ya. Kemudian gambar, bahkan gambar yang ada gambar hewan di baju itu atau gambar manusia itu, beliau pernah ditegur. Jadi gini, kita bisa melihat bahwa hukum asalnya patung itu sebenarnya tidak boleh. Terutama mayoritas ulama klasik memandang bahwa membuat patung makhluk bernyawa secara utuh, manusia, hewan, untuk tujuan hiasan itu atau ya bahkan menghormati sesuatu, menghormati seseorang itu hukumnya terlarang ya. Berdasarkan pada hadis Nabi ya, yang tentang aswar ya. Aswar itu dimaknai, ada ulama memaknai sebagai gambar atau patung. Bahkan di hadis yang lain tentang gambar dan anjing ya, maaf, dia ada satu hadis la yadkhul malaikatu baitan bi kalbun wala surah. Malaikat itu tidak masuk ke rumah yang ada anjing ya, apalagi misalnya anjing yang masuk sampai ke dalam rumah dan yang ada gambar. Nah, gambar ini sepakat ulama itu umumnya menyatakan bahwa gambar yang dimaksud itu adalah bentuknya patung atau gambar, tetapi gambar itu dijadikan sebagai tujuan pengkultusan. Pengkultusan bahwa misalnya kita membuat gambar siapa di situ, tokoh di tokoh-tokoh tertentu yang karismatik yang sangat kita hormati dipajang di dinding, tetapi pada saat sesekali kita berkeyakinan bahwa ketika gambar itu ada di dalam rumah saya, maka rumah saya ini aman, aman dari bencana, dari maling, dari api, maka itu jelas bahwa itu tidak, itu mengarah kepada kesyirikan ya. Itulah kemudian patung atau gambar-gambar seperti itu dilarang ya, di dalam agama Islam. Tetapi kemudian apa ya, perubahan itu kan tadi saya katakan ulama klasik pada waktu itu melarang ya. Ulama menjelaskan larangan paling keras memang itu berkaitan dengan patung yang utuh atau sesuatu yang dimuliakan atau dipajang, itu menyerupai tradisi penyembahan. Mohon maaf, kalau misalnya di agama di luar ya, saudara kita Kristen itu kan ada patung Yesus, itu patung Isa dibuat. Nah, karena itu mereka memang mempertuhankan itu, maka ke dalam Islam itu tidak seperti itu ajarannya. Jangankan membuat patung yang mengimajinasikan Tuhan Allah itu, mengimajinasikan membuat patung Nabi Muhammad SAW saja tidak boleh ya, tidak boleh. Sehingga di dalam gambar sejarah atau tarikh pun ketika ada ada seorang yang penulis sejarah yang menuliskan sejarah tentang Nabi Muhammad, maka ketika menggambarkan sosok tubuh itu, maka tentu wajahnya masih ditutup atau membelakang itu. Penting mungkin sekedar bentuk tubuh atau pakaian yang tampil. Lalu kemudian bagaimana gambar yang ada di bakai pakaian itu memang juga menjadi polemik, menjadi khilaf ya di kalangan ulama. Maka memang selamat ya, kalau kita ingin selamat keluar dari syubhat seperti itu, maka sebaiknya tidak ya, kita pakai pakaian yang polos, atau kalau gambar bukan gambar binatang atau makhluk yang bernyawa. Nah, bagaimana dengan boneka ya, boneka anak ya, mayoritas ulama itu ya membolehkan saja sebenarnya, karena itu motivasinya tidak lain adalah sekedar mainan. Kenapa? Karena Aisyah sendiri kan kita ingat beliau ya ibaratnya itu bermain boneka di rumah Nabi, dan Nabi tidak melarang. Kenapa? Karena boneka itu permainan, bukan hanya anak-anak, yang perempuan juga suka boneka besar dan sebagainya. Apalagi sekarang itu bantal, kursi itu ya dibuat yang menyerupai binatang-binatang tertentu. Tapi selama tidak ada pikiran kita mengagungkan, mengkultuskan, saya kira tidak masalah. Justru kita hanya melihat dari sisi kemanfaatan. Terakhir bahwa maksudnya berbicara tentang ini, bagaimana gambar hewan atau makhluk bernyawa. Tentu saya katakan tadi bahwa bagi ulama atau kalangan ulama yang ketat, memang yang disiplin dalam hal-hal yang begini ini, maka mereka melarang semua gambar makhluk bernyawa kecuali darurat. Ya, dulu kita kenal ulama-ulama kita, guru kita dulu itu tidak boleh berfoto kecuali kalau untuk tujuan darurat, apa misalnya mau bikin KTP, misalnya mau apa luar negeri, karena harus ada paspor dan sebagainya. Selebihnya itu ya, kami di pendiri pondok pesantren kami itu melarang ya, mengharamkan untuk mengambil foto, apalagi melukis, kecuali untuk satu tujuan tadi. Tetapi pendapat yang

0: kita sekarang ini, pendidikan, pakaian, buku dan sebagainya, semua itu ada cerita-cerita bergambar dan tidak bisa kita hindari, mesti ada gambar-gambar hewan di situ, gambar manusia. Lalu kalau di baju bagaimana? Gambar di baju itu tentu tidak sampai kemudian langsung otomatis haram. Itu menurut para ulama kontemporer. Tapi ya saya katakan tadi sebaiknya dihindari saja. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ibu anak tadi mau boneka-boneka kucing, saya kira tidak apa-apa. Lama itu tidak ada niat untuk kemudian menjadikannya sebagai sesembahan lah atau apa. Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali. Silakan bisa Anda gunakan kembali dua line telepon 0541-736-566-7435, WhatsApp 0811-554-4976. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube boleh menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar atau live chat. Sesaat lagi Mutiara Pagi akan kembali untuk Anda. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

13 sampai 14.

pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberikan balasan kepadamu orang-orang yang bersyukur. Quran Surah Al-Imran ayat 104.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Sesi kedua kita buka kembali ruang diskusi untuk Anda. Di pagi hari ini masih bersama narasumber kami Ustaz Dr. Mustamin Fatah dari UINSI Samarinda. Baik, Ustaz, ini sudah ada dua penanya di WhatsApp. Saya bacakan ini, Pak Jumairi berpesan WhatsApp. Pertanyaan beliau, Waalaikumsalam Bapak. Ada orang yang ketika diucapkan salam ini tidak menjawab Ustaz, tapi mengucap balik salam. Mohon pencerahannya. Baik, ini menarik ya. Berikutnya ada Pak Joni. Pak Joni, terima kasih di Tenggarong. Waalaikumsalam Bapak, semoga dalam keadaan sehat ya. Bagaimana Ustaz dengan patung-patung pahlawan revolusi di kawasan Lubang Buaya, atau foto-foto alim ulama di zaman dulu yang suka dipajang di rumah? Apakah itu termasuk syirik? Baik, dua penanya. Saat ini nampaknya memang pendengar kita terfokus kepada tadi ya, tentang menyembah berhala ya, yang situasinya diasosiasikan dalam situasi saat ini dengan patung. Silakan Ustaz.
1: Baik, pertama tadi
0: Jumairi.
1: Pak Jumairi tentang
0: mengucap salam tadi ya.
1: Oh iya iya iya. Baik. Tidak apa-apa Pak. Jadi assalamualaikum. Ya, memang sejatinya kita menjawab waalaikumsalam. Oh, sebenarnya artinya sama. Saya mengatakan gini, assalamualaikum. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Kan tentunya jamaah itu lumrah untuk kalian orang banyak. Meskipun satu orang kita ketemu, tetapi itulah yang umum kita pakai. Lalu waalaikumsalam, sama keselamatan juga semoga tercurah kepadamu. Jadi sebenarnya sama, itu kembalikan. Cuma penggunaan bahasa saja yang nadanya berbeda, tapi artinya sama. Jadi bagaimana hukumnya? Saya kira bagus, sama saja. Assalamualaikum, menjawabnya assalamualaikum. Saya kira aman. Tidak, kita berdosa, bahkan itu bagus lagi, sama saja. Lalu yang kedua, masalah
0: ya, saat mengenai patung-patung revolusi di kawasan Lubang Buaya atau foto alim ulama.

0: agama zaman dulu yang suka dipajang di rumah, apakah syirik, Ustaz?
1: Ya, tidak. Ya, syirik itu tergantung kita. Kita bukan hanya patung sebenarnya. Kalau kita membawa hantaran ke pohon, kan itu syirik juga. Apa yang kita berikan makan, katanya memberi makan kepada penunggu pohon, itu juga syirik. Padahal tidak ada patung di situ. Patung kalau untuk sekedar menjadikan monumen, ya, mengingatkan, memberikan pembelajaran sejarah bahwa pahlawan kita itu, tokoh pejuang kita itu dulu ini ya seperti ini, mereka ini, supaya generasi itu tidak lupa. Saya kira untuk tujuan nasionalisme, menumbuhkan sikap patriotik, sikap heroik yang ditunjukkan oleh sang tokoh ini, ya tidak apa-apa untuk menyampaikan kepada generasi muda kita. Ya dalam batas itu saya kira tidak masalah. Itu justru itu penting. Lalu di kalangan ulama ada gambar, ya, foto-foto disebar, ini ulama ini gambar. Saya kira juga tidak apa-apa. Dengan catatan yang saya sampaikan tadi, selama kita menganggap itu gambar biasa, sekedar mengingat bahwa ini orang saleh, ini orang baik, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Yang menjadi syirik itu kalau kemudian kita mengkultuskan. Ya. Ya, tadi ya saya sampaikan, kita masang fotonya sang ulama, sang wali di dinding kita, lalu kita berkeyakinan bahwa selama ada fotonya sang wali ini, maka rumah saya aman, rumah saya tidak dimasuki maling, rumah saya tidak kebakaran, atau macam-macam. Keluarga saya akan sehat-sehat, dijaga. Nah, kalau itu sudah seperti itu, ya itu sudah tidak, bukan lagi ya ajaran Islam yang kita pahami selama ini. Tapi itu adalah perbuatan syirik. Karena apa, meyakini ada sesuatu yang menentukan selain Allah. Akan lebih parah karena ditunjukkan dalam pada satu gambar ini lebih berkuasa daripada yang daripada kehendak Allah. Nah, jadi itu tadi kuncinya, syirik atau tidak, ya, tergantung kita memperlakukan foto itu. Kalau patung, ya sama tadi, patung yang disembah itu yang syirik. Tapi patung yang sekedar monumen saja, saya kira tidak masalah. Kiasan di kita masuk kota tertentu, ya, misalnya di daerah Makassar Sulawesi Selatan itu ada tokoh-tokoh misalnya Sultan Hasanuddin atau Raja Boni dan macam-macam. Ketika kita ingin masuk daerah tertentu itu misalnya ada patung, ya, tidak masalah saya kira. Ya termasuk tadi ini patung para pahlawan yang korban dari 30 SPKI, ya, di Luang Buaya. Itu juga saya kira boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jadi jaiz namanya, boleh. Karena sekedar mengingatkan kita tentang peristiwa ini. Ya, itu saya kira.
0: Ya. Baik, Ustaz, ada penelpon, ada dari WhatsApp, Pak Jumeri nampaknya ini, ya. Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan, Pak.
2: Nah, kembali tadi masalah salam, Pak, ya. Karena mungkin ya, maaf ya, selama ini yang saya tahu, saya pernah dengar bahwa menjawab salam itu adalah wajib. Nah itu jadi kalau ya apa ya, jadi saya bingung jadinya, Pak, dengan pernyataan Bapak, dengan yang selama ini saya dengar gitu, Pak,
0: gitu ya, baik.
2: Karena kan ada yang mengatakan bahwa menjawab salam itu wajib gitu, Pak. Nah jadi kalau Bapak mengatakan seperti itu, ya gimana dengan yang selama ini saya dengar gitu. Jadi ini ya mohon maaf ya, Pak, ya. Saya kebingungan ini jadinya.
0: Baik.
2: Kalau Bapak mengatakan seperti itu, mohon pencerahan. Makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, tadi sudah dijelaskan sebetulnya juga maknanya sama, ya, Ustaz, ya. Tapi memang ya, masyarakat sama memaknai menjawab, Ustaz, tidak balas, tidak mengucapkan salam, itu yang dimaknai, ya. Baik, silakan, Ustaz, mungkin ada penjelasan lain.
1: Iya. Oke. Sama sebenarnya, Pak. Bukan, jadi bukan saya mengatakan, ya, saya misalnya saya mengucapkan assalamualaikum, depan saya mengucapkan assalamualaikum, bukan berarti bahwa itu bukan jawaban. Sebenarnya bukan jawaban, ya. Sama saja sebenarnya ketika lawan bicara saya mengucapkan waalaikumsalam. Ya, kita lihat assalamualaikum. Itu kan bahasa itu kan dibolak-balik aja, Pak. Jadi assalamualaikum, semoga keselamatan itu tercurah kepada kalian. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam itu gaya bahasa Arab seperti itu, tetapi maknanya sama. Jadi kalau saya ucapkan assalamualaikum, jawabannya assalamualaikum, tidak apa-apa, sama saja ketika yang lawan kita mengucapkan waalaikumsalam. Jadi tidak usah bingung Pak Timaria, sama saja. Itu usul bahasa bahasa Arab seperti itu. Jadi memang kebiasaan bahkan di Timur Tengah gitu Pak. Jadi tidak harus menjawab, tidak harus waalaikumsalam, tapi assalamualaikum, assalamualaikum, tidak apa. Ya, Bapak bisa lihat sendiri kalau di negara Arab itu mereka ketemu, adakah yang mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam? Hampir tidak kita temukan Pak, justru itu yang memang sangat Pak, populer di kita di negara. Jadi sama saja. Iya. Tidak usah khawatir Pak, itu doa.
0: Jadi intinya sama-sama mendoakan ya Ustaz ya?
1: Sama-sama mendoakan.
0: Sama-sama mendoakan.
1: Jadi gini, bahasa kita ya, apa namanya? Terima kasih, sama-sama. Mm-hmm. Itu kan sama saja. Mm-hmm. Atau saya mengatakan terima kasih ya, lawan saya, lawan bicara saya bilang terima kasih ya, sama saja kan? Cuma diulang kata yang sama. Tapi kalau simpelnya kan terima kasih ya, sama-sama kan gitu, sama saja sebenarnya. Terima kasih juga maksudnya. Ya, itu saya kira itu hanya persoalan bahasa ya, maknanya sama.
0: Baik demikian Pak Jumairi, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik Ustadz, kita sudah berada di sesi akhir dalam perjumpaan kita di Mutiara Pagi. Mohon berkenan Ustadz di sesi hari ini menyampaikan sedikit simpulan sekaligus menutup dengan doa, silakan.
1: Baik, para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentu kita belajar bahwa seorang mukmin sejati harus memiliki tiga kekuatan. Pertama adalah tauhid yang kokoh. Tauhid itu intinya adalah tidak menyembah selain Allah, termasuk tadi patung. Tidak menyembah patung, tidak mengkultuskan gambar, tidak mengkultuskan sosok, tempat, pepohonan, dak laut, air dan sebagainya. Yang kita sembah itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika tauhid kita keliru, maka nanti jatuhnya kepada syirik. Allah itu memberi ancaman bahwa tidak akan mengampuni ayyusyrakabi, tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Oleh karena itu, syirik itu adalah dosa besar, karena betapa Allah itu menciptakan kita, memberikan makan kepada kita, memberikan hujan, minum, makan dan sebagainya, menumbuhkan tanaman, lalu kita menyembahnya bukan kepada Allah, kan itu namanya manusia yang keterlaluan. Ya, jadi tauhid yang kokoh. Yang kedua adalah keluarga yang saleh. Keluarga yang saleh dibangun dengan iman dan kasih sayang yang sudah digambarkan, kami gambarkan tadi, yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dua putranya, Ismail dan Ishak. Ya. Putra pertama Ismail, ya, putra kedua Ishak. Nah, meskipun memang juga ada riwayat yang mengatakan bahwa ada lagi putra ketiga Nabi Ibrahim. Nah, tapi yang jelas yang populer di dalam, di masyhur di dalam Al-Quran memang dua itu. Ya. Itu adalah keluarga yang soleh yang dibangun atas dasar iman dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kita belajar kekuatan tentang kepedulian sosial. Bahwa kepedulian sosial itu prinsipnya adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Maka keteladanan Ibrahim adalah keteladanan yang utuh. Dekat dengan Allah, hangat dengan pada keluarga, komunikatif kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, dan tentu lembut kepada umat manusia. Semoga Allah menjadikan kita sebagai pengikut Nabi, ajaran Nabi Ibrahim, karena sejatinya ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim diturunkan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi yang khalilullah, teman dekatnya Allah. kemudian membawa agama hanif, agama yang lurus. Ya, semoga Allah sekali lagi menjadikan kita sebagai pengikut ajaran Nabi Ibrahim yang sejati. Untuk itu kaum muslimin, kita tutup kajian ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah iranti surat Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Billah Syaitan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ya kenal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muqimina salata wa dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallu ala sayyidina wa lana Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah bersama ini pagi ini. Saya selalu assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik.
3: Ya, Quran dan Sunnah, itulah dia tausiah yang kami siarkan langsung dari RRI Pro 1 Samarinda dengan tema Nabi Ibrahim alaihissalam dan keteladanan dalam tauhid keluarga dan kehidupan sosial. Dan kembali kita nikmati rangkaian sajian Samarinda Hambat kali ini mengawali tema segalanya tentu dengan beragam informasi dan lagu-lagu pop daerah Nusantara.
4: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di Perempat dari Samarinda, Kerawang dan sana bersama dengan Mbok Putri. Ya, Mbak, kali ini akan memperbarui informasi tamskilanya dengan informasi terkini seputar Samarinda tentunya. Dan informasi pertama mengawali perjumpaan kita mengenai perakiran cuaca, Kerawang dan sana. Informasi cuaca Mbak kali ini di kawasan Gunung Kelua, Samarinda Hulu dan sekitarnya, cuaca perkiraan akan berawan tebal ya dengan suhu udara 25 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara di hari ini tinggi benar ya, kurang dari senek 3% lagi kita mencapai 100% ini Bu Sumbo, yang menandakan kelembapan kita adalah sekitar 93% ya. Dengan kecepatan angin Bu Sumbo Mbak Waya ini 4,5 km/jam yang bertiup dari arah angin barat laut ya. Untuk jarak pandang cukup baik ya, kurang dari senek sekitar 10 km. Iya, dan Bu Putri juga tetap mengingatkan tetap segalanya ya, kerana dari sana di cuaca yang cukup lembab hari ini, untuk menjaga kesehatan etam segalanya dan perbanyak juga konsumsi air putih ya, kerana dari sana, karena mengingat banyaknya juga aktivitas yang akan kita jalankan di hari ini. Demikian informasi perakiran cuaca kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.co.id. Kini Bapak Putri hadirkan informasi lainnya, kurang dan sanak, tetap bersama kami dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahya.

0: nyadar nggak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
1: Iya, benar deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi nggak cukup buat beli semua yang aku mau.
0: Itu namanya inflasi nggak sih? Di mana harga barang dan jasa meningkat naik.
1: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
0: Banyak kok caranya, salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
1: Oh iya ya, aku sering banget kayak gitu, jadi boros deh.
0: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
1: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
2: Dengan beli produk lokal, juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
3: Rompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, balik lagi di Perempat RRI Samarinda Korondensa. Informasi kali ini dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Kota Samarinda yang membuka posko pengaduan masyarakat untuk memerangi peredaran obat ilegal, Bu Sombo, ya, dan juga penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Kalimantan Timur. Dan langkah ini dilakukan juga dengan menggandeng Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah dengan sejumlah instansi terkait, ya, Bu Sombo, guna memperkuat pengawasan dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya daripada obat ilegal. Kepala BBPOM Samarinda Agung Kurniawan yang menegaskan pemberantasan obat ilegal di Kawa dilakukan sorangan, Bu Sombo, ya, melainkan membutuhkan kolaborasi, ya, lintas sektor dan juga partisipasi oleh masyarakat. Dari kegiatan ini juga kegiatan edukasi dan juga pembukaan posko aduan, Bu Sombo, masyarakat etam segalanya diharapkan Kawa lebih aktif lagi untuk melaporkan dugaan peredaran obat ilegal serta mampu melindungi diri, Bu Sombo, ya, dan juga lingkungan sekitar dari penyalahgunaan obat-obatan tertentu yang Kawa membahayakan kesehatan dan masa depan generasi muda. Demikian informasi kali ini, Bu Sombo. Ini menjadi informasi terakhir, ya, di Samarinda Hambat yang Bu Putri kutip dari laman websitenya kaltim.tribunnews.com. Ya, setelah ini Bu Putri akan ngawani Tom Sigalanya. Kita ketemu dalam sejen program Dendang Mahakam, ya, merapat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

RRI Samarinda dalam Esensi Buku. Bumi Manusia adalah sebuah novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1980 dan menjadi bagian pertama dari Tetralogi Buru. Mengambil latar belakang di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, serta mengisahkan perjalanan hidup pemuda bernama Mingke, seorang pelajar pribumi yang berusaha mengatasi ketidakadilan sosial dan kolonialisme yang menghantui masyarakat Indonesia pada masa itu. Pramudia Anantatur sebagai penulis novel ini dengan cermat menggambarkan ketidakadilan sosial dan rasial yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Mingke sebagai tokoh utama merupakan cerminan semangat perlawanan dan keinginan untuk meraih keadilan. Ia merupakan perwakilan dari generasi muda yang mulai menyadari ketidakadilan dan berjuang untuk sebuah perubahan bangsa. Dia berjuang keras mengejar pendidikan yang tinggi dan memiliki semangat intelektual yang kuat untuk mengangkat derajat bangsanya. Dalam perjalanan hidup Mingke, dia melihat betapa pentingnya pendidikan dan memberdayakan diri dan bangsa. Mingke tidak hanya memperjuangkan hak pendidikan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat pribumi lainnya. Dia tumbuh menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Bumi Manusia juga menceritakan betapa pentingnya kesadaran sejarah dan identitas nasional. Melalui kisah Mingke, kita juga diajak untuk lebih memahami sejarah dan budaya Indonesia, serta bagaimana perjalanan sejarah ini mempengaruhi identitas dan nasionalisme bangsa. Salah satu pesan utama yang bisa kita petik dalam novel ini adalah semangat perjuangan untuk merdeka dan mencapai keadilan. Meskipun Mingke menghadapi banyak rintangan dan ketidakadilan, dia tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk hak-haknya. Tidak hanya mengisahkan tentang semangat perjuangan, namun kita juga disajikan kisah cinta antara Mingke dengan Nyai Ontosoro, seorang wanita keturunan Indo yang memiliki status sosial yang tinggi. Hubungan ini memperlihatkan kompleksitas hubungan rasial dan kelas sosial pada masa itu. Kisah cinta Mingke dan Nyai Ontosoro ini menggambarkan kesetiaan dan perjuangan dalam mencapai kesetaraan dalam cinta dan masyarakat. Karakter yang kuat dan kompleks, serta penggambaran yang tajam terhadap latar belakang sejarahnya, membuat Bumi Manusia menjadi karya sastra yang menginspirasi dan menggugah pikiran, di mana penulis berusaha menggambarkan dengan jelas dan tajam kondisi sosial dan politik pada masa itu. Buku ini merupakan salah satu karya sastra terbesar Indonesia dan tetap relevan hingga saat ini, karena pesan-pesannya yang mendalam tentang perjuangan, kebebasan, dan identitas nasional. Demikian esensi buku berjudul Bumi Manusia, sebuah novel karya Pramudia Anantatur. Dari RRI, untuk Indonesia.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kroan dan Sonak, pemilihan Duta Wisata dan Duta Budaya Kabupaten Berau tahun 2026 memasuki tahapan karantina pada 22 Mei mendatang. Tahapan ini menjadi bagian penting sebelum grand final yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 24 Mei 2026 di Hotel SM Tower. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau Yudi Budi Santosa mengatakan seleksi tahun ini tidak hanya menilai penampilan peserta, namun juga pembentukan karakter, kepemimpinan, kemampuan komunikasi hingga pemahaman budaya dan pariwisata daerah. Saat ini para peserta telah menyelesaikan tahapan unjuk bakat dan presentasi. Selama masa karantina, peserta akan mendapatkan pembekalan psikologi, personal branding, wawasan budaya, hingga materi tentang pergaulan dan kesehatan remaja. Selain itu, peserta juga diajak mengenal berbagai destinasi wisata, pelaku UMKM, dan produk ekonomi kreatif lokal. Disebut Perberau menggandeng sejumlah pihak untuk memberikan pembinaan langsung agar para peserta mampu menjadi duta promosi daerah yang baik. Yuda berharap pada para duta wisata dan budaya nantinya dapat menjadi contoh bagi generasi muda sekaligus agen promosi pariwisata Berau hingga tingkat nasional maupun internasional. Dengan promosi yang lebih luas, kunjungan wisatawan diharapkan terus meningkat dan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbok kawa langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbok, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Perempat dari Samarinda, Kronensa Nak, selamat hambat. Iya, selamat hambat yo Kronensa Nak, ketemu sama Mbok Putri kali ini dengan lagu-lagu pesisir Kalimantan tentunya ya, cuaca yang mendung habis hujan ya malam. Bukan malam ya Bu Sumbo ya, subuh tadi lah ya, dini hari tadi dah habis hujan ya. Selamat menikmati cuaca yang teduh hari ini ya Kronden Sanak. Kita sapa dulu, ada telepon sudah masuk dari siapa dimainnya ini. Halo, assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, udahkan salam.
0: Budayakan salam Bu Su. Mau lagu apa Bu Su?
1: Bentar Mbok, saya nak umumkan duka nih Mbok. Innalillah wa innalillahi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Tua Nawi atau Tua Sabrudin Ahmad bin Ali bin Ahmad Ali maksudnya Mbok. Mungkin subuh tadi saya diberi berita tuh Mbok. Karena sudah terancak sama di interaktif Halo Kaltim, Halo RRI tuh Mbok. Sudah lawas, sudah sakit tembok dekatnya sebulan. Tidak bisa, ini bisa besuk. Nah itu, mohon kiranya mun tidak salah, mohon diampuni Mbok yo. Karena tahun ini pernah ada yang benar, ada yang salah Mbok. Mudah-mudahan yang tinggalkan tabah menghadapi segala Mbok yo.
0: Amin.
1: Lagunya ini aja lah Mbok, Tapaksa Mbok.
0: Tapaksa
1: ada kan Mbok?
0: Tegaknya ada apa enggak ya? Pernah aja kita nelingal lagu nih.
1: Iya. Mun yang di Adam boy.
0: Ada lah Busu. Ndak sapa salam gasan siapa Busu?
1: Tanya Pak bertiga aja Mbok yo. Buat ini nah Mbok, Wan Abut, Jula Kamdan, Wan Abut lagi seorang Mbok. Di Busu Misran. Nah, itu dia Mbok ai. Munnya Tama tuh halus suaranya Mbok. Berapa hari ini kan saya di Tama Mbok dengan Mbok Putri, tapi saya dengar itu Mbok, kita siaran dangdut Mbok malam juga.
0: Iya.
1: Terus itu Busu Dehem juga. Nah, nih. Yang di Betepasan boy, hari ini di panas.
0: Itu
1: mendong boy hari. Terima kasih Mbok Putri ya.
0: Ya Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Busu. Kita sapa lagi, di belakangnya ada siapa, di mana ini? Waduh, kayaknya tepegat nih leh. Kita sapa dah. Dah masuk lagi nih. Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Ini Mbok Yuli nih.
2: Iya.
0: Lo ada sedikit cengkoknya ya ternyata ya kalau didengar-dengar lagi ya.
2: Iya kan.
0: Iya, memang beda ya kalau sinden ini ya. Mbok mau lagu apa Mbok Yuli?
2: Lagunya aku mau dengerin. Enaknya apa ya pagi-pagi gini? Samarinda ya? Jaya aja sudah.
0: Samarinda Jaya boleh.
2: Salamnya ada Busu Mama tadi. Selamat hambat, ada Busu Abdurrahim, Busu Abdul Syukur, ada Busu Rinjani, Busu Iis, siapa itu? Busu Misran.
0: Iya.
2: Terus ada Busu Agu juga. Ada mboknya Mbok Reni, Mbok Sanawiya, Mbok Mutrika, Mbok Nana, Naila sama Kai Kolanya. Salamnya buat galanya aja.
0: Oke deh.
2: Tadi yang meninggal siapa? Tuan Nawi itu kayaknya.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya, Tuan Nawi, Mbok.
2: Ya semoga aja amal ibadahnya diterima di sisinya ya Mbok Putri ya.
0: Amin, benar. Ya.
2: Kasih waktunya Mbok ya.
0: Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbok. Yang barusan nelinga aja ya Kronden Senah berdari Busu Mamat, kita doakan aja yo sida diterima ya dengan baik jua di sisinya ya. Kita menyapa lagi ya dari telepon WhatsApp nih. Kita bergantian ya Busu Mbok. Ada Mbok Nanan ya. Assalamualaikum Mbok. Selamat hambat, salam budaya.
3: Waalaikumsalam, salam hambat, salam budaya, Bu Putri dia. Ya?
0: Iya.
3: Apa kabarnya, Mbok?
0: Sehat le, alhamdulillah. Mbok Nana seorang tinggal apa nih?
3: Anu kedinginan, Mbok.
0: Oh, mak kedinginan kah? Tarik ha amun tega itu selimutnya.
3: Udah tarik selimut, ini kan hujannya subuh hujan.
0: Itu
3: yang parah sore hujan juga.
0: Iya.

0: Bener, hari ini juga.
1: Ya subuh tadi hujan juga, makanya kedinginan, makanya aku mau keluar hujannya mau matahari masih mendung jernya.
0: Jadi keluar ya tarik selimut aja. Ya. Iya sudah.
1: Aku nasi bekepor aja, Mbok.
0: Nasi bekepor boleh, Mbak. Ya, malah lapar mau nih.
1: Amun bisa tuh ya bakso biaya, Mbok, amun bisa.
0: Nggak bisa.
1: Ada pemanjurnya itu.
0: Apa? Bakso ayam.
1: Bakso mie ayam tuh ada lagunya itu.
0: Lagunya ada, tapi amun di sini enggak ada.
1: Lagunya Jawa itu, lagu Jawa itu.
0: Iya, lagu bakso mie ayam nyaman kenyang.
1: Nah, iya, itu kan pas hari Sabtu tuh nah nyaman iya. Itu sudah kalau sepel mah.
0: Iya, sudah, Mbok. Mau sama-sama, ya. Iya.
1: Buat Mbok Yuli, semoga selalu semoga jangan kebanjiran Mbok Yuli ya.
0: Iya.
1: Buat yang di Bengkuring itu siapa itu?
0: Mbok Reni.
1: Baru aku yang manggil Kak Ros aja dah.
0: Oh ya udah kalau gitu.
1: Aku manggil Kak Ros, buat Mbok Dila juga, buat Mbok Sanawiyah, Mbok Merika. Itu musuh bisa ada masuk belum?
0: Belum lagi.
1: Mbok itu kalau inya kepanjangan Mbok putus aja Mbok inya tuh Mbok. Buat Bu Hamzah ya, Bu Ibrahim juga, Bu buat Kai Hamdan ya?
0: Iya.
1: Buat Kai Hamdan juga, buat Bu Parida juga yang di Palu selalu. Buat segala-galanya aja Mbok Putri.
0: Oke deh.
1: Buat rumah ini yang pulang hati-hati Mbok ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Iya. Yang mau bergabungan lagi silahkan ya ke ronden sana lewat telepon. Ini WhatsApp sudah ada berdering-dering dari tadi, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam budaya-budaya salam.
0: Waalaikumsalam.
2: Kasiangan, kedinginan, kehujanan.
0: Apalagi sama Putri.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
2: Siapa menyapa tadi?
0: Banyak sudah bubuhannya, ada sudah Julak Mamat sudah ada.
2: Apa dia Julak Mamat?
0: Ih, salam mai gasan pian nih.
2: Siapa aja yang meninggal siapa?
0: Tuan Nawi siapa
2: itulah. Iya karena aku datangin anu bisa Mamat. Salam seberatan lah.
0: Iya.
2: Bangun. Sudah sarapan gak, Pot?
0: Sudah, alhamdulillah hari ini.
2: Belum minta on Bu Yuli.
0: Nah, ini.
2: Terus kirim ini on.
0: Nah, nyaman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang mau gabungan lagi lewat telepon silahkan ya. Karena di sana sudah kembali Mbak Putri buka jalur teleponnya. Kita sapa lagi ada siapa di mana. Assalamualaikum. Selamat hambat salam budaya.
3: Waalaikumsalam. Selamat hambat budayakan salam.
0: Iya, budayakan salam. Bu Serinjani, apa kabar kita le Bu Su?
3: Ini baik nih.
0: Apa pulang sakit kah?
3: Baru dek abdi sakit.
0: Oh iya. Banyak yang minum apa ya berarti ya? Kencur ya?
3: Ente apa dek jenis? Abdi yang sakit.
0: Apanya tuh?
3: Anak saya
0: sakit. Oh, tegak itu. Kemai baik ya Busyo?
3: Kemai baik, makanya dibawa nih upah kemulang nih ke kamar rendah.
0: Oh, tegak itu. Semoga hak ya membaik Ibu Suyo, maka cuaca juga hujan-hujan, hak.
3: Saya juga tegak itu, nih nyaman benih tubuh nih.
0: Nah, paling di salah satu aja lah Ibu Suyo.
3: Iya itu, makanya, maka itulah. Tapi ya tegak apa, hak.
0: Hak
3: memang
0: benih.
3: Sudah tegak itu jalannya, diterima dengan tabah.
0: Iya bener, semangat ya Busu ya.
3: Amin.
0: Busu ndak lagu apa Busu?
3: Lagu Berawat dan di yo.
0: Ada.
3: Busak Malu aja.
0: Oh boleh Busak Malur. Sapa salam gasan siapa Busu?
3: Salamnya tadi ada kayak Hamdan ya, Julak Hamdan.
0: Iya.
3: Salam kenal kayak Hamdan. Terus ada Mbok Nana juga tadi ya.
0: Iya.
3: Mbok Mudrika, Mbok Sanawiyah, Mbok Titin, Mbok Reni, Mbok Yuli. Terus Umi Dila ya.
0: Iya.
3: Umi Dila, kemudian Bu Elsa juga, Terus yang di Palu ada Ibu Farida, Pak Nasrun ya. Kemudian yang di Bone ada Mbak Ica. Terus yang di Maluku ada Mbak Ayu. Kemudian yang di Wonosobo ada Mbak Wiga. Yang di Aceh ada Mbak Rina ya. Terus di Jambi ada Bu Suhamjah Yusuf. Kemudian Akang Mang Ajum. Kemudian Bu Supujo. Terus untuk yang di ini Bu Abdul Rahim, Bu Su Abdul Syukur, kemudian Bu Wahyuyu yang di LBS. Pokoknya segalanya dah. Yang di sempat pokoknya segalanya saya saya seru. Salam sahabat, salam kenal, kesehatan selalu kita. Untuk Mbok Putri yang kerecek, Mahmud.
0: Makleh.
3: Ucapannya sehat selalu kita.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan rezekinya lancar. Kemudian juga kalau bertugas, selamat bertugas, mulangkan ya hati-hati dari sana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Busu. Kita sapa lagi di belakangnya ya, sebelum kita nanti kasih lagu. Ada siapa di mana ini? Assalamualaikum. Selamat hamat, salam budaya. Budekan salam, oh Busu Ari absen ya. Busu, apa kabar Busu?
4: Baik.
0: Alhamdulillah. Hendak lagu apa Busu?
4: Lagu Banjar.
0: Apa judulnya?
4: 45
0: boleh. Hendak menyapa siapa Busu ambet ini?
4: Salam Mas.
0: Siap. Oke deh kalau gitu Busu. Makasih ya udah disemangatin lo tiap hari.
4: Ya.
0: Iya, siap kalau begitu. Iya, dari Busu Ari langsung aja ya. Terima kasih Busu udah bergabungan, atau segala yang sudah bergabungan. Kemudian kita buka lagi jalur teleponnya ya. Kita langsung nikmati lagu. Pertama requestan dari Busu Mamet ini ada Tapaksa.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Dan telinga lagu Samarinda Jaya yang mau bergabungan silakan keranda di sana hambat ini lewat jalur telepon Bu Putri sudah buka kembali ya, sambil ngawani tem segalanya dengan lagu-lagu pesisir Kalimantan di cuaca yang masih berawan tebal ya, keranda di sana alis mendong ya. Jangan lupa sarapan yang baru telinga jua ya, keranda di sana selamat bergabung dengan lagu-lagu yang ada. Bu Putri mau menyapa dulu di seberang sana, di siapa di mana. Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam.
1: Putri.
0: Iya, busu.
1: Nah, yang banana gak boleh lama-lama, matikan aja ya, Bu Putri ya.
0: Aduh, hai.
1: Hatimu padu busu misra.
0: Asik.
1: Teganya.
0: Aduh hai, teganya yo Mbok Nana nih jual, suruh matikan aja, belum aja tersambung dipegatnya.
1: Jadi pantun lagi, belanya udah boleh lama-lama.
0: Maka sudah disiapkan 5 lok pantun.
1: Bok Mira, jadi ada tegolkan ya kan? Nanti belanya gak pake, kalau Bus Mamat negor aku di apa, kalau Mbok Nana yang negor aku nih, aduh hai rasanya. Kalau mati kutu kalau nyenegar kan ano, Mbok Mira.
0: Mbok Putri lah ini.
1: Mbok Putri.
0: Busu.
1: Makanya kalau Mbok Nana yang mandai mau nama aku nanti mau ku ano, ku ngaisi ya kan Mbok.
0: Oh maaf sedih benih leh. Teganya.
1: Teganya Mbok Nana dengan Busu Mesra.
0: Semua lagu apa sudah biar kita hibur nah, mau lagu apa nah, nih sedih-sedih leh.
1: Lagu Banjar aja ya, lagu Banjar ya.
0: Boleh lagu Banjar.
1: Galu Banjar aja dah lagunya nih.
0: Oh Galu Banjar, umat lagu Galu Banjar langsung. Ini pura-pura aja nih galau nangis sedihnya nih. Nah, ini ada-ada aja jualeh. Mau menyapa siapa nak Bu Sumisran?
1: Ya pada singkat aja ya kan, salamnya buat semuanya aja, pokok empat ini semoga sehat penyiarnya kayak Mbak Putri ini, semoga dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
1: Ya itu aja, aku udah ngalah hati kok, cuma aku posisikan waktu aja Mbak Putri.
0: Iya busu, kasih busu ya.
1: Banyak-banyak terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi di WhatsApp. Ada Busu Wahyu. Assalamualaikum Busu. Selamat hambat, salam budaya.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya budaya kan salam. Sehat kita Busu?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca nih Pang Juwayo.
2: Iya mendung.
0: Iya, tuh sudah selain bisa mendung juga, selain mendung juga kan ya lumayan bisa lah ya memicu sakit-sakit yang basic lah Busu ya, tiga batuk pilek ya lumayan mengganggu lah ya.
2: Iya, kalau bisa ya genangan itu dihilangkan.
0: Nah iya itu nah, harus.
2: Itu menimbulkan banyak hal seperti malaria.
0: Iya bener tuh Busu.
2: Kalau bisa ya disingkirkan yang bergenang-genang tuh.
0: Iya
2: padahal. Apalagi kenangan masa lalu.
0: Waduh. Ampun ada juga. Genangan masa lalu kita berenang di situ Busu.
2: Jangan.
0: Ini usah di hindari.
2: Nanti larut.
0: Waduh larut.
2: Larut.
0: Galaunya ya.
2: Pikir-pikir terus lah. Kenapa jadi pikir hatan?
0: Aduh, ini tahu gara-gara kenangan genangan.
2: Iya, lagu di sempat ya.
0: Lagu tegaknya nih di sempat Busu.
2: Iya. Papa.
0: Nih di papa yo.
2: Bu putrinya sama petugas juga. Sehat selalu. Selamat menikmati cuaca mendung ini. Mudah-mudahan di sampai sore, Mo.
0: Itu sudah
2: Busu. Soalnya mau tepasan ini.
0: Nah, maka mesin cuci ini ada.
2: Ya pakai tangan aja sudah.
0: Terus manual. Kuat-kuat aja diperas kalau
2: kuat. Kalau itu mah kuat.
0: Iya,
2: dah. Iya. Untuk Mbak Putrinya, terima kasih banyak atas waktunya. Mbak ke Pro 2 pulang.
0: Oh siap, ramai tuh buatnya sebelah aja tuh.
2: Iya, Habibi dengan Ainun katanya.
0: Waduh.
2: Iya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dah. Kalau menteri ATK itu ya, karena di sana kita sapa lagi. Kita sapa. Kita bacakan lagi dari WhatsApp-nya dan Mbak Reni. Assalamualaikum, salam budaya, Mbak Putri. Mbak Reni hadir aja sih. Absen dulu di Pro 4, bunyi sidang lagunya empatan aja. Terima kasih buat sapaannya juga. Buat Bu Surinjani, buat Bu Mamat, buat Mbak Yuli, buat Nenek Ilas, buat Mbak Nana, Mbak Senawiya, Umi Dila, segalanya ya, bunyi sidang. Cuaca berawan, mendung, Mbak Putri. Selamat bertugas, awan bulik, hati-hati yo. Siap, makasih ya. Dah selalu diingatkan ya, awan bulik tuh hati-hati karena di sana. Karena juga beberapa jalanan nih licin ya, juga habis hujan ini Bu Sumbo, hati-hatilah ya buat etam segalanya di jalan. Yang lagi dalam perjalanan berangkat kerja, berangkat sekolah ya, hati-hati di jalan. Berangkat ke kampus juga hati-hati di jalan, keranden sana ya. Berangkat berjualan juga, pokoknya apapun aktivitas etam segalanya Bu Sumbo, jangan lupa ya diiringi dengan doa. Supaya apa? Supaya makin berkah.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Masa depan bangsa terletak pada bagaimana kita menjaga dan membimbing tunas-tunas bangsa hari ini. Anak-anak dan generasi muda bukan sekadar penerus, melainkan harapan yang menentukan kuat atau rapuhnya kedaulatan negara di masa depan. Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengajak kita untuk hadir lebih dekat bagi generasi muda, memberikan pendidikan, kasih sayang, teladan, dan ruang untuk tumbuh dengan nilai persatuan serta cinta tanah air. Momentum ini menjadi ajakan bagi generasi sekarang untuk terus belajar, berkarya, dan memberi manfaat bagi bangsa. Karena Indonesia yang kuat lahir dari hati yang peduli, pikiran yang terbuka, dan semangat yang tidak pernah padam. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sanak keberagaman suku dan budaya di Kabupaten Berau dinilai menjadi aset penting yang perlu dijaga dan dikembangkan secara merata. Ketua Komisi 2 DPRD Berau Rudi Mangunsong meminta pemerintah daerah memberi ruang yang sama bagi seluruh etnis dan paguyuban yang ada di bumi Batiwakal. Menurutnya, Berau saat ini dihuni masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut membuat kekayaan budaya di Berau semakin beragam, mulai dari adat istiadat, bahasa daerah, hingga kesenian tradisional yang masih hidup di tengah masyarakat. Rudi menilai keberagaman budaya harus dipandang sebagai kekuatan sosial yang mampu mempererat persatuan masyarakat. Selain itu, budaya dari berbagai suku juga dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung sektor pariwisata daerah. Ia pun mendorong Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau agar lebih aktif melakukan pembinaan terhadap komunitas adat dan paguyuban daerah. Dukungan pemerintah dinilai dapat diwujudkan melalui festival budaya, pelatihan kesenian, hingga penyediaan ruang pertunjukan bagi seluruh kelompok masyarakat. Rudi berharap peraturan daerah tentang perlindungan budaya dapat dijalankan secara maksimal. Dengan pengelolaan yang baik, keberagaman budaya di Berau diyakini tidak hanya menjaga persatuan masyarakat, tetapi juga menjadi daya tarik wisata daerah. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.